0: dan seterusnya. Kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
1: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beliau bisa kita manfaatkan.
3: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Haruluma melaporkan selengkapnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat hukum. Jadi dalam hal ini kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor.
5: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
7: Laporan khusus.
8: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
9: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 60 183 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
8: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya. Karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang. Sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita
9: menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
7: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
9: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
8: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua ya, dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
9: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
10: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
11: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
12: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
3: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
15: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: sampang pagi ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang Informasi dan Inspirasi. Masih ada banyak informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda pendengar. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang Informasi dan Inspirasi.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi, semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Kamu nih kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: menit lepas pukul 7 pagi masih bersama saya Rawidis di Sampang pagi ini. Dan sesaat lagi saya akan informasikan pendengar yakni mengenai Dinkes Pamekasan yang optimalkan posyandu untuk tekan stunting.
1: Sampang pagi ini.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan mengoptimalkan hari buka posyandu sebagai salah satu upaya menurunkan angka stunting. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pamekasan, Ahmad Syamlan, kepada RRI pada Selasa 6 Oktober 2026. Menurutnya pendengar, harapannya yakni partisipasi masyarakat untuk datang ke posyandu, maksud kami posyandu, semakin tinggi. Kemudian memberikan konseling pemberian makan bayi dan anak PMBA, baik pada saat posyandu maupun di Polindes dan Puskesmas. Selain itu juga ada upaya rujukan apabila ditemukan balita yang mengalami gizi buruk untuk pemberian susu pangan olahan untuk keperluan medis khusus PKMK. Berdasarkan data sistem informasi gizi dan kesehatan keluarga, Sigizi Kesga September 2026, sebanyak 1.212 balita mengalami stunting dari 50.899 balita yang diukur atau 2,38% di Kabupaten Pamekasan.

Gracias.

0: Harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: isang pampalinis.
1: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang Informasi dan Inspirasi. Tepat pukul 8 pagi nanti pendengar Sampang menyapa kembali hadir di edisi hari Kamis 8 Oktober 2026 bersama dengan Bapak Sudarmanto yakni Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang. Dan mengenai topik yakni kapan Pulau Mandangin tersentuh MBG pendengar. Kami informasikan pendengar beberapa waktu lalu Satuan Tugas Satgas Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Sampang mengungkap alasan dibalik kebijakan penundaan sementara atau suspend dan juga penghentian operasional sejumlah unit pelayanan dapur, yakni langkah tegas tersebut diambil semata-mata demi menjaga standar mutu dan keamanan program sebelum sampai kepada para penerima manfaat. Sekretaris Satgas MBG Sampang, Sudarmanto menjelaskan bahwa penertiban yang dilakukan secara berkala ini bertujuan utama untuk memastikan kualitas dan juga higienitas makanan tetap terjaga sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, mendengar aspek akuntabilitas serta kelengkapan administrasi menjadi sorotan utama dalam evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah. Ia merinci dari total keseluruhan dapur MBG yang terdaftar, sebagian besar kini telah berjalan normal. Kendati demikian, terdapat kendala administrasi yang membuat sejumlah unit harus ditindak. Akibat masalah tersebut, saat ini masih tersisa 6 lokasi dapur yang berada dalam status penundaan sementara, sementara satu unit layanan lainnya terpaksa dihentikan total operasinya. Melalui langkah penertiban ini, Satgas MBG Sampang berharap seluruh satuan pelayanan ke depannya dapat beroperasi secara lebih profesional, taat aturan, dan juga konsisten menjaga standar kesehatan pangan.

0: 오빠 기억나? 오빠 그때 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어, 그 길이 오빠. 아직도 안 그런다. 오빠. 오빠, 그런다. 오빠, 오빠, 오빠, 오빠, 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget.
2: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: isang pampalini.
1: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi. Tadi kami sudah informasikan mendengar untuk Sampang Menyapa. Topik yang akan diangkat yakni kapan Pulau Mandangin tersentuh MBG bersama dengan Bapak Sudarmanto yakni Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang. Namun mohon maaf yang sebesar-besarnya pendengar berhubung ada kepentingan mendadak. Ya, narasumber belum bisa kami hubungi untuk berdialog bersama kami di Sampang Menyapa edisi Kamis 8 Oktober 2026. Namun nanti kita akan jadwalkan ulang mendengar di lain kesempatan. Dan saya informasikan pendengar, Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud yang juga memimpin Satgas MBG di wilayah tersebut meminta seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG untuk benar-benar memperhatikan kepemilikan sertifikat Like Hygiene Sanitasi SLHS. Dokumen ini dinilai krusial karena menjadi salah satu komponen penilaian utama dari Badan Gizi Nasional BGN. Selain masalah kebersihan, ia juga meminta kualitas makanan yang disalurkan tetap terjaga dengan baik. Lebih jauh lagi pendengar, Ahmad Mahfud mengingatkan bahwa program MBG membawa manfaat ganda. Selain fokus pada peningkatan kualitas gizi anak-anak, program ini juga dirancang untuk mendongkrak perputaran ekonomi lokal. Oleh karena itu pendengar, ia mengajak semua pihak untuk menjaga program ini bersama-sama demi kesehatan generasi penerus sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk, kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luwe jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
4: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: Sampang Pag-iinig.
1: Mendengar 43 menit lepas pukul 8 pagi, masih bersama saya Rawidis sampai nanti pukul 10 pagi mendengar. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: pukul 9 pagi, Jatim hari ini kembali hadir bersama dengan Pro 1 di Surabaya dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Sampang pagi ini edisi hari Kamis 8 Oktober 2026. Saatnya saya Rawidis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan
1: inspirasi Pro 1 dan Pondok. Betul. Untuk nyari akhirnya ya udah kenapa nggak kita ini aja kelola untuk apa namanya bukan kita jual ya istilahnya kita kelola untuk memfasilitasi wisatawan-wisatawan untuk yang berminat di apa di sisi spiritual itu. Baik. Begitu Mas Yadi.
2: Iya, ya. Jadi semuanya sangat lengkap tinggal wisatawan datang dan menikmati semua yang ada. Kalau
1: ya kita tunggu di Sampang.
2: Kalau saran saya sih tidak cukup kalau seminggu, bisa lebih dari seminggu lah Bu ya, di Sampang, agar semuanya dinikmati. Apalagi di Mandangin, ya. Saya pernah ke sana, indah banget.
1: Oh, kemarin ya?
2: Iya, saya pernah ke sana, memang cukup baik, dari pantainya masih terjaga, terawat dengan baik, tradisionalnya juga masih kental. Jadi, buat wisatawan yang penasaran bisa tinggal ke sana, jaraknya tidak jauh Bu ya. Kalau dari Sampang ke Mandangin, dan aksesnya juga sangat mudah, tinggal menikmati, berbaur dengan masyarakat sekitar. Terima kasih Ibu Enda sudah bersama kami. Semoga semuanya berjalan dengan lancar untuk kemajuan Sampang dan masyarakat Sampang sendiri. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, mendengar demikian perbincangan kami dengan Ibu Enda Nur Siskawati, Kepala Bidang Pariwisata Disporabut Par Kabupaten Sampang. Dan tentu banyak sektor wisata di Sampang yang harus dikunjungi, harus dinikmati oleh para wisatawan. Ternyata wisatawan tidak hanya fokus pada alam, namun sektor lain yang bisa dikembangkan dan dapat menjadi daya tarik dan tentunya untuk peningkatan ekonomi masyarakat seperti di Sampang. Semua sektor yang berpotensi dikembangkan, dikelola dengan baik. Dan semoga ini juga menjadi barometer dan menjadi cerminan bagi semua bahwa sektor pariwisata tidak hanya mengandalkan keindahan alam, namun juga bagaimana ide-ide kreatif, potensi-potensi yang ada di setiap daerah itu dikembangkan dan dikelola dengan baik. Dengan demikian, Sumenep menyapa pada pagi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026 berakhir. Dan bagi pendengar maupun pemirsa tetap bersama kami dengan program-program menarik lainnya. Tentu bisa Anda akses tidak hanya di terestrial namun juga di RRI Sumenep.net, rri.co.id dan media sosial kami. Banyak info-info menarik terkini dan juga memberikan wawasan yang tentunya untuk kebaikan dan juga pengembangan kita bersama. Saya Supriyadi beserta seluruh kerabat kerja bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RN Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim Meta AI akan mulai mengakses seluruh percakapan WhatsApp, termasuk chat pribadi dan grup. Unggahan itu tidak menerima admin grup mengaktifkan fitur Advanced Chat Privacy, agar Meta AI tidak bisa membaca pesan dan mengakses data pribadi pengguna. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. WhatsApp menjelaskan pesan dan panggilan pribadi tetap dilindungi enkripsi end-to-end, sehingga hanya pengirim dan penerima yang dapat mengaksesnya. Sementara itu, fitur Advanced Chat Privacy berfungsi mencegah isi chat dibawa keluar dari WhatsApp, seperti mengekspor percakapan, mengunduh media secara otomatis, dan menggunakan pesan untuk fitur AI. Fitur ini bukan pengaturan khusus untuk mencegah Meta AI membaca seluruh percakapan. Meta AI hanya dapat menerima pesan yang sengaja dibagikan kepada layanan tersebut, termasuk pesan yang menyebut @MetaAI. Pesan lainnya tetap terlindungi.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Selamat pagi untuk Anda yang terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda mendengar, dan selanjutnya kita hadirkan update-update informasi di Jawa Timur lewat program Jatim hari ini. Tentunya hasil laporan reporter-reporter RRI se-Jawa Timur. Kita akan ikuti dari Pro 1 RRI Surabaya.
1: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
2: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu sangat kami butuhkan yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi mustahil lah bisa janin keluar. Seperti itu ya.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi, Korwil 10 pukul 9 waktu Indonesia Barat dari Studio Pro 1 Surabaya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa menyapa Anda kembali di program Jatim hari ini edisi Kamis 8 Oktober 2026. Di mana di program Jatim hari ini kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter kami. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaringan bersama RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Sebelum kami hadirkan informasi yang pertama, kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut untuk mengawali jumpa kita di Jatim hari ini.

0: Anda masih bersama kami di Jatim hari ini. Kita buka informasi yang pertama dari rekan Ninda Alivia yang mengabarkan satu siswa sekolah rakyat Kota Blitar pilih lanjut sekolah di tempat lain. Silakan laporan rekan Ninda Alivia.
1: Ya baik, pendengar, satu siswa sekolah rakyat Kota Blitar resmi mengundurkan diri setelah sebelumnya mengalami kesulitan beradaptasi selama mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Siswa jenjang SMA asal Malang itu sempat mengalami homesick dan meminta untuk dipulangkan. Sekolah kemudian memberikan pendampingan sebelum akhirnya siswa memutuskan melanjutkan pendidikan ke sekolah lain. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar Johan Argono mengatakan pendampingan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan sejumlah pihak mulai dari wali asrama, wali asuh, guru bimbingan dan konseling atau BK hingga keluarga siswa. Pendampingan ini dilakukan untuk membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah sekaligus mencari jalan keluar agar siswa tetap dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Namun setelah melalui proses tersebut, siswa akhirnya memilih untuk mengundurkan diri. Johan menegaskan pengunduran diri siswa tidak berarti yang bersangkutan berhenti mengenyam pendidikan. Sekolah tetap mewajibkan adanya kepastian bahwa siswa telah diterima di sekolah lain sebelum proses pengunduran diri diselesaikan. Menurutnya, ketentuan ini diberlakukan untuk memastikan tidak ada siswa yang putus sekolah setelah keluar dari sekolah rakyat. Hal ini sejalan dengan tujuan sekolah rakyat yang ditujukan untuk membantu anak-anak mendapatkan akses pendidikan dan memastikan mereka tetap memperoleh hak untuk sekolah. Terkait alasan lebih rinci mengenai keputusan siswa tersebut, Johan mengatakan pihak sekolah tidak dapat menyampaikan kepada publik karena menyangkut privasi siswa dan juga keluarganya. Meski demikian, sekolah memastikan seluruh proses pendampingan sudah dilakukan. Siswa tersebut juga telah memiliki sekolah lain sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ninda Alivia. Bergeser dari informasi rekan Ninda Alivia, kita sudah terhubung dengan rekan Gea Debora yang mengabarkan inovasi smart farming dan Crayon Food Grid kontingen UNEDS sabet 3 penghargaan KMI Expo ke-17 2026. Silakan laporan rekan Gea Debora.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Surabaya, kontingen Universitas Jember atau UNEJ berhasil mengukir prestasi gemilang dalam ajang kewirausahaan mahasiswa Indonesia atau KMI Expo ke-17 2026 yang digelar di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto. Dan dalam puncak kompetisi wirausaha mahasiswa tingkat nasional tersebut, UNEJ memboyong 3 penghargaan sekaligus melalui inovasi berbasis teknologi digital, produk edukasi anak yang aman, serta penampilan budaya. Dan prestasi tersebut dipersembahkan oleh tim Agrivana yang berhasil meraih juara 3 untuk kategori bisnis digital tahap awal dengan judul Agrivana Solusi Smart Urban Farming dalam satu genggaman berbasis computer vision dan ekosistem digital. Dan kemudian tim Crayona Adventure Studio sebagai juara harapan 3 kategori jasa pariwisata dan perdagangan tahap awal dengan judul Crayona Adventure Studio Pusat Edukasi Kreativitas Anak melalui kelas mewarnai dengan crayon food grade non-toxic serta raihan juara harapan 2 dalam penampilan kontingen di Kira Budaya KMI Expo ke-17 2026. CEO Agrivana yang juga masih menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer atau Fasilkom Universitas Jember Wahyu Jum'ah Mauli dan mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari konsistensi dan proses validasi yang panjang sejak tahap seleksi internal kampus hingga pendanaan program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW. Bagi timnya, keunggulan Agrivana terletak pada keberhasilan menjawab kebutuhan nyata para pelaku pertanian di kota. Dan selain itu, mereka memiliki motivasi untuk terus menyempurnakan fitur AI Plant Doctor dan ekosistem Agrivana agar menjadi platform agritech yang berkelanjutan dan berdampak nyata. Sementara itu, untuk tim Crayona Art Hunter Studio menarik perhatian juri lewat terobosan kelas mewarnai anak berbasis edukasi lingkungan. Crayona mengusung produk crayon food grade yang berbahan dasar beeswax atau lilin lebah dan pewarna alami non-toksik sehingga aman bagi anak-anak. Dan rangkaian raihan penghargaan ini mempertegas komitmen Universitas Jember dalam membina iklim kewirausahaan mahasiswa yang inovatif, berdaya saing tinggi, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.

0: termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya datang dari rekan reporter William Nathan yang mengabarkan Arema FC asah sistem dan penyelesaian akhir jelang hadapi Bayangkara. Silakan laporan rekan William.
2: Baik, pendengar, Arema FC mematangkan persiapan menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada pekan keempat Super League 2026-2027. Latihan Singoedan, julukan Arema, difokuskan pada penguasaan bola dan penyelesaian akhir. Arema FC memang akan menjamu Bayangkara di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Sabtu 10 Oktober 2026 akhir pekan ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Asisten pelatih Arema FC Andri Kaldas mengatakan tim pelatih memberikan penekanan khusus pada penguasaan bola. Arema memang mengasah dua sistem permainan yang digunakan secara bergantian dalam latihan persiapan menuju laga melawan Bayangkara. Menurut Kaldas, sistem pertama adalah pemain terus diberikan pemahaman mengenai pentingnya mempertahankan penguasaan bola untuk mengontrol pertandingan. Materi tersebut juga menjadi penekanan dari pelatih kepala Marco Santos. Sementara itu, tim pelatih juga mengasah umpan silang dan penyelesaian akhir untuk sistem kedua. Ketika satu kelompok menjalani materi permainan penguasaan bola, kelompok lainnya berlatih mengirim umpan silang untuk menyelesaikan peluang di depan gawang. Kaldas mengatakan dua latihan tersebut ditujukan agar pemain mampu memaksimalkan penguasaan bola serta memaksimalkan peluang yang didapat di dalam pertandingan. Arema ingin menciptakan situasi ketika pemain mendapat kesempatan di depan gawang, mereka bisa menyelesaikannya dengan kualitas terbaik. Dalam pertandingan, kata Kaldas, satu peluang bisa menentukan hasil akhir. Arema FC saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 5 poin dari 3 pertandingan. Singoedan mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Sedangkan Bayangkara Presisi Lampung FC berada 1 tingkat di bawah Arema dengan 4 poin dari 3 laga. Bayangkara mengoleksi 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Pertemuan kedua tim membawa catatan dari musim sebelumnya. Pada pertandingan 10 Maret 2026, Bayangkara Presisi Lampung FC mengalahkan Arema FC dengan skor 2-1. Maka pada pertandingan akhir pekan ini, Arema berniat revans dan membalas kekalahan pada musim lalu. William Nathan melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan William Nathan. Kita bergeser ke informasi selanjutnya dari rekan Emil Akbar yang mengabarkan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pimpin upacara pembaretan SMA Negeri Taruna Jawa Timur di Pusdik Brimob. Silakan laporan rekan Emil Akbar.
3: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa baru saja menjalani pembaretan SMA Negeri Taruna Jawa Timur 2026 yang dilaksanakan di Pusdik Brimob waktu dan saat ini memasuki acara terakhir yakni menyanyikan lagu bagi negeri yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Dan setelah ini akan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kepada perwakilan dari 1.300 pelajar yang dan saja memasuki Jawa Timur, baik itu di Malang, kemudian juga di Pasuruan, itu masih nama dari, kemudian juga di Ponorogo, dan juga di Madiun maupun juga di Banyuwangi. Dan lain dihadiri oleh peserta juga para wali murid yang memang juga dihadirkan untuk mereka bisa melihat kalinya sebelum mereka untuk melalui SMA Negeri Taruna Universitas Madiun. Saya coba ngobrol dari orang tua itu. Kita coba. Izin Pak. Salah satu wali murid dari mana Pak? Dari mana? Dari mana? Kalau boleh tahu Pak? Coba sedikit ngobrol dengan salah satu wali murid yang pertama berkenan untuk bisa menyaksikan secara langsung. Tadinya memang sambutan Gubernur Jawa Timur cukup lama dalam sambutannya, bahwasannya memang beliau berpesan bahwasannya menjadi bagian dari SMA Negeri atau SMA Taruna Negeri Jawa Timur bukan berarti menyombongkan diri, apalagi sampai terjadi tindak kekerasan selama bersekolah di SMA Taruna. Tetapi yang paling penting adalah menciptakan kepribadian yang memang mencerminkan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat sekali lagi untuk seluruh pelajar SMA Taruna yang baru saja diterima, dan selamat melanjutkan pendidikan selama 3 tahun. Ini laporan langsung dari Pusdik Brimob, Waktu Kosek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Terus satu RRI Tersendara Indonesia.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Jatim hari ini, dan informasi selanjutnya akan dikabarkan oleh rekan Ayu Citra perihal jelang laga melawan Madura United. Panpel Persik Kediri lakukan pengerjaan pagar baru di Stadion Brawijaya Kediri. Silakan laporan rekan Ayu Citra.
1: Iya, pendengar, setelah laga lanjutan Super League 2006-2007 saat ini untuk menghadapi Madura United, maka Persik Kediri saat ini siap tampil all out demi memenangkan pertandingan. Dan bahkan pendengar, di sisi Panpel, maka pihaknya juga telah mengerjakan pembangunan pagar baru jumlah titik di Stadion Brawijaya Kediri. Dan hal ini pendengar dikatakan oleh Ketua Panpel Persik Kediri Widodo pada hari ini. Dan tak hanya itu pendengar, dalam acara bergengsi ini pihaknya juga telah menyiapkan sebanyak 6.000 tiket untuk penonton.
2: Pengerjaan baru. Jadi untuk pengerjaan besok itu sudah selesai. Itu target yang pertama. Ini yang terakhir ya, ini finishing untuk membersihkan seluruh material yang ada di sekitaran pagar. Terakhir, kemarin juga koordinasi dengan PUPR Kota Kediri. Bahkan kemarin juga ada risk assessment dari Polda Jatim.
1: Ya, pendengar, sementara itu sudah menambahkan pula bahwa pengerjaan pagar ini diwujudkan sepanjang 94 meter dan tuntaskan pada Kamis ini. Lalu kemudian pertandingan tersebut akan melanjutkan kembali hingga mendekati tanggal 22 Oktober mendatang. Dan sebenarnya pendengar, pelatih Persik Kediri Marcos Ventura mengatakan pula bahwa dari pihak lawan yakni Madura United, ini merupakan tim yang sangat bagus dan memiliki pemain luar biasa. Untuk itu, maka pihaknya akan selalu meminta anak asuhnya agar selalu fokus dan juga bertanding secara optimal. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu Citra. Beralih ke informasi selanjutnya, kita akan terhubung dengan rekan Angela Rizka yang mengabarkan Polres Pacitan menggelar operasi Mantap Praja Grindulu 2026. Menjelang pemilihan kepala desa atau pilkades serentak 2026. Silakan laporan rekan Angela Rizka.
3: Ya baik, terima kasih. Pendengar, Polres Pacitan mengadakan apel gelar pasukan operasi Mantap Raja Grindulu 2026 dan pelatihan sistem pengamanan kota atau sistem kota menjelang pemilihan kepala desa pilkades serentak tahun 2026 di Pacitan. Kapolres Pacitan, AKBP Ayu Diponegoro Azhar mengatakan, apel gelar pasukan yang digelar Polres Pacitan ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan personil, sekaligus sarana dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan pilkada serentak yang akan digelar pada November mendatang. AKBP Ayu juga mengatakan, operasi Mantap Raja Grindulu 2026 merupakan bentuk dukungan pihak kepolisian agar pelaksanaan pilkades dapat berjalan dengan aman dan tertib. Karena pilkades merupakan bentuk demokrasi yang harus dikawal bersama. Polres Pacitan kali ini menurunkan 780 personel yang terdiri dari gabungan 350 personel kepolisian, 60 personel Satbrimob, 90 personel TNI, 30 personel Satpol PP, dan 250 anggota Linmas. Para personel tersebut nanti akan ditempatkan di 50 tempat pemungutan suara yang tersebar di 45 desa di wilayah Kabupaten Pacitan. Demikian dari Kabupaten Pacitan, Angela Rizka melaporkan.

0: Kita lanjutkan Jatim hari ini dengan informasi dari rekan Ulfa Larsati yang mengabarkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah potensi terjadinya aksi perundungan di lingkungan sekolah. Silakan laporan rekan Ulfa.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, pihak Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah potensi terjadinya aksi perundungan atau bullying di lingkungan sekolah berbasis asrama tersebut. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan, hingga saat ini belum ada laporan maupun informasi mengenai kasus perundungan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun. Kendati demikian, ia meminta seluruh tenaga kependidikan untuk terus memperkuat pengawasan dan kolaborasi mencegah terjadinya perundungan di lingkungan sekolah. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun, Rohmah Agustin Setiowuni mengatakan, pencegahan perundungan menjadi perhatian utama pihak sekolah, terutama dalam kehidupan siswa di asrama. Ia menyebut akan mengedepankan pendekatan humanis untuk mengatasi serta mencegah masalah perundungan. Rohmah menambahkan, pencegahan perundungan di lingkungan sekolah juga dilakukan melalui pengawasan oleh wali asrama dan petugas keamanan. Mereka diminta menjalankan sistem piket keliling untuk mengawasi aktivitas siswa dan mengantisipasi potensi perselisihan di lingkungan asrama. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun juga menggandeng unsur TNI, termasuk Babinsa serta Universitas Pertahanan untuk memberikan pembekalan kepada siswa. Rohmah menegaskan pembekalan dari pihak-pihak tersebut bukan berbentuk latihan fisik seperti militer, melainkan terkait kedisiplinan hingga edukasi tata cara berkehidupan di asrama. Terkait dinamika antar siswa, Rohmah menjelaskan potensi perselisihan biasanya dipicu oleh kesalahpahaman khas kehidupan asrama, seperti barang atau pakaian yang tertukar saat mencuci. Namun, jika ditemukan siswa yang mengalami kendala emosional atau merasa tidak nyaman, pihak sekolah akan langsung berkoordinasi dengan dinas sosial dan sentra untuk memberikan pendampingan psikologis kepada siswa. Demikian dari Kabupaten Madiun, Ufa Warasati melaporkan. Kembali ke studio.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda kembali bersama kami dalam Jatim hari ini. Informasi selanjutnya dari rekan Ima Fadila yang mengabarkan, pasca matrikulasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sampang siapkan strategi belajar inklusif. Hasil asesmen matrikulasi terpetakan kemampuan siswa sangat beragam hingga belum lancar membaca pada jenjang SMP. Silakan laporan rekan Ima Fadila.
3: Baik, terima kasih. Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Sampang menyiapkan strategi pembelajaran baru setelah menyelesaikan tahap awal matrikulasi berupa asesmen diagnosis. Dari hasil asesmen diagnosis, sekolah menemukan tingginya keberagaman kemampuan dasar para siswa. Salah satu temuan penting menunjukkan masih ada siswa kelas 7 SMP yang belum lancar membaca dan menulis. Kepala Sekolah SRT 1 Sampang, Deno Setiawati menyampaikan pihaknya memastikan pelayanan pendidikan yang spesifik sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing siswa sehingga tidak lagi ada siswa yang tertinggal dalam belajar.
4: Ini adalah rapor profiling per siswa. Jadi digambarkan di rapor itu siswa ini punya kelemahan di mana, punya kemampuan di mana, kebutuhan belajarnya apa yang perlu masih diperlu dikuatkan. apa yang sudah cukup, apa yang menonjol, nanti tergambar di rapor matrikulasi.
3: Lebih lanjut, Deno menyampaikan bahwa meski memiliki keterbatasan pada kemampuan akademik dasar, siswa SRT justru memperlihatkan potensi luar biasa di bidang non-akademik, seperti seni melukis. Selain itu, pihak sekolah mencatat tantangan umum mayoritas siswa saat ini terletak pada kurangnya kemandirian belajar, serta kurangnya penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Menindaklanjuti temuan yang dituangkan dalam rapor profiling siswa, SRT Satu Sampang menerapkan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi yang inklusif dan berpusat pada kemampuan masing-masing siswa. Siswa yang belum menguasai kemampuan dasar tidak diturunkan jenjang kelasnya, melainkan tetap berada di kelas saat ini dengan skema pendampingan personal atau privat. Sementara bagi siswa yang sudah siap, disiapkan materi pengayaan dan tantangan yang sesuai. Tahapan pemetaan awal ini akan segera dilanjutkan dengan matrikulasi lanjutan, yaitu psikotes dari psikolog dan tes DNA talent yang ditargetkan selesai pada bulan Oktober guna melengkapi peta potensi siswa secara utuh. Dari Sampang, Madura, Imo Fadila melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Jatim hari ini dan informasi selanjutnya datang dari rekan Aris Deka yang mengabarkan penanganan berbagai perkara hukum di Kota Madiun mendapat dukungan dari Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jawa Timur, mulai perkara perdata dan tata usaha negara hingga pendampingan proyek strategis menjadi perhatian Korps Adiaksa. Silakan laporan rekan Aris Deka.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, penanganan berbagai perkara hukum di Kota Madiun mendapat dukungan dari Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Timur, mulai perkara perdata dan tata usaha negara Datun, tindak pidana khusus Bitsus, tindak pidana umum Bidum, hingga pendampingan proyek strategis menjadi perhatian Korps Adiaksa. Dukungan tersebut, pendengar, disampaikan Kepala Kejati Kejati Jawa Timur Abdul Kohar saat melakukan supervisi ke Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun belum lama ini. Kohar mengatakan kunjungannya tersebut untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada jajaran Kejari Kota Madiun agar semakin optimal dalam menjalankan tugas. Dia menegaskan seluruh kegiatan dan proyek yang berada di wilayah hukum Kota Madiun menjadi kewenangan Kejari Kota Madiun untuk ditangani, termasuk pendampingan hukum melalui bidang Datun maupun pendampingan proyek strategis oleh bidang intelijen. Sementara itu, pendengar, Kepala Kejari Kota Madiun, Komaidi, menyambut baik kunjungan Kejati Jatim tersebut. Menurut dia, kunjungan itu sekaligus menjadi momentum bagi pimpinan untuk memberikan semangat kepada jajaran di daerah. Terkait pendampingan hukum, Komaidi memastikan perkara maupun kegiatan yang berada di wilayah Kota Madiun tetap menjadi tanggung jawab Kejari Kota Madiun sesuai tugas dan kewenangannya. Komaidi juga menambahkan koordinasi dengan Kejati Jatim terus dilakukan dalam penanganan berbagai perkara, di antaranya dengan melaporkan secara berkala terkait perkembangan kasus yang ditangani. Dari Kota Madiun, Aris Deka melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Aris Deka. Pendengar, laporan dari rekan Aris Deka tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim hari ini yang juga berjejaring dengan RRI Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Akhir kata, saya Dwi Pratama mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Demikian Jatim hari ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Alva Edison. Siapa yang tidak kenal nama beken yang satu ini? Salah satu penemu paling terkenal dan produktif sepanjang masa. Thomas Alva Edison memberikan pengaruh besar pada dunia, menyumbangkan penemuan berharga seperti bola lampu pijar, fonograf, kamera film, serta meningkatkan telegraf dan telepon. Dalam 84 tahun hidupnya, ia memperoleh 1.098 paten yang mencengangkan. Selain menjadi penemu, Edison juga berhasil menjadi produsen dan pengusaha sukses yang memasarkan penemuannya kepada publik. Belum lagi segudang hubungan bisnis, kemitraan, dan perusahaan besar. Sejumlah kisah biografinya tersebar di perpustakaan seluruh penjuru dunia. Tapi, tahukah Anda, sosok jenius yang satu ini ternyata seorang penyandang disabilitas. Ketika berusia 12 tahun, Thomas Alva Edison kehilangan hampir seluruh pendengarannya karena sebuah penyakit. Meski demikian, ia percaya keadaan yang dirasakannya memiliki dampak positif. Edison mengatakan, ia bisa fokus dan asik pada pekerjaannya tanpa gangguan. Luar biasa bukan? Itulah mengapa disabilitas bukan suatu batas.

0: Satu.
1: Kita Indonesia, Pro 1 RRI Sumedang.

0: Pro 1 RRI semua kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Yang siang ini bersama Pro 1 RRI semua, Anda juga bisa stay tune bareng kita di rri.co.id. Di Kita Indonesia siang ini, edisi hari Kamis 8 Oktober 2026, kita akan membahas tentang memahami kembali falsafah Bapak Bebu Guru Rato. Bersama saya Refka Karhi dan narasumber kita ada Bapak Tajul Arifin R, sejarawan Sumenep yang sudah terhubung siang ini bareng Refka. Dan kita langsung sapa pendengar. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Tajul Arifin R.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali.
0: Alhamdulillah. Sehat Pak pagi siang ini?
1: Iya, alhamdulillah sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah. Nah, siang ini di Kita Indonesia kita bakal membahas tentang memahami kembali falsafah Bapak Bebu Guru Rato. Benar ya Pak Tajul ya? Refka panggilnya Pak Tajul ya?
1: Iya, silakan. Benar itu.
0: Baik. Dan pastinya umumnya orang Madura itu sudah tahu tentang adanya falsafah yang mungkin ini lazim ya Pak ya diucapkan dan sering kali dituturkan sebagai nasihat untuk adab mungkin, yakni Bapak Bebu Guru Rato. Tapi yang setahu Refka itu hanya sedikit yang bisa paham dan makna mendalamnya serta bagaimana implementasinya di kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Mm-hmm. Nah, bagaimana kita bisa tahu penjelasan mengenai falsafah ini agar bisa dipahami Pak Tajul?
1: Itu ada sejarahnya, sejarah perjalanannya tentunya ya. Tidak serta merta langsung ada. Mm-hmm. Jadi dalam istilah sekarang itu ada sumbernya, yeah. Ada cikal bakalnya. Siapa yang mengatakan pertama? Dan itu diikuti oleh generasi selanjutnya. Mm-hmm. Kita ingat di Sumenep itu ada istilah dinasti Bendera Saut. Mm-hmm. Nah, Bendera Saut itu kan punya putra yang pertama itu Bahauddin, yang kedua itu Asiruddin gitu ya. Mm-hmm. Nah, beliau itu dua-duanya itu mempunyai ibu tiri. Bendera Saut sudah punya istri namanya Ninta, terus kawin lagi dengan Abu Tirton Goro ya. Bikala sudah menduduki kedudukan sebagai regen ya di Wati di Sumenep yang namanya Rato katanya orang Madura di Sumenep. Bikala saat itu Abu Tirton memanggil kedua putranya, anak tirinya. Lalu di antara keduanya itu sungkem pada kedua orang tuanya. Yang pertama yang Mbak Udin itu sungkem pada ayahnya dulu, pada Bendera Saut. Mm-hmm. Yang kedua, yang Asiruddin sungkem pada ibu Ratu. Mm-hmm. Nah, ternyata yang adiknya itu yang sungkem pada ibu Ratu langsung diangkat sebagai gantinya kelak. Sebagai pemimpin Sumenep. Mm-hmm. Terus yang diberi gelar, yang pertama diberi gelar, Kyai Aryo Kusumonegoro, yang kedua yang sungkem pada ibunya diberi gelar Raden Aryo Atmojonegoro. Jadi Kusumonegoro adalah kira-kira ya itu yang menjadi bunganya, harumnya negara. Yang adiknya Atmojonegoro itu yang merasakan manis keturunan negara, kira-kira kesana artinya. Ya, setelah keduanya itu berada di suatu kamar, kamarnya berdua itu ada kamar di keraton. Itu tanya yang adik, anu Kang Mas sampean kenapa kok sungkem pada bapak dulu, kenapa pada ibu kan itu kan raja, kan ratu. Terus adiknya itu apa kakaknya bilang, jadi ada pedoman dari leluhur kita yang utama itu adalah Bapak Bebu Guru Rato. Jadi bapak dulu, karena apa? Bapak dulu yang di, karena ada hubungan nasab, hubungan darah. Setelah itu pada ibu, setelah ibu itu pada guru dan Rato. Karena waktu itu Ratu Tirto itu kan Rato ini, raja gitu waktu itu, raja perempuan. Rato itu merentah itu terakhir sudah. Jadi yang utama itu adalah bapak dulu. Jadi sekarang itu pun dilakukan oleh para generasi terdahulu setelah itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Uden Raden Aryo Kusumanegara itu. Jadi kalau sungkem itu ada Pak Mbak dulu, terus pada ibu, bapak dan ibu dah, guru lalu atau raja, pemerintah gitu gambarnya. Tapi kadang sekarang terbalik, orang lebih memuliakan guru daripada orang tua, padahal orang tua itu wajib hukumnya dulu. Sesungguhnya kan ke sana ya.
0: Baik.
1: Orang tua, wah, kalau pada guru, apalagi kepada pimpinan kita, kepala bupati, kepala dinas, itu sungkemnya luar biasa. Sedangkan orang tuanya kadang diremehkan. Ini yang tidak lucu kan.
0: Betul.
1: Jadi, seharusnya yang dihargai kita itu adalah orang tua dulu. Setelah orang tua pada guru. Guru kalau di Madura umumnya guru itu biaya kalau agama kan itu ya.
0: Yeah.
1: Jadi setelah itu baru kepada pemerintah. Nah sehari-hari orang itu tidak paham. Yang lebih mengutawakan pada pemerintah atau ke gurunya dulu, orang tuanya ditinggal. Atau diremehkan. Tidak diperhatikan. Contoh jangan jauh-jauh adalah siarah kubur. Siarah banyak datang kepada kuburan yang dianggap wali atau ulama atau guru. Tapi kuburan orang tuanya tidak pernah didatangi. Tidak pernah dibersihkan atau dicat, ditengok dan bagaimana. Dan lebih mengutam pada kuburan-kuburan yang kita tidak kenal ya. Hanya jabatannya beliau itu kedudukan sebagai ulama atau dia. Tidak, itu bagus. Bagus juga, tapi utamakan orang tuanya dulu. Dan ini sulit dilakukan oleh masyarakat. Apalagi zaman sekarang ini. Orang lebih senang siarah Wali Songo, umumnya. Lima wali, umumnya. Tidak mikir kuburan orang tuanya itu sudah diperbaiki atau tidak. Sudah didatangi, tidak. Itu tidak mikir. Kadang-kadang mas rumputnya sampai setinggi orang itu masih tidak pernah didatangi, kan begitu.
0: Iya.
1: Nah ini filosofinya. Jadi orang itu harus mengerti bahwa yang diutamakan itu adalah dari aliran darah, aliran nasab dulu. Karena tanpa mereka berdua, tentunya tidak ada kita. Kalau guru dan pemerintah, rato itu kan pendatang.
0: Iya.
1: Dengan tidak menafikan mereka yang harus benar-benar dihargai, tapi diutamakan orang tua dulu daripada mereka, kan begitu.
0: Iya, betul, Mbak. Ada sejarah dan silsilah dari bahasa Bapak Pepu Guru Rato yang katanya Bapak Tajul tadi sebagai orang tua kandung, ya nasabiahnya sudah jelas, sudah tegas dan diakui keniscayaannya ya Pak ya. Jadi diutamakan Bapak Bepu Guru baru Rato ya Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, Pak Tajul yang membuat transisi jadi kurang begitu mendahulukan orang tua itu dari faktor apa, Pak Tajul?
1: Faktor paternalistik yang utama. Kedua, faktor-faktor dengan adanya kedatangannya budaya luar ke Nusantara, terutama di zaman kolonial ya, zaman feodal itu. Jadi budaya luar itu mengharapkan para penjajah ya yang kolonial itu dirinya sendiri dulu, dirinya, pihaknya dulu, Belanda dulu yang diutamakan untuk diikuti perintahnya. Orang tua itu belakangan, dan ini membawa dampak. Nah, kita tidak sadar waktu itu. Dan saking takutnya kepada penjajah karena takut disiksa, dihukum dan sebagainya, maka sampai melupakan terhadap kedudukan posisi orang tua. Selain itu juga yang membawa dampak terhadap itu tentang adanya terutama saat sekarang ya, beginian ini. Adanya budi pekerti yang tidak diajarkan di sekolah. Dulu ada waktu saya sekolah, ada budi pekerti, ada sejarah, ada ini. Sekarang enggak. Pada masa-masa Orde Baru, tidak hilang, yang ada diganti dengan PMP, kalau tidak dulu pendidikan moral Pancasila. Itu masih bagus, itu masih bagus ya. Iya. Sekarang sudah habis, dalam itu habis, tidak ada sama sekali. Dan bahasa ibu saja, bahasa ibu adalah bahasa Madura.
0: Iya.
1: Itu sekarang sudah tidak dipakai. Sekarang guru bahasa Madura itu sangat langka sekali. Itu di Jumlah saja, ya. Jangan iya. Dilihat lagi di luar. Di Jumlah langka. Padahal itu bahaya bahasa ibu itu. Bahasa kita. Sulit. Apalagi sampai menulis ejaan dan sebagainya. Menyampaikan saja. Kadang banyak di Pak Tajul, sampean keduan buku. Nah, ini gak lucu. Yang benar adalah sampean keagungan buku. Mengkaulnya keduan buku lagi. Termasuk tata krama antepasor itu sudah tidak dipakai. Karena itu padahal beliau itu guru. Yang tanya pada saya. Itu yang lucu. Nah, ini kalau bagi saya itu dilematis. Mereka tidak tahu tetika, tata krama, antepasor. Bila mengerti tatanan antepasor apa? Tengkak nater kader-kader apa saya tidak tahu. Nah ini yang menjadi masalah seperti saya sendiri.
0: Iya.
1: Kepada orang tua saya itu tidak mengatakan sampian kaulan dapat penatinan. Kalau pada orang luar baru saya kauda sampian. Kalau tak apa saya tidak ada jadi masalah pada orang tua. Jadi kalau berbahasa halus kepada orang tua, pada masih di paman, bibi, pipi masuk masih di taman anom dan sebagainya, kan seharusnya kita menyembah dulu baru menyampaikan apa yang disampaikan. Jadi pada orang tua dulu, orang tua juga begitu. Kita lihat nyongkem, nah nyongkem itu kepada orang tua, kalau nyembah itu kepada orang lain. Kalau orang tua nyongkem, yang dimana nyongkem bagaimana? Yaitu orang tua kita, bapak atau ibu, duduk di kursi, lututnya itu ditutupi oleh kedua telapak tangan kita, dan telapak yang belakangnya itu dicium oleh kita, itu nyongkem. Bukan mencium lutut, dan tidak mencium tangan kita yang ditelungkupkan pada lutut orang tua kita. Itu nyongkem, songkem itu. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau pada kiai kita cukup mencium tangannya, kan begitu ya. Juga termasuk kepada pimpinan kita, entah bupati, kepala dinas, kepala bidang, umpamanya dengan kepada guru, kepala sekolah, itu cukup mencium tangan. Kalau pada orang tua itu harus nyongkem. Makanya kalau hari raya biasanya, demainya atau ot, maksudnya itu nyongkem maka bengasepo, bukan kepada bunda.
0: Iya, Pak Tajul. Jadi bahasa itu, Refka baru tahu nih dari Pak Tajul ya, bahasanya nyari atau ot itu berarti songkeman.
1: Iya betul itu. Nyongkeman nyoma tot ke akung. Kai, epu, obo, gitu. Nyari atau ot, itu maksudnya. Jadi kita bukan hanya mencium tangan hari raya itu, tapi orang tua itu biasanya duduk di depannya pintu, di kursinya masing-masing. Para nak potona itu atau kanponakan nak poto itu datang ajaran ningkong itu terus mencium yang nyongkem itu. Begitu caranya. Jadi istilahnya orang kona itu nyari atau ot.
0: Iya, betul. Mbak Refka baru paham kalau enggak Pak Tajul yang mengeluarkan statement kalau nyari atau ot itu adalah nyongkem. Itu baru enggak Refka Pak Tajul. Baik, yang mungkin kalau saat ini ya mungkin kalaupun itu asalin ke orang tua itu pun enggak, kalau dulu masih, kalau di zaman Refka itu masih ke hidung Pak Tajul. Kalau sekarang sudah ke pipi, ke kepala. Salimnya ke orang tua.
1: Ya itu lagi yang menjadi masalah bagi saya. Saya juga tertawa kalau melihat di TV, bukan TV, bahkan di secara fisik saya lihat di sekolah, kok asalim ya, asalim itu kan dari asal besar bahasa Arab ya, asalim cium tangan, kok disimpan pada pipinya, kata saya. Coba lihat orang pondok, orang kiai mengajari itu kan cium tangannya dicium, bukan disimpan ke pipinya. Kalau pipinya tangannya kiai disimpan pada pipinya tuh, dayinya kan lucu, tertawa dayinya.
0: Bahkan ada yang bolak-balik ya Pak, Pak Tajul ya.
1: Iya, kalau bolak-balik itu kan kan etika ya, terserahlah bolak-balik. Tapi dalam ajaran tidak ada.
0: Iya betul.
1: Tapi karena di Madura itu terkenal dengan masyarakatnya maternalistik ya, mencium bolak-balik tak jadi masalah lah. Pokoknya kiainya tidak mengharamkan, silahkan saja gitu.
0: Iya.
1: Yang betul itu hanya punggungnya tangan itu yang dicium, atau mungkin punggungnya tangannya kiai itu bukan telapaknya, tapi tidak apa-apa, itu saya tidak melarang itu, karena dalam istilahnya boleh-boleh saja begitu.
0: Iya, yang justru jadi heran malah ditaruh ke pipi atau kepala ya Pak Tajul ya.
1: Ya itu yang menjadi masalah. Bukan masalah haram, lucu gitu ya. Nah, orang tuanya ya diam sekali, ikut-ikutan. Diam saja di etoraki dalam kita sekarang.
0: Nah,
1: sekarang mana? Kalau sudah, apalagi saya melihat itu keluarga Kraton ya, pas melakukan begitu, tambah tertawa saya itu. Di Jemunap itu masih kental dengan keluarga Kraton, masih kental. Terus melakukan seperti itu, niru-niru pola barat, seperti itu. Kan lucu kan? Kita punya budaya sendiri.
0: Betul.
1: Punya etika sendiri.
0: Iya.
1: Ada asal asetika, pratenka, setapra, kan begitu.
0: Iya,
1: tapi sulit, kenapa kok tidak diikuti? Kenapa kok tidak diturunkan kepada para generasinya, putranya atau cucunya atau keponakannya, kan begitu ya?
0: Iya, betul.
1: Jadi lucu. Dengan adanya media RRI ini menyampaikan, itu suatu hikmah yang luar biasa bagi saya. Saya menyampaikan agar masyarakat itu tahu di mana posisi kedudukan dan cara yang sebenarnya sesuai dengan budaya timuran, kan begitu.
0: Baik, baik Pak Tajul. Nah Pak Tajul, ada pesan dari Pak Tajul untuk ya mungkin menggaungkan kembali, melestarikan kembali bahasa falsafah Bapak-Bapak Guru Rato siang ini Pak Tajul.
1: Iya, pesan saya diharapkan kepada para pengajar, para pendidik, para guru, baik itu di sekolah swasta maupun negeri, agar tetap menyampaikan, mengajarkan, melakukan, mengeterapkan kepada murid-muridnya sesuatu hal yang sesuai dengan budaya ketimuran. Kita tentunya yang malu bukan siapa. Yang malu kita sendiri, karena itu keliru. Disangkanya orang Madura, terutama orang Jemunap, tidak punya budaya dan tidak punya tengka siapa, kan begitu. Sejauhnya, masa kalah sih sama di Jawa? Di Jawa juga ada, padahal kalau kita melihat seperti Yogyakarta, Surakarta, dengan Jemunap, lebih tua Jemunap jauh. Di sana Yogyakarta, Surakarta itu tahun 1755 baru ada. Sedangkan di Jemunap itu sudah abad ke-13, 1255, bayangkan berapa tahun itu. Jadi di 500 tahun jaraknya, masa kalah kepada yang muda-muda. Jemunap kan sudah tua. Jemunap itu mulai zamannya ada Wiraraja Joko Tole, Angke Dipa, Yudhanagara, sampai dinasti Indrasaho. Orang kalau tidak punya setengka disebut tidak Yudhanagara, nah ya itu karena Pangeran Yudhanagara mengajarkan begitu. Nah ini perlu harapan saya kepada para pengajar, pendidik, para guru, agar sempatkanlah mengajarkan etika tata krama antepasor kepada murid-muridnya, anak didiknya, agar kita lah, contohnya di, jangan jauh-jauh lah, contohnya di pondok, di pondok ini. Kalau pondok itu kan bagus kan caranya, tidak saboran dalam bahasa Madura, tak gerja-legeran misalnya, gitu kan. Kan lebih bagus. Nah itu jadi budaya ketimuran itu yang masih kental itu di pondok-pondok. Selama ini saya lihat ya, saya lihat begitu. Kalau di luar sudah, tuh gimana katanya. Makanya saya kalau terlihat ke pondok, memperhatikan lah inilah budaya ketimuran masih hidup di dalam pondok pesantren, kata saya itu. Saya tahu lagi ya, karena kita mempunyai kacamata pandang masing-masing.
0: Jadi mungkin kalau ada guru pas di sini dengerin, kalau saya seminggu satu jam aja, sekali seminggu agak susah juga. Di zaman
1: coba satu hari itu bahasa Madura Dan caranya nyembah itu diajari datang ke sekolah dengan gurunya memberikan tangannya disimpan ke pipi, tolak saja, arahkan ke hidungnya gitu loh. Dibiarkan, saya lihat di pintu gerbang sekolah-sekolah.
0: Iya, betul.
1: Saya tidak menyebutkan namanya sekolahnya ya.
0: Iya, betul, Pak.
1: Saya melihat, ini kok disimpan pada pipi, gurunya kok diam.
0: Iya.
1: Ini gimana caranya? Masa saya orang luar mau negor, ini tidak etis kan? Saya negor, padahal saya katanya bahasa Madurenya ngaresnis kalau mau.
0: Iya, ngelihatnya.
1: Ngelihatnya ngaresnis gitu. Yang sudah mau apa lagi?
0: Ya.
1: Sudah gurunya masih, bukan masalah mudanya ya. Tidak muda, tidak tua. Kalau ya, sudah tidak ngerti, ya itu. Nah, selayaknya ini yang perlu diterapkan, terutama dari dinas pendidikannya.
0: Iya.
1: Dinas pendidikan mereka akan menganjurkan kepada sekolah-sekolah, sekalipun tidak memakai SE atau surat edaran, tidak.
0: Ya.
1: Tapi hal ini perlu diterapkan agar budaya ketimuran yang ada di Sumenep, yang mana satu-satunya keraton di Jawa Timur ada di Sumenep.
0: Iya, betul.
1: Kita jaga, hanya keraton jadi simbol, tapi etikanya tidak etika keraton, kan lucu kan?
0: Iya, betul. Ini...
1: Nah, buat apa keraton kalau tidak di etika daur kehidupan para leluhur kita, pada pemimpin kita, ya, di para rato zaman dulu tidak diikuti, kan percuma. Ya. Hanya masa kita hanya membudayakan masalah gedung mati, tembok mati di keraton itu kan tidak.
0: Ya,
1: bukan
0: ya,
1: hanya itu kan.
0: Iya, iya. Iya, Pak Tajam. Ini keren ya, pendengar, ini jadi note yang mungkin ini kalau menurut Refka sih wajib. Jadi hal yang mungkin kecil menjadi kebiasaan yang mungkin setiap hari ini bisa diterapkan di sekolah, dimulai dari sekolah. Ya kalau ini tegurlah sedikit gitu ya, Pak ya. Yang betul seperti ini. Ya ini langkah kecil yang mungkin bisa merubah keadaan, yang mungkin bisa berdampak ke belakang gitu ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Baik, terima jadi, kasih. Aha, gimana?
1: Iya. Ya, jangan, maksud saya silakan tegur murid, tapi jangan kasar-kasar, harus halus. Karena ini yang diajarkan masalah etika kehalusan.
0: Iya, betul.
1: Kalau bentak-bentak pada murid ya percuma saja.
0: Iya. Gitu ya. Ya. Itu tambahan note dari Pak Tajul ya. Jadi tegur dengan halus, begini loh Nak, yang betul gitu ya, Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Tajul waktunya siang hari ini. Kita juga bisa banyak belajar tentang falsafah yang mungkin ini sudah familiar dari kota kita, kabupaten kita, dan sudah banyak dijelaskan oleh Pak Tajul, dan ada note khusus untuk guru yang mungkin ini harus diterapkan dan mungkin wajib hukumnya, agar kita bisa merubah regenerasi kita ke belakang itu lebih tahu adat dan budaya ketimuran ya, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Tajul, selamat beraktivitas kembali, sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: contoh hal yang kecil tapi itu masuk gratifikasi biasanya apa, Pak?
1: Ya, gratifikasi dalam bentuk
0: di BPJS.
1: Seperti barang ya, seperti uang, barang, pinjaman tanpa bunga juga bisa, komisi, mungkin tiket perjalanan.
0: Oh gitu ya,
1: tiket umroh,
0: tiket konser.
1: Iya, diskon dan lain-lainnya ya. Makanya kami dalam program

katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.

101 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk update informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Michael Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama. Saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan keenam itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so
2: menurut saya setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Anli 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi, saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi, pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Shen Qianwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak dua arah atau two-way contract setelah pemain itu menghabiskan tiga musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mike.
1: Pada nyaranan intim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Asiman Juntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Saksi Kuber Kelvin dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DS Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jung memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Asiman Juntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan Deso Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
2: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
3: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Beregu putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk peregu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
2: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
2: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
3: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran pemain itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zuers dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan, Zuers dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang satu poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi satu poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya. Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
2: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you. Bilang saya tak diam ini.
3: Insyaallah tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal ini insyaallah kamu melewati tikungan itu insyaallah. Udah dikebul-kebul tadi.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang bahwa sirkuit dan sirkuit, jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang akan mendapatkan merchant di kerjasama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pengurus Ikatan Motor Indonesia Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter

0: Agar kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri anak prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Ya. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenap lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenap tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, diinformasikan untuk Anda siang hari ini berita kehilangan dari Suryadi AMD Dusun Nampokor RT 4 RW 002 Kelurahan Desa Nampokor Kecamatan Sorongki Kabupaten Sumeneb. Ditujukan kepada masyarakat Sumeneb dan sekitarnya. Telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor polisi M3341YB atas nama Suryadi AMD, alamat Dusun Nampokor RT 004 RW 002 Desa Nampokor Kecamatan Sorongki Kabupaten Sumeneb. Barang tersebut diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 sekitar pukul 17.00 WIB, diperkirakan hilang pada saat perjalanan dari rumah pelapor Dusun Nampokor RT 4 RW 2 Kelurahan Desa Nampokor Kecamatan Sorongki Kabupaten Sumeneb. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Suryadi AMD dengan nomor HP 0852-3240-8873 atau Seksi Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumeneb di Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb.

karena masyarakat kita itu kalau nggak sakit yang terlalu parah itu nggak periksa, mm-hmm. Jadi kita harus menekankan pentingnya pencegahan dibandingkan dengan pengobatan gitu. Jadi teman-teman itu harus mulai sadar, mulai mawas dan mulai waspada sejak dini, terutama mereka yang usianya sudah 40 tahun ke atas, mm. Itu sudah mulai metabolismenya berubah, kemudian elastisitas dari pembuluh darah juga sudah mulai berubah. Jadi yang biasanya dulu fit, segar, bugar setiap hari, kalau sudah 40 tahun ke atas, jegel kedung katanya itu sudah mulai linu-linu, dan sudah mulai berteman dengan minyak kayu putih, fresh care, dan lain sebagainya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan

0: soal budaya antara kepulauan dan daratan. Tapi secara garis besar, sebenarnya budaya Sumenep ini seperti apa sih menurut pandangan Pak Ridwan?
1: Baik, Mbak Ririn. Sebenarnya hemat saya tidak perlu di kotak-kotak ya, antara daratan dan kepulauan ya. Karena ini bicara Sumenep, jadi harus sudah menuju ada keinginan dan cita-cita bersama bahwa satu Sumenep dengan berbagai dan beragam kebudayaan yang ada. Itu yang harus diupayakan oleh semua pihak ya, tidak perlu selalu mendikotomi ini saya daratan, ini saya kepulauan. Semuanya bicara Sumenep, satu Sumenep, satu hati untuk beragam budaya, beragam

0: Minangka peringatan hari ulang tahun Sekapeng Belung Polositung Provinsi Cebetemor. Ia tore amanfaataki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor ke bayi warga Cebetemor. Mulai tanggal 7 Oktober kantos 30 November 2016. Mireng manfaataki pembebasan pajak tersebut. Bebas tinta administratif telat PKB sarang BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarang tahun sebelumnya ke bayi kendaraan roda 2 ke angkui buruh. Bebas tinta tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarang tahun sebelumnya ke bayi roda 2 ke angkui ketiga KE, ojek online sarang motor roda telok kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas tinta SWDKLLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sarang PKB ben BBNKB tak ongke. Mireng manfaataki kesempatan panikah datang dek kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumenep.
1: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
2: Pro 1.

Perusahaan Radio Sumbernya informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang stay tune bareng kita di rari.co.id ataupun di 101,3 Pro 1 Sumbernya. Yang pasti pendengar, satu lagi kita akan mengikuti acara Madura hari ini di Sumbernya siang ini. Pastikan Anda selalu terhubung bersama kami di Pro 1 RRI Sumbernya, karena informasi dan inspirasi.

Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Terus satu RRI Sumeneb, kalian informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, siang hari ini di Madura hari ini kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi terbaru dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang hingga Bangkalan. Sejumlah kabar kami siapkan, mulai dari penangkapan tersangka penipuan, layanan kesehatan, perkembangan desa wisata hingga informasi yang pembangunan. Dan selanjutnya pendengar berikutnya selengkapnya hari Madura hari ini akan disampaikan informasinya melalui Pro 1 RRI Sumeneb dan berjejaring dengan Sampang. Dan di Sampang bersama rekan kita ada Ririn. Ada Rini. Selamat siang, Rin.
1: Iya, selamat siang juga, Revka. Ini kayaknya saya harus ganti ini deh, harus selamatan bubur nih kayaknya.
0: Abis gantinya ya. Tadi pagi Ririn ya.
1: Oh gitu ya, jadi dirimu mengganti diriku namanya. Saya harus masak bubur merah putih namanya nih.
0: Apa karena terik matahari di Sumeneb ya membuat kita mungkin agak sedikit dehidrasi. Kalau Sampang sendiri gimana hari ini?
1: Hari ini ya sama sih dengan hari-hari sebelum-sebelumnya. Terus juga ini sepertinya tidak hanya di Sumeneb tapi juga di Sampang, bahkan di beberapa wilayah memang ya. Kita masih masuk pada musim kemarau, jadi cuacanya sangat panas banget di luar. Tapi ya untungnya kita alhamdulillah begitu, Revka bekerja di tempat yang sejuk, jadi hari ini di studio dingin banget.
0: Alhamdulillah. Baik Rini, Madura hari ini diawali dari Sumeneb ya. Baik pendengar, info yang pertama, Rev hadirkan DPO tersangka penipuan di buku Reskrim Polresta Sumeneb. Polresta Sumeneb mengamankan tersangka penipuan dan atau penggelapan yang sebelumnya masuk daftar pencarian orang atau DPO. Tersangka berinisial MF, 35 tahun, warga Kecamatan Kending, diamankan di Desa Kulu Mancung, Kecamatan Bluto. Kasihumas Polresta Sumeneb Ibda Ahmad Putra Wardana menjelaskan kasus tersebut bermula pada 2023 saat tersangka menawarkan usaha tukar sembako kepada korban AH, warga Kecamatan Lenteng, melalui penyertaan modal. Korban menyerahkan modal secara bertahap hingga total 200 juta rupiah. Korban sempat menerima keuntungan sebesar 30 juta rupiah, namun setelah itu tersangka tidak lagi memberikan keuntungan maupun mengembalikan modal hingga korban mengalami kerugian 200 juta rupiah dan melapor ke polisi. Penyidikan perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21. Namun saat dilakukan pelimpahan kepada jaksa, tersangka tidak hadir sehingga ditetapkan sebagai DPO. Menurut Ibda Ardan, tersangka kemudian terdeteksi dari wilayah perbatasan Sumeneb Pamekasan dan dibututi tim Resmob hingga akhirnya diamankan di Kecamatan Bluto. Tersangka selanjutnya diproses untuk tahap 2 bersama jaksa penuntut umum. Pendengar, tersangka dijerat pasal 492 subsidiar pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Polresta Sumeneb menghimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam pernyataan modal, penyertaan modal, dan memastikan legalitas serta perjanjian usaha sebelum menyerahkan dana. Informasi selanjutnya, RSUD Muhammad Nur Pamekasan buka layanan poli jiwa. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Nur menggelar forum konsultasi publik dengan mengusung tema sehat mental tanpa stigma di hari Selasa 6 Oktober 2026. FKP yang digelar di ruang Cakraningrat RSUD Muhammad Nur itu dihadiri perwakilan dari instansi terkait, akademisi hingga tokoh agama dan masyarakat. PLT Direktur RSUD Muhammad Nur Warid Sah Sukarjiah mengatakan FKP ini untuk mengenalkan layanan poli jiwa yang baru dilaksanakan sekaligus meminta masukan dari peserta untuk pengembangan ke depan. Menurut Waridsah, pembukaan layanan poli jiwa kini disadari sebagai kebutuhan masyarakat setelah pihaknya melakukan survei. Selain itu, pendengar, untuk menghilangkan stigma negatif, mengedukasi masyarakat, menormalisasi perawatan dan pencegahan dini. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sumenep mulai memetakan sejumlah desa yang berpotensi dikembangkan menjadi desa wisata unggulan. Kepala DPMP Sumenep Ahmad Zulkarnain mengatakan pemetaan dilakukan untuk menentukan desa yang memiliki keunggulan dan nilai jual bagi wisatawan. Ia menegaskan, pendengar, tidak semua desa dapat menjadi desa wisata karena harus memenuhi sejumlah indikator seperti potensi, daya tarik, infrastruktur, dan keterlibatan masyarakat. Menurutnya, data sementara desa potensial telah disiapkan dan akan disinergikan dengan program pemerintah pusat. Ia berharap pengembangan desa wisata didukung infrastruktur dan berbagai pihak sehingga mampu memperkenalkan tradisi serta budaya Sumenep sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Baik pendengar, beragam informasi dari Sumenep dan Pamekasan telah kami hadirkan. Selanjutnya informasi dari wilayah Sampang dan Bangkalan akan disampaikan rekan kami Rini. Silakan Rini.
1: Iya, baik, terima kasih Refka. Beberapa informasi tadi sudah dihadirkan ya dari RRI Sumenep untuk informasi dari Sumenep dan juga Pamekasan. Kali ini ada beberapa informasi dari RRI Sampang yang akan kami hadirkan, baik dari Bangkalan dan juga Sampang. Saya bergeser dulu ke informasi dari Bangkalan. Pendengar, seorang pria berinisial MR, 25 tahun, ini diamankan warga setelah diduga mencuri sepeda motor milik warga di Desa Batah Timur, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. Kapolsek Kuanyar AKP Ferry Riswantoro melalui Kasihumas Polres Bangkalan, yaitu Ibda Agung Intama, mengatakan bahwa terduga pelaku diamankan setelah korban bersama seorang saksi ini mengejarnya hingga akhirnya berhasil dihentikan. Saat kejadian, korban sedang berada di dalam rumah untuk mengecas telepon seluler. Sekitar 2 menit kemudian, korban keluar dan mendapati sepeda motor Honda Vario miliknya sudah tidak berada di halaman rumah. Ia juga menambahkan korban bersama saksi kemudian melihat sepeda motornya dibawa oleh seseorang yang tidak dikenal. Keduanya langsung melakukan pengejaran sambil berteriak meminta pertolongan. Ia juga menambahkan pengejaran membuahkan hasil, warga yang ikut mengejar membantu mengamankan pelaku dan akhirnya diamankan oleh polisi yang segera datang ke lokasi. Pelaku kemudian dibawa ke Puskesmas Kuanyar karena nyaris dihakimi massa. Sebelum perkara dilimpahkan ke Polres Bangkalan untuk proses hukum lebih lanjut dan terancam dijerat pasal 477 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 KUHP, yaitu tentang pencurian dengan pemberatan. Oke, itu tadi informasi dari Bangkalan ya. Dari Bangkalan saya mencoba bergeser ke informasi dari Sampang.

Informasi dari Sampang, pendengar program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS ini mulai terrealisasi di Kabupaten Sampang. Pembangunan PAMSIMAS tahun ini menyasar 14 desa yang tersebar di 5 kecamatan di Sampang. Total pagu anggarannya mencapai 7 miliar rupiah, ini bersumber dari APBN tahun 2026, dan proyek berupa pembangunan tandon tersebut dialokasikan sebesar 500 juta rupiah per titik untuk 14 lokasi desa. Proyek ini mulai dikerjakan pada 20 Agustus hingga 18 Desember 2026 atau selama 120 hari kerja. Asisten pendamping air minum atau PAMSIMAS yaitu Ahmad Maniru Zaman menyampaikan bahwa dana senilai 7 miliar ini dianggarkan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Program ini guna memenuhi kebutuhan air minum dan setiap lokasi pembangunan tandon air minum ini diperuntukkan minimal untuk 65 sambungan rumah. Dirinya menjelaskan sejauh ini progres pembangunan proyek PAMSIMAS rata-rata berkisar 10 sampai dengan 20%. Jadi proyek PAMSIMAS ini dikerjakan oleh POKMAS yang masing-masing desa dengan diawasi satu tenaga pendamping fasilitator masyarakat atau FM. Oke, baik, masih ada beberapa informasi yang akan coba kami hadirkan dari RRI Sampang untuk kawasan Bangkalan dan juga Sampang ya. Namun saya kembali dulu ke Refka di Sumenep. Silakan Refka.

0: Terus saudara semangat informasi dan inspirasi pendengar Anda masih bersama kami di Sumenep siang hari ini di acara Madura hari ini, dan masih tetap bersama saya Reva Karki. Dan hari ini yang bakal menghadirkan informasi dari Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Rini.
1: Iya, halo Refka.
0: Masih semangat ya?
1: Iya, masih semangat.
0: Artinya.
1: Tadi agak sedikit terputus begitu ya?
0: Iya, sudah siap dengan informasinya Rini.
1: Oke, tadi kami sudah menghadirkan beberapa informasi. Silakan informasi dari Sumenep dan Pamekasan, Refka.
0: Baik, Rini, Refka hadirkan informasi dari Pamekasan. Di informasi dari Pamekasan, pendingan kekeringan di Pamekasan diperkirakan masih berlangsung hingga Desember. BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 baru mulai pada Desember. Wilayah selatan Pamekasan dan Sumenep diprediksi mulai hujan pada dasarian kedua Desember. Sedangkan wilayah utara Pamekasan dan sebagian Sumenep diperkirakan menyusul pada dasarian ketiga. Kalaksa BPBD Pamekasan Ahmad Dovir Rosid mengatakan titik kekeringan masih bisa bertambah karena musim kemarau cukup panjang. Tahun ini kekeringan meningkat dibanding 2025. Dari sebelumnya 231 dusun di 76 desa, kini menjadi 281 dusun di 82 desa yang tersebar di 11 kecamatan. Sebanyak 211 dusun masuk kategori kering langka dan 70 dusun lainnya kering kritis. Kondisi mulai dirasakan warga desa Kelompang Timur Kecamatan Pakong karena debit air sumur sudah mulai menyusut. Warga setempat, Hafi, mengatakan air sumur masih cukup untuk kebutuhan sehari-hari, namun jika hujan belum turun, kebutuhan air bersih diperkirakan meningkat. BPBD Pamekasan bersama Dinas Sosial dan PDAM Pamekasan terus menyalurkan air bersih ke wilayah terdampak. Pemerintah juga menyiapkan pengeboran sebagai solusi jangka panjang. Informasi selanjutnya, pendengar, harapkan dengan informasi dari Sumenep, pemerintah Kabupaten Sumenep mengaktifkan kembali 3 pasar hewan yang sempat vakum. Langkah ini untuk menggerakkan perdagangan ternak dan ekonomi masyarakat. 3 pasar tersebut yakni pasar hewan Dasu, Ruberu, dan Gapura. Ketiganya diharapkan menjadi pusat transaksi ternak bagi masyarakat di wilayah masing-masing. Kepala Diskop UKM Perindak Sumenep Muhammad Ramli mengatakan reaktivasi pasar hewan merupakan instruksi pimpinan daerah untuk menghidupkan kembali sektor peternakan. Selama ini pendengar, peternakan kesulitan mendapatkan tempat transaksi sehingga jual beli banyak dilakukan secara langsung dan harga sulit dikontrol. Menurut Ramli, pasar hewan yang mempertemukan peternak, pedagang, dan pembeli, kondisi ini diharapkan membuat transaksi lebih terbuka sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Diskop UKM Perindak Sumenep juga akan membenahi fasilitas pasar seperti kebersihan, keamanan, dan penataan lapak. Masyarakat diharapkan ikut meramaikan pasar agar reaktivasi berjalan optimal. Ramli menilai aktifnya kembali pasar hewan dapat meningkatkan pendapatan peternak, membuka peluang usaha, dan menjaga ketersediaan ternak menjelang hari besar keagamaan. Baik pendengar, 3 informasi dari Sumenep dan Pamekasan tadi menjadi bagian dari kabar Madura hari ini. Berikutnya kita beralih ke informasi dari Sampang dan Bangkalan bersama Rini. Silakan Rin.
1: Baik, terima kasih Refka. Informasi dari RRI Sampang ya. Kali ini kembali saya hadirkan informasi dari Sampang. Pendengar, setelah mengalami kemarau basah sepanjang tahun 2025, Indonesia kini berhadapan dengan fenomena El Nino yang tentunya sangat kuat. Akademisi dari program Pasca Sarjana Sumber Daya Alam Universitas Trunojoyo Madura, Maulina Kusumo Wardoyo, menegaskan meski berdampak negatif pada sebagian besar sektor, dampak El Nino ini tidak sepenuhnya merugikan. Jadi untuk sektor usaha yang membutuhkan intensitas sinar matahari tinggi justru meraih keuntungan signifikan. Dengan cuaca mendukung, saat ini di Sampang ditargetkan dapat memenuhi produksi sebanyak 350 ton sepanjang tahun 2026 dan juga Bangkalan sebanyak 3.000 ton. Oke, itu tadi jadi cuaca saat ini juga tentunya ada membuat banyak keuntungan begitu bagi para pengusaha lain begitu para pengusaha, dan tentunya ini sangat apa ya menguntungkan begitu dengan cuaca seperti ini. Dan pendengar, itu tadi informasi dari Sampang. Masih dari Sampang, saya bergeser ke informasi lain. Masih terkait cuaca di musim kemarau juga. Musim kemarau, pendengar, berkepanjangan. Ini membuat warga di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi ini mendorong relawan kebencanaan dan juga sosial kemanusiaan menyalurkan air bersih secara gratis kepada masyarakat di daerah yang masuk kategori kering kritis. Anggota Forum Pengurangan Resiko Bencana atau FPRB Sampang, Agus Hendra Purnomo, mengatakan pihaknya menyalurkan sekitar 25 ribu liter air bersih kepada warga desa Batu Poro Timur dan juga Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung. Penyaluran ini dilakukan selama 2 hari, mulai 6 hingga 7 Oktober 2026. Ketua FPRB Sampang Muhammad Hasan Jelani mengatakan kekeringan di Kecamatan Kedungdung telah berlangsung sejak Juli 2026. Wilayah tersebut termasuk daerah kering kritis sehingga membutuhkan pasokan air bersih secara berkelanjutan. Masyarakat juga dihimbau untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Agus Hendra Purnomo berharap bantuan tersebut ini dapat menjangkau puluhan hingga ratusan kepala keluarga yang membutuhkan. Distribusi air bersih ini juga mendapat dukungan simpatisan serta Palang Merah Indonesia atau PMI Sampang dalam penyediaan armada tangki air. Sementara itu, warga Batu Poro Timur Muhammad Solehuddin menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan air bersih tersebut. Ia menilai bantuan sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kemarau panjang yang tentunya masih berlangsung di wilayahnya. Baik, itu tadi informasi terkait bantuan air bersih begitu ya, yang disalurkan di beberapa wilayah begitu di Sampang. Salah satunya adalah di desa Batu Poro Timur dan juga Batu Poro Barat yang memang kesulitan air bersih begitu. Jadi tidak hanya di beberapa desa, tapi juga ini juga melanda di beberapa wilayah, sehingga bantuan air bersih ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat tentunya. Masih dari Sampang, saya mencoba untuk bergeser ke informasi lain. Ya, pendengar, warga desa Beluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menyegel puskesmas pembantu atau Pustu Beluuran pada Selasa malam 6 Oktober 2026. Aksi tersebut dilakukan karena warga kecewa terhadap pelayanan kesehatan di fasilitas tersebut. Warga menilai pelayanan di Pustu Beluuran ini belum berjalan maksimal. Mereka mengeluhkan petugas yang disebut kerap tidak berada di lokasi ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan. Salah seorang warga Beluuran, Inul, mengatakan bahwa kekecewaan warga ini memuncak setelah sejumlah kejadian yang menurut warga berkaitan dengan tidak adanya petugas Pustu saat masyarakat membutuhkan pertolongan. Bahkan warga menyebut pernah ada pasien yang meninggal akibat tersengat listrik, serta warga mengalami kecelakaan namun tidak mendapatkan pelayanan karena petugas tidak berada di tempat. Menurut Inul, persoalan tersebut bukan baru dirasakan masyarakat. Jadi warga menilai keberadaan petugas di Pustu Beluuran perlu dievaluasi agar fasilitas kesehatan tersebut benar-benar memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Warga juga berharap Kepala Puskesmas Karangpenang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang segera turun tangan. Mereka meminta adanya tindakan tegas serta kepastian pelayanan kesehatan di Pustu Beluuran dapat kembali berjalan dengan optimal. Sementara itu, Kapolsek Karangpenang, Ibtu Iwan Suhadi, membenarkan adanya penyegelan Pustu Beluuran. Jadi polisi mengetahui kejadian tersebut saat melakukan patroli di wilayah setempat dan kemudian melakukan pengamanan untuk menjaga situasi tetap aman dan juga kondusif. Iwan juga menjelaskan persoalan pelayanan kesehatan tersebut bukan menjadi kewenangan kepolisian. Jadi untuk mengetahui penyebab dan juga seperti apa persoalan secara lebih jelas, pihaknya menyerahkan penanganan kepada Kepala Puskesmas Karangpenang dan juga instansi terkait. Polisi memastikan keberadaan petugas di lokasi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, warga berharap penyegelan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah agar persoalan pelayanan kesehatan di Pustu Beluuran segera mendapatkan penyelesaian.

0: Baik, sebelum saya ke Sumenep bersama RFK untuk informasi penutup, saya hadirkan dulu informasi dari Sampang. Pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Sampang ini menyiapkan strategi pembelajaran baru setelah menyelesaikan tahap awal matrikulasi berupa asesmen diagnosis. Dari hasil asesmen diagnosis, sekolah menemukan tingginya keberagaman kemampuan dasar para siswa. Salah satu temuan penting menunjukkan masih ada siswa kelas 7 SMP yang belum lancar membaca dan juga menulis. Kepala Sekolah SRT 1 Sampang, Denok Setiawati, menyampaikan pihaknya memastikan pelayanan pendidikan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dan juga potensi masing-masing siswa sehingga tidak ada lagi siswa yang tertinggal dalam belajar. Lebih lanjut, Denok menyampaikan bahwa meski memiliki keterbatasan pada kemampuan akademik dasar, siswa justru memperlihatkan potensi luar biasa di bidang non-akademik, seperti seni melukis, salah satunya. Selain itu, pihak sekolah juga mencatat tantangan umum mayoritas siswa saat ini terletak pada kurangnya kemandirian belajar serta kurangnya penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Menindaklanjuti temuan yang dituangkan dalam rapor profiling siswa, SRT 1 Sampang menerapkan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi yang inklusif dan berpusat pada siswa. Siswa yang belum menguasai kemampuan dasar tidak diturunkan jenjang kelasnya, melainkan tetap berada di kelasnya saat ini dengan skema pendampingan personal atau privat. Sementara bagi siswa yang sudah siap, disiapkan materi pengayaan dan juga tantangan dengan yang sesuai. Jadi tahapan pemetaan awal ini akan segera dilanjutkan dengan matrikulasi lanjutan, yaitu psikotes dari psikolog dan juga tes DNA talent yang ditargetkan selesai pada bulan Oktober guna melengkapi peta potensi siswa secara utuh. Baik pendengar, itu tadi keseluruhan informasi dari RRI Sampang untuk kawasan Bangkalan dan Sampang yang sudah saya hadirkan di program Madura hari ini, berjejaring antara RRI Sumenep dan juga RRI Sampang dengan menghadirkan informasi dari 4 kabupaten yang hadir setiap Senin sampai dengan Kamis ya, pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya saya kembali ke RFK di Sumenep, silakan RFK.
1: Baik, terima kasih atas informasi yang sudah dihadirkan. Selamat bertugas kembali dan selamat beraktivitas kembali. Pendengar, beragam informasi di Madura hari ini sudah kami hadirkan dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya RFK Karki, pamit undur diri, sampai jumpa pada Madura hari ini berikutnya.

meningkatkan kepercayaan diri dan bahan evaluasi sebelum menghadapi Piala Asia. Supporter Timnas Indonesia Ikhwan mengatakan gelar juara penting bagi skuad Garuda setelah cukup lama belum meraih prestasi. Meski demikian, dia menilai masih ada sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki, terutama konsentrasi pemain di lini belakang agar kesalahan yang sama selama pertandingan dapat diminimalkan. Menurutnya, pendengar, tim pelatih juga perlu mengembangkan permainan dengan beberapa strategi yang sesuai dengan kualitas pemain yang tersedia. Ikhwan

0: ini. Pastian jadwal diharapkan memberikan waktu bagi peserta untuk memastikan atau mempersiapkan tim. Hasbul berharap AF Sport U17 tidak hanya menjadi ajang perebutan juara, tetapi juga wadah bagi pemain muda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kemampuan. Pendengar, selanjutnya saya hadirkan dari cabang olahraga voli, tim bola voli putra Universitas Wiraraja Sumenep. Unija akan menghadapi UNP Kediri dan STKIP Pacitan pada fase penyisihan grup Liga Voli Mahasiswa LVM 2026 Zona Timur Surabaya Series. Berikut laporan Familia.
1: Tim bola voli putra Universitas Wiraraja Unija Sumenep dipastikan tergabung di Pool B pada ajang Liga Voli Mahasiswa LVM 2026 Zona Timur Surabaya Series yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Gor Unesa Surabaya. Berdasarkan hasil pengundian drawing, Unija Sumenep akan bersaing ketat melawan UNP Kediri dan STKIP Pacitan pada fase penyisihan grup. Guna memantapkan kedalaman tim, skuad Unija juga terus menggelar pemusatan latihan hingga laga uji coba, salah satunya saat menghadapi PBV Bongkar Gluto pada 30 September lalu. Pembina UKM Olahraga Unija Sumenep Isyanto menyampaikan bahwa uji tanding tersebut menjadi sarana evaluasi krusial untuk mengukur kekompakan pertahanan serta kebugaran fisik para pemain.
2: Kita satu grup dengan UNP Kediri sama STKIP PGRI Pacitan. Juga di Unija itu satu grup dengan Kediri dan Pacitan.
3: Tanggal 14,
2: Bu.
3: Harus optimis, Bu. Walaupun pemainnya ya masih junior semua ini, Bu.
4: Dengan senior sudah lulus semua.
3: Ya, kami memang terus menyemangati teman-teman untuk selalu optimis. Karena kita kan sudah berlatih, jadi istilahnya kalau kita sudah berlatih tekun, berlatih keras, hasil itu akan mengikuti apa yang telah apa kita perjuangkan dari awal.
1: Isyanto menambahkan, jajaran pelatih terus membenahi sejumlah catatan kelemahan tim agar para pemain dapat tampil solid dan meraih hasil maksimal selama kompetisi bergulir. Namun, jika melihat perkembangan tim sejak awal pemusatan latihan, hanya yakin bisa lolos ke babak selanjutnya.
0: Baik pendengar, informasi selanjutnya mahasiswa Universitas Wiraraja Unija Sumenep, Sofi Somadi, sukses menyumbangkan medali perak dalam ajang kejuaraan wilayah Kejurwil Perguruan Pencaksilat Pagar Nusa Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya. Capaian lontereng ini menjadi bukti komitmen Unija Sumenep dalam menggembleng potensi para mahasiswanya di bidang olahraga bela diri tingkat regional. Pembina UKM Olahraga Unija Sumenep Isyanto menyampaikan rasa bangga atas torehan prestasi tersebut, sekaligus menilai hasil ini sangat penting sebagai bahan evaluasi performa atlet. Isyanto menambahkan, raihan medali perak ini menjadi modal berharga serta ajang pemanasan ideal bagi Sofi Somadi sebelum berlaga di kejuaraan tingkat nasional yang bakal digelar di Universitas Trunojoyo Madura. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Refka Karhi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: acara selanjutnya. Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Jadi sini senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan dengan mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
11: Sekolah Rakyat di Merauke.
0: tidak hanya di kawasan timur Indonesia. Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi bebas.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih usah kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang pada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu, sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, masih di 100,8 MHz RRI Sampang. Kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya, hingga pukul 15 sore nanti. Saat ini 45 menit melintas dari pukul 13. Saya Rini masih bersama Anda nantinya dengan lagu-lagu dangdut akan hadir ke ruang dengar Anda. Saya ucapkan selamat siang untuk semuanya. Selamat berapa aja di siang hari ini. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan untuk kita semua. Oke, pendengar, nanti lagu-lagu dangdut masih akan menghiasi ruang dengar Anda nanti hingga pukul 15 ya. Yang ingin bergabung silahkan, saya tunggu di 323661 atau 323554 atau melalui via WhatsApp di 0874x391008. Oke, cuaca kita memang masuk pada musim kemarau begitu ya. Jadi cuacanya sangat panas banget. Maka dari itu tetap jaga kesehatan. Jangan lupa perbanyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi yang terjadi. Oke, yang pasti salam sehat selalu untuk kita semua ya. Lagu-lagu dangdut masih akan menghiasi ruang dengar Anda hingga pukul 15 sore nanti.
1: Dangdut adalah kita.

0: kita.
1: Oke, Prodangdut Dangdut adalah kita ya. Kita masih bersama di Prodangdut nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, pendengar, ada informasi terupdate. Ini coba saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Tadi belum sempat kita informasikan di program Madura hari ini. Ini terkait pemulangan PMI dari Libya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur ini memfasilitasi pemulangan pekerja migran Indonesia asal Kelurahan Rong Tengah, Nurul Hasanah, yang bekerja di Libya dan kini dalam kondisi sakit. Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja Pemkab Sampang, Uriantono Triwibomo, mengatakan bahwa Nurul berada di Libya selama sekitar 8 bulan. Sebelumnya dia sempat berada di Dubai selama sekitar 13 hari setelah berangkat dari Indonesia pada Januari 2026. Menurut Uriantono, Nurul menyampaikan keinginan untuk kembali ke Indonesia karena merasa tidak lagi kuat menjalani kondisi pekerjaannya di Libya. Karena itu Dinas Disnaker Sampang ini mulai memprioritaskan fasilitasi kepulangan Nurul melalui koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Untuk mempercepat penanganan, Pemkab Sampang juga koordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Luar Negeri dan juga KBRI. Selain membantu proses kepulangan, Disnaker Pemkab Sampang juga membuka kemungkinan untuk pendampingan apabila keluarga ingin menempuh jalur hukum jika nantinya ditemukan dugaan pelanggaran dalam proses keberangkatan Nurul. Oke, itu tadi informasi terupdate. Coba saya hadirkan ke ruang dengar Anda dan yang pasti nanti informasi-informasi terupdate juga saya juga tunggu dari para pendengar yang saat ini tengah mendengarkan kita di 100,8 MHz karena RRI Sampang juga bukan RRI Sampang saja ya, tapi RRI sekarang bisa didengarkan dimanapun dan kapanpun karena RRI ada di ujung jari Anda saat ini. Anda tinggal mendownload di HP Android Anda RRI Digital, Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Oke, masih di Prodangdut nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Prodangdut Dangdut adalah kita.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Malam itu selesai sholat isya berjemaah di Masjid Syekhona Muhammad Khalil Desa Marta Cesah Bangkalan, di dalam masjid yang biasanya dipadati para peziarah, seketika dipadati sejumlah tumpeng buah raksasa yang sengaja dibawa oleh sejumlah sekelompok masyarakat untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh zuriyah Syekhona Muhammad Khalil. Satu persatu tumpeng raksasa yang dihiasi bermacam buah tiba di dalam masjid dengan cara digotong dari halaman masjid. Ditata rapi berjejer dengan tumpeng buah raksasa lainnya. Pemandangan yang hanya bisa dilihat setahun sekali banyak diabadikan oleh masyarakat dengan kamera handphonenya sebelum diperebutkan kepada masyarakat yang hadir.

0: Perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah rutin dilaksanakan setiap tahun oleh keluarga besar Bani Khalil. Zuriyah Syekhona Muhammad Khalil Ki Haji Raden Imron Amin menyebutkan, untuk pelaksanaan tahun ini dikemas lebih istimewa dan lebih meriah dari tahun sebelumnya.
1: Maulid Nabi ini kita harus berbahagia juga, jadi sebenarnya filosofinya bagi-bagi. Kenapa disebut tumpang gunung? Karena memang sangat tinggi seperti gunung tumpang dua. Jadi memang filosofinya ada bagi-bagi rezeki kepada anak saudara dan
0: Ketua PCNU Bangkalan Ki Haji Maki Nasir yang juga Zuriyah Syekhona Muhammad Khalil mengungkapkan, peringatan bulan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilaksanakan untuk menambah kecintaan kepada beliau.
2: Itu istilah-istilah dalam agama itu adalah tafaulan. Ya, tafaul itu ya ada hadisnya memang. Jadi berdoa dengan sebuah simbol, nah, itu memang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi berdoa memohon kepada Allah dengan sebuah simbol-simbol. Namun intinya adalah ya itu tadi, mencocokkan hati kita dengan kecintaan pada Rasul, dengan bulan kelahiran Rasul, kayak gitu. Jadi sehingga nanti muncul yang namanya cinta kepada Rasulullah yang menjadi barometer keimanan seseorang.

0: Pelaksanaan peringatan Maulid Nabi di Kabupaten paling ujung barat Pulau Madura ini bisa dikatakan paling mewah dibanding dari 3 kabupaten lain di Madura. Setiap masyarakat desa yang memperingatinya, semua para undangan yang hadir di tengah-tengah pembacaan selawat Nabi diwarnai berebut bermacam hadiah dari tuan rumah yang sengaja digantung di atas para undangan. Hadiah tersebut salah satunya berupa uang pecahan ribuan yang dimasukkan dalam balon dan bermacam hadiah lainnya untuk dibawa pulang, seperti dilaksanakan di Desa Kelian, Kecamatan Soca.
1: Dan rata-rata masyarakat Madura itu pada bulan Maulid mereka pulang semua untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad di kampung halamannya mereka masing-masing. Kebiasaan masyarakat Madura dalam merayakan Maulid Nabi ini yaitu ada semacam hadiah dan itu digantung di atap atau teras rumah.
0: Tradisi yang sama juga tetap lestari di wilayah Kecamatan Tanah Merah. Salah seorang warga masyarakat setempat, Suhul Anam, mengatakan tradisi rebutan buah dan uang sebagai simbol kebersamaan antar warga.
2: Sengaja menyempatkan waktu pulang ke kampung ini untuk merayakan peringatan Maulid Nabi. Karena di khususnya di Kecamatan Tanah Merah dan umumnya di Kabupaten Bangkalan, peringatan Maulid Nabi ini merupakan sama halnya dengan lebaran ketiga setelah Idul Fitri dan Idul Adha.
0: Abdul Somad sebagai tokoh ulama Kecamatan Tanah Merah mengungkapkan tradisi Maulid Nabi yang ada di masyarakat Bangkalan sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjadi panutan dan teladan bagi umat Islam.
3: Tradisi Maulid Nabi yang ada di daerah kita adalah sebuah ungkapan bentuk kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di banyak daerah, bahkan di seluruh dunia, masyarakat mengungkapkan bentuk kecintaannya dengan berbagai macam tradisi. Ada yang selamatan, kemudian rebutan buah atau rebutan uang recehan. Itu adalah sesuatu yang unik. Tetapi pada intinya adalah mengungkapkan cinta kepada tas kelahiran baginda.

0: Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Khalil Kelurahan Demangan, Kiai Haji Hasani Zubair mengungkapkan banyak hikmah yang bisa diambil dalam peringatan Maulid Nabi, di antaranya meneguhkan kembali kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani perilakunya.
1: Di antara hikmah merayakan Maulidin Nabi ini adalah meneguhkan kembali kecintaan atau menambah mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, meneladani perilaku dan perbuatan mulia Rasulullah. Karena dalam Maulidin Nabi di situ dibacakan sirah an-nabawiyah tentang kehidupan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore, senang sekali, sekali rasanya sore hari ini bisa berjumpa kembali kali ini bersama saya Halili, yang akan menemani sore Anda hingga nanti titik jam 20 malam nanti ya. Yang pastinya hari ini hari Kamis di lembar yang ke-8 di bulan Oktober tahun 2026. Dan seperti biasa tepat pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Beranda Astacita Nasional yang pastinya bersama dari RRI Surabaya, menatap masa depan merawat bela negara, dan juga persembahan RRI Tanjung Pinang, yaitu pemahaman negara di era digital. Ada juga RRI Sorong, membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking. Dan juga yang terakhir nanti ada RRI Bengkulu, bela negara tak selalu soal senjata.
1: Sumedap sore ini. Bela negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
2: Pendengar Beranda Astacita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randus Ismadi, MBA MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
3: Selamat sore.
2: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
3: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek ini kan gimana jatuhnya. Nah, kita ini kadang-kadang duduk-duduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ, jangan lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga ingat, Pak jangan situ, pas naik di bukit diberitahu, Pak jangan situ Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia gitu. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itu ya. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
2: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperbaikkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
3: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas malang-malang pulang kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya, tempat ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
2: dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
3: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku, milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau secara jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban, dan percaya dengan kekuatan rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara, kalau rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
2: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
3: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dan di situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya itu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memenuhi produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri, dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Itu. Dan yang kelimanya, sila kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal, apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
2: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
3: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan dikritik. Itu khawatirannya. Sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI agama hati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI agama hati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat lapannya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang nih, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
2: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
3: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan, ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongannya kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita, termasuk juga keadilan sosial. Itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain, ya, ideologi lain, maksudnya ideologi lain, cita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, materi pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai sehingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
2: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
3: Selamat sore.

Bela negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang.
3: Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
4: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, itu terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
3: Yeah.
4: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di batasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
3: Yeah.
4: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur, maka

0: Kepulauan Riau begitu.
1: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
2: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita,
1: ya.
2: Di Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
1: Ya.
2: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya, bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi. Bagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
1: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
0: Destruktif digital saat ini dan siapa saja bisa membuat sebuah berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap apoten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
1: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
2: Negara sebagaimana yang peraturan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah. Tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami, di Kisbangpol, memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbah itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
1: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
0: Di bawah saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
1: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
2: Tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Iya.
2: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya. Atau pemberuncing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
1: Iya.
2: Aturan sudah ada, tinggal law enforcement-nya aja. Tentu kan banyak juga, artinya pemerintah juga mengizin. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga, mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan nggak bersifat kaku. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
1: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
3: Beranda Asta Cita.
4: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema Membangun Karakter Bangsa Lewat Debat dan Public Speaking berikut ini.

Pendengar dan pemirsa, apa kabar Anda? Nah, kalau berbicara tentang dunia buku atau pustaka, buku merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: dapat pinjam pustaka di mana tadi Anda sudah mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun nanti juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya.
1: Sore. Sudah kuliah.
0: Kalau bilang Pancasila, sila ketiga ada tahu apa kan cepat?
1: Kesia. Kesia.
0: Pemirsa di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai dewasa. Tidak hanya baca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas komputer juga sekarang kelas debat dan public speaking.
3: Tidak apa-apa Ibu, bagaimana? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita. Betul sekali. Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu. Iya. Betul sekali.
0: Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kaloli yang datang ke sini. Kaloli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat, di lomba debat nasional juga, dan saya juga tahu baru-baru itu ada Papua Moon ya, Kaloli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kaloli, Kaloli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik ini bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
5: Ada.
0: Pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya.
5: Contohnya.
0: Oke. Kalau Lili tadi, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin anak sudah masih baru begitu. Seberapa penting
3: sih? Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar. Seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu Ibu.
0: Ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak.
6: Mungkin bertanya begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita coba kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkir ya kalau itu sudah.
6: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia ini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si ABC ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Mereka dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang mau disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme silakan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
1: Bikin Lola dulu ya.
0: Lola dulu.
1: Pesannya apa buat ya. Atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
6: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak. Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
0: Terima kasih. Dan juga pemirsa, banyak cara

0: Miranda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia acara prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalau misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul, terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial, begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan? Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman, sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus, dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu. Karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: Elfahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Untuk

0: mempertahankan kekuatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
1: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
1: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Sumenep sore ini.
2: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti Beranda Asta Cita Nasional yang pastinya edisi Kamis di lembar yang ke-8 di bulan Oktober di tahun 2025, yang pastinya persembahan dari RRI Surabaya, RRI Tanjung Pinang, RRI Sorong, dan juga RRI Bengkulu. Dan seperti biasa, sekali lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti info pribadi jaring Jawa Timur.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Canipagung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah di Kota Blitar. Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia mendorong para pengurus KNPI menjadi motor penggerak program KDKMP di Lamongan. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Arga Saputra. Kita buka kabar pertama sore hari ini. Sediakan bahan pokok dengan harga terjangkau, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah di Blitar. Ninda Alivia melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan ini menjadi titik ke 159 pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sejumlah kebutuhan pokok disiapkan termasuk beras dari Perum Bulog sebanyak 10 ton. Pasar murah yang dimulai sekitar pukul 3 sore berlangsung padat dan ramai. Bahkan masyarakat sudah berdatangan sejak siang dan mengantri untuk mendapatkan berbagai komoditas yang tersedia. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Iwan mengatakan pasar murah merupakan salah satu upaya pemerintah menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Menurutnya, pasar murah tidak hanya menjadi sarana menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, kegiatan ini juga menjadi upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur mempertemukan masyarakat dengan pelaku UMKM. Dengan keterlibatan UMKM, pasar murah diharapkan turut memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi di daerah. Dalam pelaksanaannya, beras menjadi di salah satu komoditas yang disiapkan dalam jumlah besar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng Bulog untuk menyediakan 10 ton beras guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembelian beras juga tidak dibatasi menggunakan kupon, sementara minyak goreng dan telur diberlakukan pembatasan melalui kupon. Iwan mengatakan kebijakan ini sekaligus untuk mengantisipasi apabila terjadi lonjakan permintaan beras dari masyarakat.
3: Pasar murah ini ada 3 tujuannya. Yang pertama adalah dalam rangka stabilitas harga. Kedua, mendekatkan penjangkauan, menjaga daya beli masyarakat. Dan ketiga, dalam rangka HUT ke-81 Pemprov Jawa Timur, ya Pak Kadis. Itu yang tujuannya. Jadi, Gubernur ini adalah pasar murah yang ke-159. Yang selain harga selain barang kebutuhan pokok, juga Pak Kadis Koperasi dan UMKM juga melibatkan terkait dengan pelaku usaha UMKM ini. Dan semuanya kan dari juga sudah banyak yang dibeli tuh. Dan
2: pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap pelaksanaan pasar murah dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli dan stabilitas harga pangan di tengah masyarakat. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter William Nathan mengabarkan Arema FC siap menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC dalam laga lanjutan Super League di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
4: Arema FC Pantang Jumawa jelang menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC pada laga lanjutan Super League di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Sabtu 10 Oktober. Tim pelatih Singoedan menaruh kewaspadaan ekstra terhadap transformasi skuad lawan yang kian agresif di bawah kendali arsitek anyar asal Spanyol, Oscar Bruzon. Kewaspadaan kubu tuan rumah bukan tanpa alasan. Sejak memastikan tiket promosi ke kasta tertinggi, tim berjuluk The Guardian tersebut konsisten menambal kelemahan dengan merekrut pilar-pilar berkelas. Masuknya gelandang serang eksplosif Musa Sidibe disusul kehadiran juru gedor Alan Ulima dan Milan Ristovski melipat gandakan intensitas gempuran tim tamu. Asisten pelatih Arema FC Andre Kaldas menyoroti lonjakan kualitas lawan pasca merombak materi pemain secara masif. Perubahan komposisi tersebut dinilai sukses menyuntikkan dimensi serangan yang jauh lebih berbahaya. Ancaman Bayangkara Presisi Lampung FC kian nyata menyusul pergeseran filosofi bermain di bawah polesan Bruzon.
5: Also they come with a different coach, right? A coach from Spain. So it's another team that likes the ball too. So we need to be very aware, study them good. But for sure in Kanjuruhan on October 10th, will be a very hard game. You need to be very ready for them.
4: Karakter sepak bola Spanyol yang mengedepankan sirkulasi cepat membuat sang tamu gemar mendikte penguasaan bola. Situasi itu menuntut barisan gelandang Arema FC bekerja ekstra keras demi memutus rantai distribusi umpan sejak lini kedua. Untuk meredam skenario tersebut, Singo Edan terus mematangkan simulasi taktikal, pembenahan organisasi pertahanan dan kedisiplinan transisi negatif menjadi menu utama latihan. Sektor bek sayap juga ditempa khusus untuk mengunci akselerasi tusukan CDB dari sisi lapangan. Kendati bertindak sebagai tuan rumah dengan sokongan atmosfer Aremania, Caldas mengingatkan anak asuhnya agar tidak kehilangan fokus barang sedetik pun. Tambahan 3 poin di hadapan publik sendiri menjadi target mutlak Singo Edan demi menjaga tren positif sekaligus mengamankan posisi di papan atas klasemen sementara Liga. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia di sana. Silakan Nindi.
6: Baik, terima kasih Arga. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi memastikan stok pangan beras aman hingga akhir tahun di Kabupaten Ngawi. Berikut laporan Imam Malik.
7: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi memastikan ketersediaan dan stok beras di Kabupaten Ngawi dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Hal ini didukung oleh neraca ketersediaan pangan yang mencatatkan surplus puluhan ribu ton di Kabupaten Ngawi. Kabid Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKPP Kabupaten Ngawi, Angga Romaduna, memastikan stok dan ketersediaan beras di wilayah Kabupaten Ngawi berada dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Berdasarkan neraca ketersediaan pangan daerah, Kabupaten Ngawi mencatatkan angka surplus beras yang signifikan. Angga Romaduna menegaskan kestabilan pasokan beras di Kabupaten Ngawi melalui data ketersediaan rata-rata bulanan. Diketahui, ketersediaan rata-rata per bulan beras di Kabupaten Ngawi masih ada sekitar 1.390.000 ton lebih.
8: Untuk ketersediaan rata-rata per bulan beras di Kabupaten Ngawi masih ada sekitar 1.390.497 ton. Sedangkan secara neraca surplus beras di Kabupaten Ngawi adalah 1.317.690 dan secara surplus masih 73.134 ton. Jadi bisa kami sampaikan bahwa stok beras di Kabupaten Ngawi sampai akhir 2026 dalam keadaan aman.
7: Angga menjelaskan tingkat konsumsi beras masyarakat di Kabupaten Ngawi terhitung relatif kecil jika dibandingkan dengan total angka produksi daerah. Konsumsi beras warga lokal diperkirakan hanya menyerap sekitar 30% dari total produksi gabah, sehingga sisa hasil panen dapat didistribusikan ke luar daerah melalui distributor maupun produsen beras. Angga menambahkan tingginya angka surplus di wilayah Kabupaten Ngawi ditopang oleh luasnya lahan persawahan serta indeks pertanaman yang optimal. Dengan luas lahan sekitar 49.000 hektar dan frekuensi hingga 3 kali masa tanam, total luas lahan yang dapat dipanen di Kabupaten Ngawi mencapai 126.700 hektar. Angga menegaskan, dengan kondisi potensi lahan dan tingkat produksi saat ini, pemenuhan kebutuhan pangan pokok masyarakat di Kabupaten Ngawi dipastikan tidak mengalami hambatan. Cadangan beras di Kabupaten Ngawi dipastikan masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Imam Malik, RRI Madiun.
6: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
9: Baik, terima kasih Nindi. Reporter Gia Debora melaporkan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI gandeng Politeknik Negeri Jember untuk siapkan calon pekerja migran yang kompeten. Berikut informasi selengkapnya.
10: Peluang bekerja di luar negeri kini tidak hanya membutuhkan keberanian untuk merantau, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini yang menjadi perhatian Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI melalui program pelatihan SMK Go Global. Bekerja sama dengan Politeknik Negeri Jember atau PoliJ, KP2MI membuka pelatihan Plantation Worker Sawit tahun 2026. Sebanyak 49 peserta mengikuti pelatihan yang berlangsung di Auditorium Vokasi PoliJ. Wakil Direktur Polije Bidang Kemahasiswaan dan Sistem Informasi Wahyu Kurnia Dewanto Eskom MT mengatakan, kepercayaan KP2MI menjadi kesempatan bagi Polije untuk memperluas kontribusinya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap bekerja di luar negeri.
11: Mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI melalui 9 skema atau 9 ini ya, sertifikasi dan kegiatan dan pelatihan. Dan yang pertama ini yang di hari ini kita buka adalah plantation worker untuk sawit yang insya Allah penempatannya kemungkinan besar di Malaysia dan mungkin di Papua New Guinea. Tentunya dengan program dari KP2M ini kami sangat mendukung karena di situ adalah ada jaminan proteksi dari para pekerja migran.
10: Sementara itu PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pelindungan KP2MI BP2MI Suliem SSMM mengatakan Polije dipilih sebagai penyelenggara karena dinilai memenuhi berbagai persyaratan baik dari sisi kelengkapan dokumen maupun kesiapan fasilitas dan penyelenggaraan pelatihan.
12: Kami berharap Politeknik Negeri Jember akan mencetak tenaga kerja yang kompeten, bisa kita tempatkan di tidak hanya di seputaran Asia, tetapi kita ingin merambah di Eropa yang saat ini permintaannya cukup tinggi. Kemudian bisa di Australia, gitu ya. Begitu juga dengan negara-negara lain.
10: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
9: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumana bersama Nur Kholili. Silakan Kholili.
13: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar dan pemirsa, seorang balita berusia 3 tahun di Kabupaten Sampang diserang seekor monyet hingga mengalami luka di bagian wajah. Pasca kejadian, warga setempat memburu monyet yang diduga menyerang korban menggunakan senjata angin. Polisi turun tangan untuk mencegah aksi pemburuan berlanjut. Hairul Umam melaporkan.
14: Peristiwa penyerangan terjadi di Dusun Tengah, Desa Punten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Senin sore 5 Oktober 2026. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan, korban El Rido yang masih berusia 3 tahun mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri setelah diserang seekor monyet. Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Punten Barat untuk mendapatkan penanganan medis. Eko mengatakan sehari setelah kejadian beredar pesan melalui WhatsApp yang mengajak warga mencari monyet yang menyerang korban. Warga kemudian melakukan pencarian hingga monyet tersebut dilaporkan berhasil dilumpuhkan menggunakan senjata angin. Menurut Eko, polisi kemudian melakukan pendekatan kepada kepala desa dan tokoh masyarakat untuk mencegah warga melakukan pemburuan lanjutan. Polisi mengingatkan penggunaan senjata untuk memburu satwa dapat menimbulkan persoalan hukum.
15: Anak kecil usia 3 tahun yang sedang bermain di rumah diserang oleh kera liar. Hal ini terjadi dikarenakan karena musim kemarau yang sangat panjang sehingga kera-kera yang di pegunungan turun ke rumah warga atau ke kampung-kampung untuk mencari makanan. Untuk itu kami sebagai pihak ofisial mengingatkan kepada warga khususnya yang di daerah yang.
14: Ia menghimbau masyarakat tidak melakukan tindakan sendiri apabila menemukan satwa liar yang mengganggu atau membahayakan warga. Masyarakat diminta segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Eko menambahkan situasi di Desa Punten Barat saat ini aman dan kondusif. Sementara korban masih menjalani pemulihan di rumah setelah mendapatkan perawatan medis.
13: Pendengar dan pemirsa dari Sumenep, kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini, silakan.
6: Baik, terima kasih. Pendengar, usai KNPI Lamongan dilantik, Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha dorong para pengurus jadi motor penggerak program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Lamongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
16: Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha mendorong Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Lamongan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui program KDKMP. Hal itu disampaikan Farida saat menghadiri pelantikan DPD KNPI Lamongan dan PK KNPI Kecamatan Sekabupaten Lamongan periode 2026-2029 di Pendopo Lokatantra. Farida menilai KNPI memiliki jaringan kepemudaan yang luas hingga tingkat kecamatan dan desa. Kekuatan tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk memetakan potensi desa, mengembangkan komoditas unggulan, serta mempercepat aktivasi KDKMP.
17: Secara khusus dari Komunitas Koperasi sangat berharap KMP ini yang menjadi wadah berkumpulnya seluruh pemuda dari latar belakang apapun, profesi apapun, bisa menjadi penggerak, khususnya penggerak ekonomi yang berada di Koperasi Desa Merah Putih. Kita berharap jaringan KMP sampai desa nanti menjadi penggeraknya, motornya untuk pergerakan aktivasi Koperasi Desa Merah Putih yang hari ini sudah bersiap untuk operasionalisasi. Dan kita yakin kalau anak-anak muda bergabung dengan semua kreativitas, inovasi, dan jaringannya, serta kemampuan adaptasi teknologinya yang cukup masif, itu bisa mempercepat pertumbuhan di Koperasi Desa Merah Putih dan nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
16: Sementara itu Ketua DPD KNPI Lamongan, Imam Fadli, mengatakan pihaknya segera menyusun program kerja dan diarahkan untuk memperkuat sinergi kepemudaan sekaligus mengawal program pemerintah.
18: Jadi setelah dilakukan pelantikan, ini kami harap kita akan melaksanakan program kerja. Jadi setelah ini tentu raker ya, rapat kerja. Rapat kerja kita berharap bersama antara DPD dengan PKKNPI, sehingga bisa bersinergi apa yang bisa dilakukan, kolaborasi apa yang bisa dilakukan. Gitu. Khususnya kita akan mengawal program-program pemerintah. Jadi ada mungkin program di tingkat pusat, program di tingkat daerah, kita akan bersama-sama mengawal.
16: Baik Farida dan Imam berharap, keterlibatan pemuda hingga tingkat kecamatan dan desa dapat mendorong sekaligus ikut mengembangkan KDKMP sesuai potensi daerah masing-masing. Farin Raki melaporkan.
6: Pendengar, reporter Ani Hasanah mengabarkan satu rangkaian dari 5 agenda hari jadi ke-81 Pemerintah Provinsi Jawa Timur gelar Jatim Bersolawat. Berikut laporan selengkapnya.
19: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur mengawali rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Pemprov Jatim semalam dengan menggelar Jatim Bersolawat bersama Syekh bin Abdul Qadir Assegaf atau Habib Syekh. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama dengan pimpinan DPRD Jatim serta ribuan jemaah yang hadir larut dalam lantunan solawat dan juga doa bersama. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur Muhammad Ali Kuncoro menjelaskan, Jatim Bersolawat ini merupakan salah satu dari 5 agenda besar Setwan Jatim dalam rangka peringatan Hari Jadi Jatim. Kedepan juga akan digelar berbagai kegiatan yang juga langsung melibatkan masyarakat.
20: Dan malam hari ini kegiatan terbuka untuk umum, semuanya nawaitu bersolawat, bagaimana nanti ke depan Jawa Timur akan semakin makmur, sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Kita punya five pipes, jadi hari jadi ini kita punya 5 kegiatan dengan suasana kebatinan yang berbeda-beda, dilaksanakan cukup bersahaja, tapi ada makna yang mendalam di dalamnya.
19: Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rauf dalam sambutannya mendoakan agar Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional, bahkan mendorong terwujudnya swasembada pangan nasional. Ia berharap para petani Jatim semakin sejahtera ke depannya.
21: Petani panennya bagus. Yang cari ikan di laut, hasil tangkapannya bagus. Dan jual untuk bisa menjual hasil pertanian dan laut ini dimudahkan oleh Allah SWT dan harganya stabil sehingga petani dan nelayan bisa menjadi makmur.
19: Sekretariat Dewan Jatim sendiri mengagendakan 5 kegiatan yang disebut Harja Five Five. Selain Jatim Bersolawat, agenda kedua Rapat Paripurna Istimewa. Agenda ketiga pagelaran wayang di halaman gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Agenda keempat, haul Gubernur pertama Jawa Timur, Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo yang akan dilaksanakan di Kabupaten Magetan. Agenda kelima, sekaligus pamungkas, DPRD Jatim menyiapkan pengajian akbar dengan menghadirkan Kiai Haji Anwar Zaid dari Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
6: Mendengar dalam rangka memperingati ulang tahun ke-30, Fakultas Ilmu Komunikasi atau FIKOM Universitas Dr. Sutomo Surabaya, Angkatan 96, serangkaian acara digelar untuk merekatkan silaturahmi, sekaligus merespon perkembangan teknologi yang pesat. Salah satu agenda utamanya adalah kegiatan talk show bertajuk Dari Tinta ke Algoritma. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
1: dalam rangka memperingati ulang tahun ke-30 Fakultas Ilmu Komunikasi atau FIKOM Universitas Dr. Sutomo Surabaya, Angkatan 96, serangkaian acara digelar untuk merekatkan silaturahmi sekaligus merespon perkembangan teknologi yang pesat. Salah satu agenda utamanya yakni kegiatan talk show bertajuk Dari Tinta ke Algoritma. Kegiatan ini digelar pada Kamis 8 Oktober 2026, pukul 9 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat di Mini Auditorium FIKOM Unitomo, lantai 4 Gedung F Unitomo, dengan menghadirkan tiga narasumber, yakni Rahmat Saiful Rahmadani, selaku dosen FISIP Universitas Islam Majapahit, Maulana Arif selaku dosen FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, serta Suprianto selaku koordinator acara dan praktisi digital media. Koordinator acara Suprianto menjelaskan bahwa talkshow ini diangkat untuk memotret perjalanan serta transformasi ilmu komunikasi dari masa ke masa. Menurutnya, dinamika dunia komunikasi telah bergerak sangat cepat dari era penggunaan mesin TIK hingga kini memasuki era kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI.
3: Jadi zaman kita kan mulai dari mesin TIK dan sekarang kita sudah menginjak era AI ya. Jadi kita juga melihat bahwa perkembangan zaman teknologi yang sangat pesat. Nah, alumni-alumni komunikasi yang berkembang ini kan sangat adaptif dengan sebuah perubahan. Jadi mulai dari internet kemudian sampai AI, semuanya adaptif semua. Ada yang kayak saya, kebetulan walaupun saya basic komunikasi di jurnalistik, tapi saya juga senang desain, senang dengan IT.
1: Sementara salah satu narasumber dosen FISIP Universitas Islam Majapahit, Rahmat Saiful Rahmadani, menekankan peran penting akademisi, mahasiswa, dan praktisi komunikasi dalam memberikan edukasi literasi media kepada masyarakat luas. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaan kewarasan berpikir di tengah gempuran AI.
22: Intinya itu kita mengajak, terutama khususnya orang-orang komunikasi ya, untuk lebih awareness dengan perkembangan ini. Boleh kita menggunakan teknologi ini untuk tujuan kemanusiaan, tapi jangan lupa untuk awareness, menjaga kesadaran, nek istilah orang Surabaya kewarasan di tengah teknologi yang luar biasa.
1: Melalui diskusi ini, para alumni ingin memberikan dorongan serta pandangan baru bagi para peserta dan praktisi komunikasi. Kunci utama untuk tetap bertahan dan relevan di dunia kerja saat ini adalah dengan terus mengasah kreativitas serta bersikap terbuka pada teknologi tanpa menghilangkan esensi pemikiran dan otentisitas dari manusia. Faiz Putra melaporkan.
23: Sementara itu pendengar, ratusan mahasiswa-mahasiswi Universitas Widya Kartika Surabaya mendapatkan pelatihan konten kreator finansial yang berfokus pada asuransi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
24: Konten kreator menjadi salah satu peluang kerja baru bagi Gen Z yang tidak ingin terikat waktu. Karena itu, ratusan mahasiswa-mahasiswi Universitas Widya Kartika UIK Surabaya mendapatkan pelatihan finansial. Konten kreator, Rektor UIK Surabaya Ong Peter Leonardo berharap mahasiswa-mahasiswi bisa menggali kemampuan mereka.
25: Membranding ya dirinya sendiri ya, agar mereka juga siap gitu terjun ke masyarakat bahkan sebelum lulus kuliah gitu ya. Dan harapan kami juga, karena value kami adalah entrepreneur, dan mulai dini, mulai dari awal mahasiswa ini sudah bisa berentrepreneur. Harapan kami seperti itu. Dan juga ini merupakan wujud nyata kerjasama UIK dengan dunia industri. Ya, kali ini Widya Kartika sungguh beruntung didukung langsung oleh MSIG dari Optimis.
24: Saat memberikan sambutan dalam kuliah tamu, founder sekaligus owner Optimis Agency, Putu Rangga Jayaprana mengatakan pelatihan untuk mahasiswa-mahasiswi ini sebagai bekal menghadapi persaingan bisnis.
26: Memberikan edukasi ya, secara digital, wadahnya lewat financial content creator ya. Harapannya dengan pelatihan ini kami bisa memberikan edukasi kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi supaya siap ya menghadapi persaingan bisnis ke depan. Karena kita tahu yang sekarang dibutuhkan oleh dunia industri adalah teman-teman yang mempunyai basic secara digital.
24: Kemampuan membuat konten cukup penting dalam era digitalisasi saat ini, termasuk membuat konten finansial yang belum diminati banyak para konten kreator. Farida Husnia melaporkan.
23: Beralih ke informasi olahraga, pendengar dan pemirsa RRI, Universitas Negeri Surabaya atau UNESA siap mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Berikut kita ikuti laporan Faris Siarbu.
0: Universitas Negeri Surabaya, UNESA, menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Sekitar 20 venue olahraga di lingkungan UNESA siap digunakan serta akan dilengkapi dengan peningkatan fasilitas pendukung. Dukungan tinggi diberikan UNESA terhadap gelaran Porprov Jatim sebagai bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam pengembangan olahraga. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan FIKK UNESA, Dr. Irmantara Subagio, menjelaskan pihaknya menyediakan sekitar 20 venue olahraga untuk mengakomodasi berbagai cabang olahraga. Selain kesiapan venue, UNESA juga melakukan peningkatan sarana dan penambahan fasilitas pendukung pada venue olahraga yang disiapkan.
2: Ya, kalau melihat venue sebenarnya sudah cukup siap, barangkali bahkan nanti kami tahun ini di sepak bola maupun di atletik akan kita tambah tribun dan fasilitas yang nyaman untuk para atlet maupun para penonton. Mudah-mudahan dengan tambahan-tambahan fasilitas itu bisa menjadikan Porprov nanti lebih nyaman dan bisa memberikan prestasi lebih bagus dalam pelaksanaannya.
0: Tak hanya fasilitas fisik, Irmantara menambahkan Porprov Jatim 2027 juga sebagai momentum strategis sebagai sarana pendidikan bagi mahasiswa untuk mengetahui langsung pembinaan olahraga yang berjalan. Melalui kolaborasi UNESA, Pemkot Surabaya dan KONI Jatim diharapkan dapat mendorong sukses penyelenggaraan sekaligus capaian prestasi pada Porprov Jatim 2027 mendatang. Faris Yarbu melaporkan.
23: Bergeser ke Kediri, mendekati pertandingan Persik Kediri melawan Madura United, Panpel kebut pengerjaan pagar baru di Stadion Brawijaya Kediri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
4: Pada laga lanjutan Super League 2026-2027 menghadapi Madura United, tim Persik Kediri siap tampil all out demi memenangkan pertandingan. Bahkan dari sisi Panpel Persik Kediri, pihak telah siap dengan mengerjakan pembangunan pagar baru di sejumlah titik di Stadion Brawijaya Kediri. Hal ini dikatakan oleh Ketua Panpel Persik Kediri, Widodo, pada hari ini. Tak hanya itu, dalam ajang bergengsi ini, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 6.000 tiket untuk penonton.
5: Untuk persiapan melawan Madura hari Jumat ya, tanggal 9 yang sedikit ribet karena kan bersamaan dengan pengerjaan pagar baru. Jadi untuk pengerjaan besok itu sudah selesai, itu target yang pertama. Jadi ini hari terakhir ya, ini finishing untuk membersihkan seluruh material yang ada di seputaran pagar ini. Itu sudah clear, kemarin juga koordinasi dengan PUPR Kota Kediri, bahkan kemarin juga ada risk assessment dari Polda Jatim.
4: Ditambahkan Widodo bahwa pengerjaan pagar ini diwujudkan sepanjang 94 meter dan tuntaskan pada Kamis 8 Oktober 2026. Lalu saat pertandingan, maka akan dilanjutkan kembali hingga mendekati tanggal 22 Oktober mendatang. Sebelumnya, pelatih Persik Kediri Marcos Renatores mengatakan bahwa dari pihak lawan, yakni Madura United, memiliki pemain luar biasa dan merupakan tim yang sangat bagus. Untuk itulah, maka pihaknya meminta kepada semua anak asuhnya agar selalu fokus dan bertanding secara optimal.
7: Means that what I was saying that they are a good team, that you don't win 3 games in a row in this league. You don't have a good team. That's why we have to be very focused. But at the same time, we trust in our team, doing the best game plan that we think we can do, and we have the confidence to win. That we can win anybody in this league, and we are ready for anybody, and Madura is the first one.
4: Lebih lanjut, Marcos juga meyakini para pemain Persik Kediri ini juga mampu mencapai kemenangan di laga tersebut. Oleh karena itulah, ia menjadikan pertandingan ini sebagai tantangan pertama bagi tim Macan Putih. Ayu Citra melaporkan.
23: Pendengar, reporter Oni Arianto mengabarkan, pelatih tenis Surabaya Bonit Wirjawan menilai potensi petenis muda di Surabaya cukup besar dan perlu mendapat pembinaan secara berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pelatih tenis Surabaya Bonit Wirjawan menilai potensi petenis muda di Surabaya cukup besar dan perlu mendapatkan perhatian pembinaan secara berkelanjutan. Menurut Bonit Wirjawan, Kamis siang sejumlah petenis Surabaya memiliki kemampuan yang cukup baik untuk berkembang ke level yang lebih tinggi. Namun mereka membutuhkan latihan khusus agar perkembangan prestasinya tidak berhenti pada level saat ini. Bonit Wiryawan menambahkan, potensi serupa juga terlihat pada sejumlah petenis dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Karena itu para atlet perlu menjalani latihan secara maksimal dan mengikuti pertandingan secara rutin.
9: Saya lihat sih potensinya tadi seperti yang saya katakan, potensi petenis dari Surabaya ataupun mungkin petenis yang lain ya. Beberapa pemain yang dari Surabaya ini cukup bagus sih, ya cuman perlu sentuhan, perlu latihan yang khusus supaya mereka tidak stuck di level ini. Juga beberapa daerah lain juga saya melihatnya juga cukup banyak yang bagus, cuman ya sekali lagi jangan stuck sampai di sini. Perjalanan jadi ya harus latihan dengan maksimal, dengan benar, dengan pertandingan yang cukup.
8: Bonit Wiryawan menambahkan pembinaan petenis muda saat ini telah mencakup berbagai kelompok umur atau KU, mulai dari KU10, KU12, KU14 hingga KU16 untuk kelompok putra maupun putri. Selain kelompok usia tersebut, Bonit Wiryawan juga menyoroti pembinaan pada kategori KU24 yang dinilai penting untuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Poprov Jawa Timur. Oni Arianto melaporkan.
23: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama dengan Arga Saputra. Arga, silakan.
10: Terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
11: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Aduh, motornya kok mengguh begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah deh, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
3: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi, aduh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

punya motor Honda dengan promo spesial. Jangan lewatkan, ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru, Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamanan.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Tapi ada hikmah di balik itu, imanmu. Ini bukan karena Allah benci dengan kita, tapi ada hikmah di balik itu, imanmu kuat, maka Allah uji engkau dengan kekuatan ujian yang kuat, dan di balik ujian itu ada penghapusan dosa. Teman saya tidak sholat, tidak puasa, tidak pernah berzakat, tidak pernah sedekah, rezekinya lancar, rumahnya besar, mewah, megah, anak-anaknya sehat. Saya, kenapa bisa begini ya Allah? Orang yang imannya kuat, dia tidak akan mencaci maki, dia tidak akan sumpah serapah. Sesungguhnya di balik itu ada hikmah. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah ingin mengangkat derajatmu, Allah ingin menghapuskan segala dosa-dosamu, dan setelah itu engkau pun dapat tersenyum karena melihat balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: sedotan apa kepriwe kue?
1: Anu rubuh. Anu kena angin waru wis doyong, ana angin karo udan, ya pada rubuh.
0: Terus nah.
1: Trek bodol nggo muat pari. Oke sih to cocok susu. Wong gurung ngadeg wis karte kuwe. Nang golek sing anyar ora ana ya trek-trek bodol. Gatel, gatel. Trek bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: Kang Sobur.
1: Priwe maning?
0: Bisa nering karang aglik mung nembe jlinggrik amene medhos.
1: Iya.
0: Wingi kan udan deres. Banjir nyong munggah. Ngamben amene malah medhos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
1: Kowe bareng apa kepriwe?
0: Bareng apa, Nek?
1: Karo bojone.
0: Lah wong anane, anane karo bojo. Ya, kuwe. Munggah bareng karo bojone jlinggrik.
1: Oh,
0: padahal nyong anu ora takon-takonan karo bojone.
1: Hah?
0: Ora takon-takonan.
1: Nah, kuwe. Sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe apa?
0: Dirumusa bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
1: Ya kuwe malu sing domongan mau kesabaran ya kaya kuwe.
0: Ya, yeah, cara wong kuna, wong wedon kuwe nabine duit malaikate jarit.
1: Priwe?
0: Nabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
1: Oh kaya kuwe.
0: Karena jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga gak duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kuwe.
1: Ya iya kuwe tau wis mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar kuwe. Selawas-lawas nyong karo Rika kuwe dadi abdi.
1: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
1: Gedibala.
0: Hah?
1: Gedibal.
0: Apa wis diganti? Apa iki nyong sing kelal. Gedibal.
1: Iya.
0: Gedibal kuwe kongkonan. Hei kuwe. Ora taune dadi sing kongkon ya.
1: Hah?
0: Mesthi tibane dikongkon.
1: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
1: Tapi anger bisa ngubedulir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
1: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan kudu tenaga modale.
1: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
1: Ya pikiran iki bisa.
0: Lah ya modal pikiran iki kowe. Dikongkon be bingung.
1: Oh.
0: Apa mending cekli duit.
1: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah isiki nrima kena. Wong urip kowe kudu wani ngademi parang kanyatane urip kanthi prawira.
1: Tembung. Oh, ketemu moncer kowe kemoncer.
0: Lah iya. Kowe piwulange wong tua. Jadi apapun Indonesia kilo,
1: iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
1: Oh, ora apapun yang terjadi ora?
0: Ora,
1: hah?
0: Ora, ora. Jadi nasibe pati urip jodoh rezeki telineng astane sing kuasa.
1: Iya.
0: Pancen nyong wis ditakdirakan kayak gini kudu wani ngadepi marang kenyataan ning urip.
1: Tapi ya ora kaya kue, kudu bisa usaha. Ubedulir reka daya kepriwe.
0: Dah wingi-wingi nyong wis usaha. Golek rongsok barang. Golek kae nguli mung setitik. Dilalak rongsoknya siki angel digolek sebab banget akeh sing golek rongsok.
1: Iya, tapi angger usaha utangan ye.
0: Nah kuwe.
1: Nanti utangnya bingung.
0: Nah kuwe. Sing merakan mumet kuwe. Nang mana jaminane?
1: Hah?
0: Jaminan utang ana jaminane.
1: Iya.
0: Tegese aku utang akeh ana jaminane. Jaminan nyong dewek.
1: Oh.
0: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
1: Kok kendat ya.
0: Kaya kowe. Wis aja mikir kowe bae lah, Kang. Siki pada nganu bae hiburan ngong lipur pikirane dewek.
1: Oh iya iya. Iya.
0: Syukur ana sing gelem ngringo kena.
1: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
0: Bawa ya kepenake pelok.
1: Hah?
0: Bawane kae nyong senengane tur bisane. Bawa Taman Sari. Nyontek jajal ya.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Mantap ya. Pantas berondok-berondok, yang udah belampu rupanya tangan tuh.
4: Sebatangnya, habis makan.
3: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
5: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
4: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
3: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
5: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
4: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
3: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
1: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.

0: Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100.000 tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100.000 orang.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
3: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
4: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
5: Saksi?
4: Ya.
5: Kasus TPPU, Ibu?
4: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
5: Ayah, misalnya,
4: kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
7: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
6: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
4: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
5: Saksi?
4: Ya.
5: Kasus TPPU ibu.
4: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya. Kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
8: Di korporasi itu ibu?
4: Oh bukan. Belum itu belum diperiksa. Oh, belum. Permisi Pak.
8: Ya, ya. Kanan, bang. Tapi kan BKS punya ibu bukan
4: ibu? Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay? Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
8: Yang pengamanan itu gimana Bu yang sama?
4: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
9: Bu, uang untuk ke BBC, Bu. Itu dari BBC itu buat kayaknya Bu, buat apa Bu?
4: Aku tidak tahu, itu privacy perusahaan. Awas, permisi Pak.
6: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
11: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
11: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
12: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
11: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
14: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia, gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
14: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Serious, Nail Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
15: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
14: Lebih lanjut, ekonom Selios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
16: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
17: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok pada melakukan pelebangan. Nah, ini untung kita udah bantu oleh damkar, Silakan.
16: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puing rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
18: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
16: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batemera dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di timur selatan dan jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang memperpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahman 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan Nam baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
19: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
20: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
21: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita diatakan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam. Yes.
20: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
21: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan memeter, nebulizer dan tensimeter.
19: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
22: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and pay that the Namporo clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful this where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
19: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
1: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
2: Please let me highlight one major difference between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how governments serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
1: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
3: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
1: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
23: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
24: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APK Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Said Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CB Football menuju World Cup patut disyukuri, sebab ajang tersebut tidak sekadar menjadi debut timnas Indonesia, namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara, sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seniman pun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C, yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang.
4: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman, dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
24: Head coach tim CB Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang, sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
5: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
24: Sementara itu Kapten tim CB Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CB Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili, dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi bini'matihi tatimus salihat. Wa birahmatihi tanazzalur rahmat. Wa bifadlihi tanazzalul barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar dan penggemar Radio Republik Indonesia, rahimakumullah. Insyaallah topik yang akan kita bahas ini bagaimana kita sebagai umat Islam memperhatikan, dan ini adalah persoalan yang paling penting, yang paling urgen sebenarnya dalam bagian kehidupan kita. Bagaimana kita berbusana, berpakaian, berpenampilan yang betul-betul islami sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang telah dicontohkan dalam Al-Quranul Karim, yang telah diteladani, kemudian dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya. Tentunya ini yang kemudian bagaimana juga kita sebagai umatnya meniru, meneladani kepribadian Rasulullah dalam melaksanakan busana, di dalam berpenampilan. Dan karena bagaimanapun busana ini merupakan aspek, bagian aspek kehidupan yang bisa memberikan memberikan keselamatan, kebahagiaan ya dunia dan akhirat nanti. Para pendengar rahimakumullah, jadi berbusana ini adalah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, khususnya sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam Islam ini cara berpakaian bukan hanya soal penampilan, bukan hanya persoalan action, tapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai moral, kesopanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun busana, berpakaian dalam Islam itu ada standar khusus, ada standar tertentu yang sudah ditetapkan baik dalam Al-Qur'anul Karim ataupun dalam hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus paham bagaimana di dalam Islam itu menyikapi aurat. Jadi aurat itu yang belum paham kan ya. Jadi aurat itu hakikatnya disebutkan oleh para ulama, aurat itu adalah al-a'dha minal jasad allazi yajibu satruha wa himayatuha minal nazri wafqan lidawabit syar'iyah. Jadi bagian anggota tubuh kita yang wajib hukumnya fardhu ain, tidak ada tawarannya, yang harus ditutup rapat dari pandangan siapapun yang bukan mahram, sesuai dengan syariat Islam yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau laki-laki standarnya bagaimana merujuk kepada sabda Rasulullah dalam hadis ma bainas surah war rubbah auratun. Jadi ini mulai dari pusar sampai di lutut. Pusarnya juga lututnya ini bagian sudah yang harus ditutup rapat. Jangan sampai terlihat kepada selain mahram. Ada kemudian haram hukumnya bagi seorang laki-laki memakai celana pendek di atas lutut. Haram, dosa besar membuka aurat. Tolong diperhatikan. Ini seakan-akan sebagai dianggap sepele. Adapun ini yang laki-laki. Adapun yang perempuan, sebagaimana merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di auratul rijal ma baina surah war rubah. Auratul mar'ah adapun auratnya perempuan amamar rijalil ajanib di depan orang laki-laki yang bukan mahram. Jadi kullul jasad adal wajhi wal kaffain ala ra'il majhuril ulama. Jadi menurut kesepakatan para ulama pada Al-Qur'an Karim itu adalah seluruh anggota badan kita, Bapak Hawa, seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kecuali telapak tangan dan wajah muka. Amamal maharim adapun auratnya perempuan di depan mahramnya yang mau diuzzina al-zahirah asy'ar wal yadain wal qadamin. Jadi kalau di depan mahramnya perempuan itu adalah auratnya itu, jadi selain apa kecuali rambut boleh diperlihatkan kepada ya, bapak saudara kan ya, juga kedua belah tangannya dan kedua belah kakinya boleh. Kalau di depan, kalau selain mahram, maka sa'irul jasad, seluruh anggota badan, anggota organ tubuh ini adalah merupakan aurat yang harus ditutup rapat. Kecuali muka dan kedua belah telapak tangan. Para pendengar rahimakumullah, jadi secara tegas Allah Subhanahu wa taala ini menegaskan dalam Al-Qur'an, dalam bisa melihat kita lihat dalam surat Al-Ahzab, dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sedetail-detailnya. Wa kullil mu'minati yaghudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ila akhir hayat. Jadi katakan Muhammad, katakan Rasulullah kepada orang-orang yang mukminat, orang-orang perempuan, awas, hendaklah jangan sampai memandang kepada selain mahram yang bukan mahramnya. Katakan kepada orang, kepada para perempuan agar mereka menjaga pandangan dari melihat hal-hal yang diharamkan, menjaga kemaluannya, jangan memperlihatkan zinatahunna kepada perhiasannya, kepada auratnya illa libu'ulatihin, kecuali kepada suaminya, kepada bapak-bapaknya, kepada mertuanya, kepada saudara-saudaranya, lengkap dalam Al-Quran, kepada ponaannya dan lain sebagainya, lengkap selengkap. Adapun sekarang yang perlu diperhatikan, cara kita berpakaian yang benar, khususnya kepada para kaum Hawa ini, jadi cara berpakaian itu dalam Al-Quran disebutkan wal yadrib nabi khumurihinna ala juyubi. Jadi bagaimana kita berhijab membentuk rupanya dengan pakaian yang longgar. Nah, ingat, dengan pakaian yang longgar sehingga bentuk postur tubuhnya tidak bisa dilihat. Dulu ada namanya sahabat, apa ada seorang perempuan namanya Asma bin Abu Bakar. Jadi sahabat, apa, seorang perempuan menghadap Rasulullah dengan pakaian dia pun rikokun, dengan pakaian yang tipis, maka Rasulullah menoleh. Rasulullah langsung memalingkan mukanya dan dia langsung Rasulullah bersabda kepada Asma, Asma, ingat kalau mau keluar rumah jangan pakaian seperti itu. Harus ditutup auratnya dengan pakaian yang longgar. Karena itu mengakibatkan adalah apa namanya, menarik hawa nafsu, membuat hawa nafsu seorang laki-laki, manakala seorang perempuan itu membuka atau berpakaian ya yang tipis, postur tubuhnya adalah pakaian itu, apalagi pakaiannya nyetrik kan ya, pakaiannya pas dan lain sebagainya, apalagi sampai membuat aurat. Makanya ibu kaum Hawa perhatikan terjadinya pelecehan seksual, terjadinya pornografi, porno aksi dan berbagai maksiat ini, ya mohon maaf, karena kita sebagai kaum Hawa dalam melaksanakan berpenampilan jauh dari nilai-nilai agama Islam. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud oleh Rasulullah itu An-Nisa Imadul Bilad. Dimari sadar diri kita sebagai umat sebelum penyesalan kita terjadi. Satu helai rambut pun ini diancam oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Saya melihat orang perempuan itu digantung, rambutnya digantung, mendidih otaknya. Mereka siapa ya Rasulullah? Mereka yang tidak pakai tutup kerudung, yang tidak pakai kerudung, yang rambutnya dibeberkan kepada orang laki-laki. Inilah siksaannya, mendidih otak. Ini hanya persoalan rambut, apalagi auratnya. Audzubillah min dzalik. Oleh karena itu, rusaknya moral bangsa pemuda-pemudi kita adalah banyak yang disebabkan karena pandangan mata kita sering diperlihatkan kepada, mohon maaf, aurat-aurat yang dibuka oleh perempuan itu sendiri. Maka oleh karena itu, kesimpulannya, ya kan, kita bahas nanti, bahwa menutup aurat ini adalah fardu ain bagi laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki baina surah warubatain, kalau perempuan sa'irul jasad, kullu jasad adal wajhi wal kafain, adal wajhi adal ilal kafain wal qadamain, kecuali telapak tangan dan kedua belah kaki, tidak apa-apa. Adapun caranya, ingat bagaimana Rasulullah menjelaskan kepada sahabat Asma itu, bagaimana pakaian perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini kecuali telapak tangan dan wajah. Mohon maaf, ya, bukan kedua kaki. Ilal wajhi, adal wajhi wal kafain. Kalau perempuan, muka dan kedua belah tangan ini dan berpakaian itu adalah pakaian yang longgar. Bihumurihin, dengan jilbab, jalabib itu. Jalabib itu adalah jilbab yang menutup kepala sampai dadanya, dijelaskan sedetil-detilnya itu. Sehingga auratnya itu tampak tidak jelas dan tidak menarik kepada, yang membuatkan birahi seorang laki-laki itu tertarik kepada penampilan perempuan itu. Jadi begitu sementara sebagai mukadimah Mbak Ani kait masalah bagaimana kita betul-betul bisa menutup aurat kan ya, sehingga kita sebagai umat manusia, sebagai umat Islam ini menjadi manusia-manusia yang betul-betul mampu menjaga dirinya, menjaga marwahnya, hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan negara.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kodim 0826 Pamekasan memperkuat kerjasama dengan PLN dalam mendukung program strategis pemerintah, termasuk kesiapan listrik untuk koperasi desa, kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dandim 0826 Pamekasan Letkol Kef Agus Wibowo Hendratmoko mengatakan, pihaknya siap membantu mengamankan dan mengawal program PLN

0: yang berdampak langsung bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan jajaran PLN UP3 Madura di Kodim 0826 Pemekasan. Kerjasama ini diharapkan mendukung kelancaran program dan kesejahteraan masyarakat. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG dengan sistem prasmanan di SDN Tunjung 2 Kecamatan Burne Bangkalan mendapat respon positif dari warga sekolah. Sistem ini membuat siswa lebih antusias menikmati makanan yang disediakan. Kepala SDN Tunjung 2 Rika Pramitasari mengatakan, MBG prasmanan dilaksanakan saat jam istirahat. Siswa juga tidak dibatasi waktu untuk menghabiskan makanan, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Namun, penerapan sistem prasmanan tersebut masih dalam tahap uji coba dan belum dilakukan secara rutin di sekolah.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: As, bengun. Kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih, Is. Jam segini bilang mau kaya. Kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi, As. Ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya, kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndik, As. Nih, modal cuma 300 ribu, Jek. Isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh, Is?
2: Tuh sikit, Is. Oh, jadi cepat benul lah kita kaya nih.
0: Au, As, Us. Sistem canggih nih. Digital. Internasional.
2: Jadi kena pula cara ya, Is, kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je. Nanti dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi, Is, kalau kita enggak dapat member baru, gimana tuh, Is?
0: Iya, itu harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya, Is.

0: Asus. Nong ho ni. Ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
2: Doh us, ay. Dok bukan dalam negeri us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada age Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Eh, awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer? 2 juta gak ikut transfer.
1: Berani banget kamu.
0: Serius, Us?
2: Oh, nih, ho. Admin kabo deh, makin besar modal ya, makin jadi besar gak dapat. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
1: Eh, sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
0: Au, grup ya? Bubeh jadi Nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku nak. Eh, ambuh lah aku nih nak. Duitku nak bayar cicilan lagi nih. Matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah. Selamat.
1: Alhamdulillah. Ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
0: Tapi aku Hindo hampir get transfer as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu Isma. Us Is.
2: Oi.
1: Itu pasti investasi bodong. Yang banyak menipu orang.
2: Jadi benda ciri-ciri investasi bodong doh as. Aku tahu kan benda ciri-ciri doh.
1: Sini Us,
2: ah.
1: Ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Bapak, woi.
1: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh. Lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
2: Berarti dice ya As, supaya kita ini cepat kaya.
1: Ada Us Is.
2: Mendekat lah.
1: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Isus, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
0: Yo, ke As.
1: Iya.
0: Berarti, Dik bisa lah kita jadi sultan 7 menit, As.
1: Bisa.
2: Serius sikit, As.
1: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

0: kita ini orang Indonesia juga, harus kamu perhatikan kita juga.
1: Dalam peta wilayah Indonesia, Dusun Yakyo merupakan dusun terpencil di wilayah perbatasan dan seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah karena berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Dusun Yakyo terletak di Kampung Rawabiru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Sebagian besar merupakan warga repatrian dari Papua New Guinea yang lebih memilih menjadi warga negara Indonesia. Namun, kondisi 107 jiwa warga Dusun Yakyo sangat jauh dari kata layak. Dusun Yakyo memiliki kisah yang sangat memilukan. Dari kisah ragaku Papua New Guinea, jiwaku Indonesia, kemanakah harus mencari pendidikan dan kesehatan? Bagaikan merah putih yang nyaris terlupakan. Dan kami akan membawa Anda pendengar bertualang ke ujung timur Indonesia di Dusun Yakyo, Kampung Rawabiru, Kabupaten Merauke.
2: Ya, pendengar, saat ini kami berada di atas perahu ketinting dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 1 meter. Kami sedang melakukan perjalanan menuju Dusun Yakyo, di mana Dusun Yakyo merupakan salah satu dusun terpencil yang terletak di perbatasan Indonesia dan negara tetangga Papua New Guinea. Nampak di sekitar kami terlihat tebu rawa dengan tinggi sekitar 1 meter dan pendengar sesekali memasuki rawa yang cukup luas dan tentunya semakin memperindah pemandangan di sepanjang perjalanan kami. Nah, pendengar, satu-satunya akses menuju Dusun Yakyo hanya dapat ditempuh menggunakan perahu ketinting melewati luasnya rawa biru di wilayah perbatasan ini, di mana kecepatan perahu kami hanya sekitar 20 km per jam. Dan nampak pendengar perahu kami saat ini mengalami gangguan mesin.
1: Langit mendung dan mulai gerimis mengiringi kami menyeberangi rawa biru menuju Dusun Yakyo. Setelah setengah jam perjalanan, tiba-tiba perahu ketinting yang kami tumpangi mengalami kerusakan mesin. Namun, itu tidak menyurutkan semangat kami untuk melanjutkan perjalanan. Dan setelah dilakukan perbaikan, perahu ketinting yang kami tumpangi mengantarkan kami tiba di dusun milik warga ex-Papua New Guinea. Dan kami melaporkan diri kepada Satgas Pamtas setempat.
3: Selamat sore, Pak.
4: Di mana, Pak?
5: Dari kota ya?
3: Ya.
5: Keperluan apa ini?
3: Ya.
6: Bagaimana ya? Beratnya medan sama atas gimana?
7: Saya juga dua kali ke sini tuh.
6: Oh, udah dua kali ke sini? Oh, berarti saya nggak menangi paling ini.
7: 2017 ya, liputan waktu. 17 Agustus.
6: Oh, iya. Ini, Kepala Puskesmas.
7: Aceh saya dari RRI.
1: Saat kami menengok ke dalam Dusun Yakyo, nampak puluhan bendera merah putih berkibar di depan rumah warga yang terbuat dari papan. Jiwa nasionalisme begitu kental ketika kami menginjakan kaki di dusun ini. Kobaran rasa yang sulit diucapkan saat melihat kehidupan mereka yang sangat jauh dari kata layak. Tidak nampak satu bangunan sekolah atau puskesmas. Tidak ada jalan beraspal, bahkan tidak terdapat pasokan listrik yang menjamin kehidupan mereka. Dan sampailah kami di rumah salah seorang warga di Dusun Yakyo.
2: Selamat siang, Pak. Kami dari RRI.
8: Selamat siang.
2: Bagaimana, Pak, kehidupan masyarakat di Dusun Yakyo ini?
8: Ya, kita pun hidup itu sekarang ini. Lihat saja itu. Kita pun hidup bagaimana?
1: Dan kami pun semakin mendekat.
8: Jadi, kita pun mau begini, Bapak. Harus mesti ada rumah-rumah ini. Habis itu baru gereja. Atau rumah apa? Pendeta dulu. Supaya pendeta dia bisa tinggal baik di sini. Aman.
1: Di depan rumah milik Bapak Bernard Garomaiwa yang jadi banyak mengetahui tentang kehidupan warganya menceritakan anak-anak mereka tidak dapat bersekolah bertahun-tahun. karena tidak adanya sekolah di dusun mereka.
8: Kita mau juga untuk apa nih sekolah ini. Kita maunya begini, harus kita mesti ada apa guru.
2: Ada sekolah juga
8: ya? Untuk sekolah ini.
3: Jadi artinya bahwa sekarang ini proses belajar-mengajar tidak berjalan sama sekali?
8: Ya, tidak ada.
3: Sejak tahun berapa nih proses belajar?
8: Sudah 9 tahun sekarang ini.
3: Tidak ada SD?
8: Ya, tidak ada.
3: Guru pun tidak ada?
8: Ya, guru pun tidak ada di sini.
1: Bahkan, warga yang sakit harus dirujuk ke kampung lain karena di Dusun Yakyu tidak memiliki puskesmas layaknya kampung-kampung lain di Kabupaten Merauke.
2: Kalau dari sisi kesehatan sendiri seperti bagaimana kalau ada masyarakat yang sakit di sini?
8: Yang sakit, kita ada, bawa juga.
2: Di sini tidak ada puskesmas?
8: Ya, tidak ada. Jadi kita mesti ada apanya puskesmas juga di sini, harus. Karena ini dekat apa ini, patok ini. Dari sini 1 kilo.
3: Artinya bahwa masyarakat di sini memang masuk wilayah Indonesia dan benar-benar warga Indonesia yang sesungguhnya begitu.
8: Ya.
1: Kondisi masyarakat Dusun Yakyu mencerminkan belum adanya keadilan bagi warga perbatasan. Kondisinya semakin diperburuk dengan belum adanya pasokan listrik 24 jam. Bahkan untuk memperoleh air bersih pun, masyarakat hanya mengandalkan air bersih dari rawa-rawa di sekitar dusun mereka.
2: Untuk sekarang ini berartinya kalau malam gelap ya?
9: Tidak ada gelap, listrik. Malam gelap. Seberapa minggu ini? Bukan minggu tapi seberapa tahun ini. Lebih gampang itu solar cell untuk di sini.
2: Supaya kampung tidak gelap ya?
9: Iya.
2: Terus kalau air bersih di sini bagaimana? Masyarakat tuh ngambil air dari mana?
9: Ya, harap hujan terus ambil dari rawa saja.
1: Keinginan kuat menjadi warga negara Indonesia dan rasa nasionalisme yang tidak perlu diragukan seharusnya mendapatkan keadilan layaknya masyarakat lainnya yang sangat diimpikan masyarakat Dusun Yakyu. Bupati Merauke, Frederikus Gepse, saat kami konfirmasi terkait kondisi masyarakat Dusun Yakyu memiliki jawaban sendiri.
10: Pemerintah daerah juga berupaya untuk membangun masyarakat kita baik dari pinggiran, di pedalaman, bahkan sampai di tengah kota. Kami pemerintah daerah juga akan berusaha keras dan memberikan perhatian secara serius dan khusus untuk masyarakat kita yang berada di Kampung Yakyu, Rawa Biru.
1: Menurut orang nomor 1 di Kabupaten Merauke ini, pihaknya akan membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu dan setiap bulan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di dusun perbatasan negara itu.
10: Pemerintah daerah telah menganggarkan untuk membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu dan selama atau setiap bulan dilakukan peninjauan atau pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas SOTA yang nanti rumah yang dibangun ini salah satunya akan dipakai menjadi tempat untuk melakukan pengobatan, pemeriksaan kesehatan, dan lain sebagainya dari dinas, badan, kantor atau yang berkompeten. Mari kita semua mendukung untuk bagaimana masyarakat kita di Dusun Yakyu bisa mendapat perhatian sama seperti masyarakat kita di wilayah atau daerah-daerah lainnya.
1: Dusun Yakyu yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini merupakan potret belum adanya pemerataan keadilan di ujung timur Indonesia. Gencarnya program pembangunan di wilayah Papua yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat sedikit mengobati penderitaan masyarakat Dusun Yakyu, seperti penerapan BBM satu harga yang sangat membantu masyarakat di wilayah perbatasan.
11: Saya sering sekali mendapatkan informasi dari masyarakat. Waktu salaman itu bisik-bisik ke saya, Pak, BBM di sini harganya masih Rp60.000, Pak, waktu di Wamena. Pak, BBM di sini kadang-kadang malah sampai Rp100.000, Pak. Saya cek kemarin ke Kapolda, benar, harganya memang seperti itu, betul, Pak. Sehingga ini sudah setahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi, seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah. Harusnya memang sama. Dari dulu harusnya memang sama.
1: Adanya program dana desa yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tentunya sangat membantu masyarakat Dusun Yakyu dalam melakukan pembangunan berkesejahteraan sosial di wilayah perbatasan.
12: Dana desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp72 triliun. Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru, sehingga produk-produk lokal yang dimiliki setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global melalui marketplace.
1: Pembangunan pos lintas batas negara, PLBN SOTA, di Distrik SOTA, Kabupaten Merauke, sangat diapresiasi masyarakat Dusun Yakyu, dan tentunya keberadaan PLBN SOTA akan berdampak ekonomis terhadap masyarakat Dusun Yakyu.
13: Kita telah membangun 7 pos perbatasan di mana? Aro, Nangabadau, di Entikong, kemudian di Wini, di Mutain, Mutamasin, di Sko. Tiba saatnya juga di SOTA ini akan kita mulai di 2019, di Januari. Kita harapkan nanti selesai bulan Oktober. Kita harapkan selain menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru, ini juga sebuah etalase yang menjadi kebanggaan kita karena merupakan beranda paling depan dari negara ini. Sama seperti pos yang lain, ada pos apa, untuk imigrasi, karantina, dan saya tadi sampaikan minta ada dibangun pasarnya sebagai sebuah kegiatan ekonomi, nanti masyarakat lokal di sini agar bisa digunakan. Itu penting sekali.
1: Perhatian maksimal yang diberikan Presiden Joko Widodo bagi wilayah perbatasan patut diberikan apresiasi. Bahkan, keberadaan monumen kapsul waktu yang menelan anggaran miliaran rupiah di Merauke membuktikan Presiden Joko Widodo sangat cinta terhadap Papua, terutama bagi wilayah perbatasan negara.
14: Ya, ini adalah monumen impian kita bersama, impian anak-anak kita. Ada tadi sudah saya sampaikan 7 impian mereka, dan intinya ingin negara kita Indonesia ini menjadi sebuah negara yang besar, negara yang disegani, negara yang maju, negara yang bermartabat. Saya meyakini bahwa 7 impian yang diimpikan oleh anak-anak kita dari 34 provinsi ini akan terwujud kalau kita mau bekerja keras. Kalau kita mau bekerja nyata, kalau kita mau bekerja sama, dan semuanya tidak bisa dilakukan secara instan, dadaan nggak mungkin. Ini adalah pekerjaan bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tetapi ini pekerjaan dari generasi ke generasi.
1: Presiden Joko Widodo tentunya sangat dicintai warga Papua. Bukan hanya dari gencarnya pembangunan yang dilakukan di Papua oleh orang nomor 1 di Indonesia ini, tetapi juga dari pernyataan Bernard Garo Maiwa dari ujung timur Indonesia.
15: Kami cinta Jokowi.
1: Pernyataan tegas, kami cinta Jokowi. Mengakhiri perjalanan kami di Dusun Yakyu, ujung timur, tanah air.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Ya, 108 FM kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami. Tentunya di malam hari ini, di program Sampak Malam ini, edisi Kamis, lembar ke-8 di bulan Oktober 2026. Pastinya saya Sutikno akan berada di malam hari ini ke titik 21 di program 12, Ngobrol Komunitas untuk Anda semuanya. Aku

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: 你就点。
1: Melapor di siapa? Kami hanya doa sah.
2: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
4: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
1: Waktu itu dia 17 tahun.
5: Dia pertama kemana bilang?
1: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
5: Terus?
1: Mau pergi di Jakarta, NP bilang ini ada yang bos datang, pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan pun tidak tahu lagi.
5: Itu berangkat 11 tahun itu, tidak ada kabar lagi, Mam?
1: Ya, tidak ada kabar. 2012, itu baru dia kabar satu kali, ya, sampai sekarang hilang. Jadi kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa sesudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, ya bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa sah. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa sah, kami tidak buat apa.
5: Terus Mama perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah, Mama rasa bagaimana?
1: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia karena dia pulang tuh.
4: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia, membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan, dengan keadaan ekonomi yang sulit, membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
2: Karena ekonomi juga sih, Sarka, sebenarnya. Ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja, Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana, kan, Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
5: Umur berapa waktu itu?
2: 17.
5: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
2: Orangnya kesini langsung, Kak. Orangnya langsung kesini, dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya 1,5 bulan di Jakarta. Iya.
5: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu, Kak, atau kemana?
2: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu, dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakek PRT, betul gak? Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat, jadi semua.
5: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang ka, bapak dorang ka, atau?
2: Rindu sekali, pengen pulang, cuman kalau lari saya di sana sendiri gak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka, karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga. Mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga. Tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan. Jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari dia itu sudah dianggap mati. Dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja, Kakak. Tidak ada yang istimewa. Iya.
4: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan, 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto, namun membutuhkan waktu. Sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia, namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun. Dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
0: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian, jadi kita cari. Kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya. Fafair itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian setelah saya input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kemudian, kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nas. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Hari tahun, ya enam. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu juga saya.
5: Kerja di rumah tangga.
4: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nas Gaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Kias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja tidak diberikan gaji dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
6: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana. Bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji. Selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan. Dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau antar ke Medan, kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan, kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
4: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nas Gaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
6: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah. Dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka. Dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia. Kami juga adalah keluarga besar dari THSTM. Bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
4: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
7: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
4: Pada akhirnya untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja keluar daerah. Harus melalui jalur resmi sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan kepada PLN agar seluruh wilayah di Indonesia dari desa hingga ke dusun yang belum berlistrik dapat dilakukan identifikasi dan pemetaan sehingga dapat dilakukan pemasangan sesuai dengan kondisi yang ada di setiap daerah. Lanjut Kepala Negara, program mengaliri listrik hingga ke penjuru negeri harus dioptimalkan oleh PLN sehingga pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dapat terwujud.
1: 433 desa yang belum berlistrik itu tersebar di 4 provinsi. Di Provinsi Papua 325 desa, Provinsi Papua Barat 102 desa, Provinsi NTT 5 desa, dan Provinsi Maluku 1 desa. Karena itu saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, untuk 433 desa yang belum berlistrik, saya minta diidentifikasi secara jelas desa mana yang berdekatan dengan desa yang tak berlistrik, desa mana yang jaraknya rumah antar penduduknya berjauhan, dan mana yang berdekatan, sehingga kita dapat menentukan strategi pendekatan teknologi yang tepat, apakah dengan ekstensi jaringan listrik ataukah dengan pembangunan mini grid seperti mikrohidro,

0: TD ataupun distribusi tabung listrik yang dilengkapi dengan stasiun pengisian energi listrik.
1: Meski Presiden telah menginstruksikan untuk mengaliri listrik hingga ke penjuru negeri, masih terdapat berbagai daerah di Indonesia yang belum berlistrik, seperti di Atambua, Kabupaten Belu. Atambua, Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan darat langsung dengan negara Timor Leste. Meski menjadi kabupaten perbatasan, masih ada dusun di wilayah ini yang belum tersentuh aliran listrik sejak Indonesia merdeka 77 tahun silam. Penantian untuk mendapatkan penerangan listrik menjadi lara masyarakat dusun yang belum berlistrik, seperti di dusun Werai Henek dan Bau Tasik, Desa Kabuna, masih terdapat 4 RT yang hingga saat ini belum ada listrik, meski letak kedua dusun ini tidak jauh dari kota Atambua. Salah seorang masyarakat, Carlos Gonsalves pun menyampaikan rasa kekecewaannya karena sudah sekian lama menanti adanya penerangan listrik. Namun penantian tersebut belum terjawab hingga saat ini. Kekecewaan tersebut sangat beralasan karena letak dusun ini tidak jauh dari kota. Dirinya pun merasa iri dengan daerah lainnya yang jauh namun sudah menikmati cahaya listrik. Dikatakan, dalam berbagai kesempatan telah disampaikan kepada pemerintah, namun belum ada jawaban untuk mensiasati mendapatkan terang pada malam hari menggunakan pelita. Sebagai masyarakat, pihaknya berharap agar pemerintah memberikan perhatian sehingga dusunnya bisa menikmati cahaya listrik.
2: Pada prinsipnya sebagai masyarakat Desa Kabuna yang juga bagian daripada masyarakat Kabupaten Belu, saya sendiri merasa kecewa. Kecewa karena apa saya kecewa? Dusun Tasik, lokasi Salimago sendiri, dia langsung berdekatan dengan kota. Tapi yang menjadi persoalan kok, teman-teman atau saudara-saudara kita yang di luar atau jauh dari jaringan listrik, yang bahkan mungkin malam tidur tidak bisa mendengar bunyinya aliran listrik itu, tetapi mereka mendapatkan penerangan dari sementara kita yang di sini, kita yang dekat-dekat, bahkan mau dibilang setiap malam mendengar bunyi mesin itu, tapi kita tidak pernah mendengar. Ya, selama ini untuk mendukung anak-anak kita, adik-adik kita yang sekolah, ya, kita dari orang tua berupaya untuk buat pelita untuk bagaimana bisa mendukung mereka untuk belajar. Tetapi terkadang kita menggunakan yang namanya pelita yang juga butuh namanya ya minyak tanah. Sementara ya kalau kita bicara soal minyak tanah, kita bicara soal uang. Terkiriman masyarakat ini juga untuk beli beras 1 kilo untuk makan setiap malam tadi susah, apalagi hari itu. Ya kita mengharapkan ya kami di kampung kecil ini atau di lokasi khusus Salimago, ibaratnya masyarakat yang bersuara tapi tidak ada pemerintah bisa buka telinga untuk mendengar atau buka mata untuk melihat penyertaan yang selama ini masyarakat disini mengharap. Pertama paling kita harapkan itu adalah kepada PLN agar bisa mewujudkan program presiden yang namanya Nawacita, bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran. Tetapi yang menjadi persoalan sampai saat ini, kalau lokasi yang kita tempati saat ini, khususnya Desa Kabuna, ini berbatasan langsung dengan negara tetangga. Nah, seharusnya pemerintah melalui PLN juga ini harus diperhatikan agar geonasionalisme masyarakat ini jangan sampai terpengaruh hanya karena memang dengan pembangunan seperti ini.
1: Hal senada juga disampaikan Marliana Loe, penantian untuk mendapatkan penerangan listrik masih menjadi harapan masyarakat. Meski dalam berbagai kesempatan telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah, mirisnya hingga saat ini masyarakat di Dusun Bau Tasik masih melakukan aktivitas setiap harinya dalam kegelapan ketika malam tiba.
3: RT Salimagun, khususnya RT 6 ini di Dusun Bau Tasik, memang sudah cukup lama karena dari kita mengalami seperti ini, tidak ada listrik untuk kehidupan sehari-hari. Sudah dilaporkan setiap kali kita lakukan pertemuan di mana-mana, kita selalu menginformasikan atau selalu mengangkat bahwa di RT kita itu belum sama sekali. Ya, untuk RT 6 ini ada 32 kakak. Harapannya semoga pemerintah bisa melihat kalau masih ada yang setiap hari mengalami kegelapan dalam menjalankan hidupnya masih dengan kondisi gelap seperti ini.
1: Sementara, Kepala Desa Kabuna, Adrianus Yelaka, mengaku terdapat 3 dusun di Desa Kabuna yang hingga saat ini belum berlistrik sehingga telah dilaporkan berulang kali ke PLN Rayon Atambua, namun belum ada tanggapan. Dikatakan selain laporan pemerintah desa juga telah memasukkan proposal kepada pemerintah provinsi, namun dengan kondisi yang terjadi belum ada jawaban. Namun pihaknya berharap ke depan dusun yang belum berlistrik menjadi prioritas untuk segera mendapatkan aliran listrik.
4: Sampai dengan saat ini mereka belum teraliri aliran listrik. Kami dari pemerintah desa memang sudah berusaha untuk bisa membantu mereka dengan berbagai cara. Kami bersurat ke PLN Ranting Atambua, juga sudah menyampaikan proposal kepada Dinas Pertambangan Provinsi untuk bisa bantu masyarakat di sini. Kalau memang suatu waktu masyarakat di sini diperhatikan untuk dialiri aliran listrik, kalau bisa mereka juga dibantu juga dengan meteran gratis. Karena memang kondisi di Trans ini tidak sama dengan perkampungan pada umumnya, karena mereka tinggal dengan kondisi lingkungan mereka menguasai tanah sangat sempit sehingga untuk berkebun juga susah. Jadi pemerintah desa sebenarnya sudah berusaha, tetapi kondisi saat ini pandemi ditambah lagi dengan PPKM, tambah dengan refocusing anggaran, sehingga semua rencana atau harapan-harapan yang pernah kita usahakan semuanya ya harus tertunda. Mudah-mudahan tahun depan bisa ada kesempatan lagi untuk bisa dibangun untuk kampung kecil ini. Kami pemerintah desa Kebuna sangat berharap sekali, mudah-mudahan wilayah kecil yang banyak orang tidak tahu, tetapi sebenarnya wilayah kecil ini sangat berpotensi. Dia cuma jarak 1 kilo dari titik perbatasan, 6 kilo ke ibu kota kabupaten, kota Atambua, sekitar 2 kilo lebih ke bandar udara, sehingga wilayah kecil ini menjadi penyangga dan pusat pertumbuhan ke depan. Kota Atambua itu mau tumbuh seperti apa pasti terjadi di wilayah ini. Dan untuk mendukung itu kami sangat berharap, mudah-mudahan dengan informasi yang baik kepada baik itu kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah daerah yang ada di sini bisa saling bekerja sama untuk bisa membantu. Mudah-mudahan tahun depan kampung kecil ini bisa dialiri listrik. Saya sebenarnya ada sedikit merasa sedikit ganjalan sedikit karena banyak desa di daerah-daerah pegunungan sudah teraliri listrik. Sedangkan ini langsung berbatasan dengan kota Atambua, tetapi masih ada 3 kampung di dalam sini yang ada 3 RT. Ada 3 RT yang masih gelap sampai dengan saat ini. Arti pemerintah pusat, baik itu atau pemerintah provinsi dan pemerintah daerah bisa mengusahakan untuk kampung ini segera bisa menikmati lampu listrik. Karena di sini banyak sekali anak-anak sekolah, saudara-saudara kita yang tinggal di sini juga banyak sekali anak-anaknya yang harus jalan kaki untuk mencari penerangan listrik untuk bisa belajar, atau juga untuk harus mencari jaringan wifi untuk bisa belajar. Apalagi sekarang kesulitan betul untuk belajar online. Satu-satunya sumber yang ada hanya ada di kantor desa.
1: Menanggapi wilayah dusun yang belum berlistrik, PLN Rayon Atambua berkomitmen untuk melistriki dusun 100% secara bertahap, karena saat ini seluruh desa di Kabupaten Belu telah dialiri listrik, sehingga tersisa dusun yang tengah menjadi fokus untuk dilakukan pemasangan jaringan listrik. Kepala PLN Rayon Atambua, Carlos Neves, mengakui di Belu sebanyak 75 dusun yang belum berlistrik. 15 dusun telah berhasil terpasang dan menyala, 12 sementara dilakukan pemasangan jaringan, dan 15 dusun tengah dilakukan survei untuk pemasangan jaringan listrik. Dikatakan untuk pemasangan jaringan listrik di dusun, perlu dilakukan survei dan akan dilakukan pemasangan jaringan secara bertahap yang setiap tahunnya menjadi fokus PLN untuk dilakukan pemasangan jaringan.
5: RN-nya kita untuk desa sudah 100% berlistrik. Sekarang kita programkan dusun, di mana semua dusun ini baik dari permintaan dari masyarakat sendiri atau desa sendiri maupun dari pemerintah, semua data kita sudah rekap semua, kita sudah survei. Ada yang progres yang sudah progres, ada yang sudah menyala, ada yang masih dalam tahap. Di Belu sini sesuai dengan ada permintaan surat dari Bapak Bupati kurang lebih 75 dusun, tetapi dari 75 dusun itu ada 15 dusun yang sudah menyala, ada 12 dusun yang lagi progres, dan ada 15 dusun yang dalam tahap survei. Dan kita merencanakan dusun kita mau nyalakan semua 100% dusun berlistrik, tetapi itu melalui tahap demi tahap. Ya, sebenarnya Bu tidak ada kendala, karena kita mengingat tidak serentak, karena dusunnya banyak, jadi kita dari PLN Ulay NTT pun kita dalam tahap satu tahun dia tetap ada progres sampai tuntas, tapi tidak volumenya tidak serentak.
1: Menurut Kepala PLN Rayon Atambua, Carlos Neves, PLN tetap menargetkan dusun akan berlistrik 100% namun tidak secara serentak. Akan dilakukan secara bertahap. Terkait kendala, pihaknya mengakui tidak ada, namun tetap mengharapkan dukungan masyarakat dalam pemasangan jaringan.
5: nanti ke depan akan di 100% kan dusun berlistrik semua. Tetapi dengan catatan tidak serentak bahwa satu kali dalam tahun ini harus serentak, tidak. Tetapi karena mengingat dengan kondisi kemampuan, sehingga kita pakai bertahap. Karena kita masih cukup desa dusun yang banyak yang belum berlistrik, tetapi itu tidak dalam arti bukan tenang terus, tidak. Setiap tahun ada progres. Sekarang saja kita lagi progres 12 dusun yang lagi progres. Menanti untuk selesainya untuk kita nyalakan. Mekanismenya gini, Bu. Mekanismenya itu kita sebenarnya karena dusunnya terlalu banyak, dan proses pemasangannya juga kita tidak serentak begitu, karena ya bertahap. Dan pada prinsipnya harus selesai semua dusun berlistrik, hanya karena kita pakai bertahap saja, Bu.
6: Mungkin kendalanya kekurangan personil atau?
5: Kekurangan personilnya sebenarnya tidak ada kekurangan personilnya. Nah, semua personil yang kita berikan, vendor-vendor yang kita berikan tugas itu, pekerjaan itu kita selalu investigasi dulu juga. Tenaganya, kekuatannya, dan batas-batas harinya untuk pekerjaannya. Setelah itu selesai, kita akan memberikan pekerjaan lagi. Jadi rolling terus, jadi semua vendor juga tidak ada yang istilahnya menunggu, tidak. Kita selalu siapkan pekerjaan untuk berikan mereka, terutama pembangunan distrik dusun ini.
1: Semoga penantian 77 tahun masyarakat dusun perbatasan untuk mendapatkan cahaya listrik dapat segera terjawab dengan program PLN mengaliri listrik hingga ke penjuru negeri. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

kaca atanya.

0: Ratna Kumba.
1: Inggi kula Kang Mas.
2: Tak wis percaya to,
0: anggonku nibake katresnan.
1: Kirang mantep. Kula pitados

0: sedotan apa kepriwe kue?
1: Anu rubuh. Anu kena angin waru wis doyong, ana angin karo udan, ya pada rubuh.
0: Terus nah.
1: Trek bodol nggo muat pari. Oke sih to cocok susu. Mung gurung ngaduk wis karte kuwe. Nang golek sing anyar ora ana ya trek-trek bodol. Gatel. Trek bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: Kang Sobur.
1: Priwe maning.
0: Bisa nering karang aglik mu nembe jlingkrik amene medhos.
1: Iya.
0: Wingi kan udan deres. Banjir yang munggah, ngamben-ambene malah medhos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
1: Kowe bareng apa ke priwe?
0: Bareng apa, Nek?
1: Karo bojone.
0: Lah wong anane, anane karo bojo. Ya, kowe munggah bareng karo bojone jlingkrik.
1: Oh,
0: padahal kan ngono ge ora takon-takonan karo bojone.
1: Hah?
0: Ora takon-takonan.
1: Nah, kowe sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe apa?
0: Dirungu sa bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
1: Ya kowe malu sing jomongna mau kesabaran ya kaya kowe.
0: Ya, yeah, cara wong kuna, wong wedon kowe nabine duit malaikate jarit.
1: Priwe?
0: Nabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
1: Oh, kaya kowe.
0: Karena jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga gawe duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kowe.
1: Ya iya kowe tau wis mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar kowe. Selawas-lawas nyong karo Rika kowe dadi abdi.
1: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
1: Gedibala.
0: Hah?
1: Gedibal.
0: Apa? Apa diganti? Apa jenenge sing kelal? Gedibal.
1: Iya.
0: Gedibal kuwi kongkonan. Kaya kowe. Ora taune dadi sing kongkon ya.
1: Hah?
0: Mesti tibane dikongkon.
1: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
1: Tapi anggar bisa ngubejulir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
1: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan udah tenaga modale.
1: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
1: Ya pikiran iki bisa.
0: Lah ya modal pikiran iki kowe. Dikongkon be bingung. Apa iya. Mending cekeli duit.
1: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah iki nerima kena. Wong urip kowe kudu wani ngadepi parang kanyatane urip kanthi prawira.
1: Tembung. Oh, ketemu moncer kowe kemoncer.
0: Lah iya. Kowe piwulange wong tua. Jadi apapun Indonesia kilo,
1: iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
1: Oh, ora apapun yang terjadi ora?
0: Ora,
1: hah?
0: Ora, ora. Jadi nasibe pati urip jodoh rezeki telineng astane sing kuasa.
1: Iya.
0: Pancen nyong wis ditakdirakan kaya kudu wani ngadepi marang kenyataane urip.
1: Tapi ya ora kaya kue, kudu bisa usaha. Ubedulir reka daya kepriwe.
0: Lah wingi-wingi nyong wis usaha, golek rongsok barang, golek kae nguli mung setitik, dilalak rongsoke siki angel digolet sebab banget akeh sing golek rongsok.
1: Iya, tapi angger usaha utangan ye.
0: Nah, kuwe.
1: Nah, di utang e bingung.
0: Nah, kuwe sing marakan mumet kuwe. Nang mana jaminane?
1: Hah?
0: Jamin utang ana jaminane.
1: Iya.
0: Tegese aku utang akeh ana jaminane, jaminan nyong dewek.
1: Oh.
0: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
1: Kok kendat ya.
0: Kayak kowe. Wis aja mikir kowe bae lah, Kang. Siki pada nganu bae hiburan ngong lipur pikirane dewek.
1: Oh iya iya. Iya.
0: Syukur ana sing gelem ngringo kena.
1: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
0: Bawa ya kepenake pelok.
1: Hah?
0: Bawane kae nyong senengane tur bisane. Bawa Taman Sari. Nyontek jajal ya.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya Sebenarnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Siapa dia?
1: Kasih aku.
0: Cak, kamu tahu dari awal aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku udah korbanin semuanya. Kamu main-main sama aku. Kalau kamu nggak mau jawab, biar aku selesain sama dia. Keluar. Keluar.
1: Apaan sih? Ah!

Ya, pendengar 108 FM kanal informasi dan inspirasi, ini tetap sudah seluruh rekan acara hari ini di RRI Sampang di 108 FM kanal informasi dan inspirasi edisi Kamis lebar ke-8 di bulan Oktober 2020. Dan tentunya kita akan berjumpa kembali pada hari esok Jumat di lebar ke-9 di bulan Oktober 2020. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Siaran kami, Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Di Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, pendengar, senang sekali saya Stiklo kembali hadir bersama Anda di kesempatan pagi hari ini di hari Jumat lebar ke-9 di bulan Oktober 2026. Dan tentunya pendengar, setiap hari Jumat pasti hadir buat yang pagi berjaringan. Dan tentunya di kesempatan hari ini kami akan bergabung bersama RRI Pro 1 Malang yang akan menghadirkan Mutiara Berjaringan Sukor Wilu 10 Jawa Timur, di mana pada kesempatan pagi hari ini topiknya yaitu mari meniti kehidupan ini dengan duit, yaitu doa, usaha, ikhtiar, tawakal, bersama Ustadz Saiful Arif SAG MPD. Dan akan dipandu oleh rekan siar yaitu Bang Arga Saputra. Baik pendengar, langsung saja kita akan menuju RRI Malang untuk mengikuti program Mutiara Pagi Berjaringan Sekolah 10 Jawa Timur.

mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak. Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal, Nabi SAW bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin Asakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam siar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah

0: RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kali ini Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Kami dari RRI Malang hadir untuk Anda pendengar yang ada di RRI Surabaya, pendengar yang mendengarkan lewat RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadir Tausiah Mutiara Pagi hari ini Jumat 9 Oktober 2026 untuk Anda. Kami bersama Anda pendengar akan memberikan tausiah hari ini ya. Nanti insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz Syaiful Arif SAG MPD yang beliaunya sudah hadir bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Hari ini akan berbincang seputar topik yaitu mari meniti kehidupan ini dengan duit, yaitu doa, usaha, ikhtiar, dan juga tawakal. Pendengar di seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur, nanti monggo ketika ada pertanyaan, ada komentar, ada yang mau disampaikan kepada Ustadz Syaiful Arif, kami undang Anda untuk mengirimkan WhatsApp di 081555 619 915. Bisa kirim pesan singkat, bisa kirim voice note atau telepon langsung ya lewat WA, sekali lagi di nomor 081555 619 915. Untuk Anda pendengar di seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur, hari ini Mutiara Pagi akan hadir dengan topik mari meniti kehidupan ini dengan duit, yaitu doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Hadir beliau bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia Malang, Ustaz Syaiful Arif SAG MPD. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Ustaz, sehat ya? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Hari ini spesial sekali Ustaz, kita berjumpa dengan pendengar di seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur. Begitu pula dengan topiknya yaitu mari meniti kehidupan dengan duit. Duit memang penting ya secara materi ya Ustaz ya. Tapi yang satu ini tidak kalah penting, yaitu doa, usaha, ikhtiar, dan juga tawakal. Oleh karena itu monggo Ustaz, kami persilakan waktu dan tempat untuk menyampaikan mukadimahnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sama-sama bisa memberikan tausiah untuk diri kami dan untuk para pendengar RRI. Mudah-mudahan dengan kita bertausiah ini, kita mengingat bahwa diri kita ini harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap jiwa kita dan tanggung jawab terhadap tubuh kita, sehingga kita bisa selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang kemudian kita bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah atas junjungan Nabi Allah, Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pada hari ini sama-sama mari kita mengawali di pagi ini dengan kita meyakini dan kita memahami tentang bahwa kita ini hidup yang ada di dunia yang kita alami saat ini butuh duit ya, butuh duit. Jadi butuh duit itu singkatan sebetulnya antara doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Kalau dimaknai kemudian duit itu adalah uang, ya itu adalah sebagai cara salah satu daripada ada ikhtiar, ada usaha, dan juga kemudian itu diperoleh karena doa kita. Hadirin dan juga para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika kita tahu bahwa hidup ini tidaklah kemudian sesuatu yang dianggap mudah, maka yakinlah bahwa hidup ini sesungguhnya adalah mudah. Jadi jangan berharap hidup ini sulit. Kalau hidup itu kemudian dianggap sulit, maka tidak akan pernah ada kemudahan. Sebab di dalam ayat Al-Quran itu kan inna ma'al usri yusra, ya, inna ma'al usri yusra. Jadi setiap kesulitan itu bersamaan dengan kemudahan. Maka hidup yang kita jalani saat ini di dunia ini, yakinlah bahwa apa yang pernah disampaikan oleh para nabi-nabi kita dulu, ya, mulai dari Nabi Ibrahim, mulai dari nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu adalah sama-sama memberikan sebuah penjelasan bahwa kita ini hidup yang hanya sementara. Ya. Innamal hayatud dunya laibun wa lahwun. Ya. Jadi kehidupan kita ini di dunia ini hanya sekedar janda dan permainan saja. Maka Nabi Ibrahim mengatakan hidup itu di dunia ini seperti lewat dari satu pintu ke pintu yang berikutnya. Jadi kita akan masuk dalam satu pintu, lalu kita akan keluar dalam pintu. Nah, maka dari itu, untuk menjalani hidup ini, tidaklah kemudian kita, ya dalam hal ini kita kemudian egois. Ya, kita memikirkan diri kita sendiri, tidak pernah memikirkan lain, itu tidak bisa. Karena kita hidup ini ada kehidupan yang harus kita rasakan, bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang sama-sama butuh. Sesama manusia butuh, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga harus kita lihat bahwa itu adalah sebuah kebutuhan yang pasti. Nah, karena itu maka di dalam kehidupan ini, mari kita sama-sama meniti ini dengan yang pertama kita doa, ya. Jadi D yang pertama duit itu, D yang pertama adalah doa. Kita tahu bahwa doa itu adalah senjatanya bagi umat muslim, ya. Jadi kalau kita tidak berdoa berarti kita tidak punya senjata. Ya, ad-du'a suja'ul muslim. Maka ketika kita berdoa, yakinlah bahwa doa itu apa yang pernah Allah sampaikan, wa idza sa'alaka ibati anni fa inni qarib ujibu da'wata da'ida da'a falyastajibu li falyu'minu bi la'allakum yarshudun. Jadi kalau kita ini ditanya kepada Allah, tentang Allah, wa idza sa'alaka ibati anni fa inni qarib, maka sesungguhnya Allah itu dekat dengan kita. Ujibu da'wata da'i, maka kita punya kewajiban untuk berdoa kepada Allah. Maka doa itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Entah kapan itu Allah yang menentukan, bukan kita. Jadi kalau doa kita ini dikabulkan oleh Allah, berarti ya karena kita kemudian diberi kemudahan oleh Allah. Kalaupun toh kemudian belum dikabulkan, bisa jadi nanti di yaumul kiyamah kita dikabulkan doa-doa kita. Nah, itu. Jadi harapan doa itu tidak hanya di dunia, tapi harapannya nanti di akhirat. Nah gitu. Nah karena itu maka di dalam ayat Al-Quran lain Allah mengatakan surat Al-Ghafir ini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna al-jahannama dakhirun, ya. Dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajiblah, berdoalah kamu, astajib, niscaya aku akan perkenalkan, kata Allah. Jadi aku akan jawab doa kalian ini. Innalladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang yang sombong itu, an ibadati, dari hambaku itu adalah, mereka itu sayadkhuluna jahannam dakhirun. Jadi orang yang sombong itu tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan ke dalam neraka dan hina. Maknanya di sini adalah, kalau kita tidak berdoa berarti kita dikategorikan orang yang sombong. Jadi kalau kita tidak pernah minta sama Allah, berarti kita ini sombong. Atau mungkin kita tidak pernah minta pada orang lain, juga sombong. Jadi harus sama-sama kita memiliki keinginan untuk selalu sharing, ya. Sharing ini kan artinya kita meminta pendapat. Kita memberikan pendapat, kita minta sama Allah pendapatnya Allah itu bagaimana. Kita minta kepada Allah sesuatu yang juga kadang-kadang kita tidak bisa ukur dengan akal kita. Jadi doa itu jangan diukur dengan akal kita, tapi doa itu menjadi sebuah sandaran kita kepada Allah, agar Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Itu makna yang kita harus pahami di dalam doa kita. Jadi jangan sampai kemudian ketika doa, kemudian lalu kita, ya kita kemudian merasa bahwa kita sudah berdoa, tapi kalau tidak dikabulkan, ya berarti tidak usah merasa begitu. Karena kalau sudah merasa begitu, Allah tidak akan berkenan, karena sudah memiliki persangkaan yang buruk terhadap doa kita. Makanya kita harus memiliki perasaan yang, prasangka yang baik. Jangan sampai kita memiliki prasangka yang buruk terhadap doa-doa kita ini. Nah itu doa, itu yang pertama. Yang kedua tentang ya, punya itu adalah usaha. Nah usaha ini, itu yang harus kita fahami di dalam usaha itu. Di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, ya. Dan bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang telah, illa ma sa'a, kecuali apa yang telah dia usahakan, ya. Jadi kalau kita punya usaha itu, artinya kita menjalani hidup ini dengan beban yang kita punyai. Ya, jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi Allah itu memberikan beban kita itu, Allah sudah menakar kita ini. Artinya jangan sampai kita hidup itu memaksakan diri tanpa kita memiliki kemampuan, yakin dengan kemampuan yang ada. Jadi usaha itu sebuah perjuangan. Jadi usaha itu adalah sebuah perjuangan. Jadi jangan sampai kita kemudian merasa sudah berdoa lalu tidak ada usaha. Nah, itu tidak bisa. Ya. Usaha itu adalah dimulai dari doa, kemudian kita sudah melakukan apa yang kita doakan itu. Jadi hidup itu jalani dengan apa yang kemudian kita jalani untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi jangan sampai hidup ini kemudian tidak ada usaha sama sekali. Karena Allah pasti akan memberikan hasil kepada usaha kita ini. Nah, oleh karena itu, maka di dalam usaha itu yang ketiga ada ikhtiar. Nah, ikhtiar ini adalah sebuah pilihan yang Allah berikan kepada kita. Nah, orang itu tidak semua orang bisa semuanya. Orang itu bisa, itu pasti ada kelebihannya. Bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'dih. Jadi Allah itu memberikan kita itu keutamaan kepada orang lain, bahwa kita ini ada kelebihan itu. Demikian juga kita juga punya kekurangan. Maka harus kita sadari itu, hidup itu. Jangan kita tidak menyadari. Ya, bisa jadi kita ini kemudian dengan ikhtiar kita tidak bisa tahu bahwa itu adalah kebaikan yang kita terima. Jadi yakinlah bahwa apa yang kita rasakan itu sebagai bentuk ikhtiar kita, pilihan kita, maka kemudian kita yakini bahwa itu adalah yang terbaik bagi kita. Jadi hidup ini jalanilah dengan apa yang memang kita sudah pilih. Apakah kemudian pilihan kita itu menjadi salah? Ya, banyak hal yang harus kita pikirkan. Bisa jadi kesalahan itu yang muncul karena memang kita khilaf. Bisa jadi kita salah itu kemudian kita bisa kemudian langsung berubah menjadi baik. Nah, jadi tidak ada yang kemudian sia-sia hidup ini. Maka ya tetaplah ada usaha dan juga ikhtiar kita. Jangan sampai kita lepas. Jadi doa, usaha, ikhtiar itu yang harus kita jalani dalam hidup ini. Nah, jadi tidak boleh lepas, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang tawakal. Nah, ini tawakal itu ya kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertawakal itu ya seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqil 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan. Ya. Jadi kita ini bertawakal itu berarti memasrahkan semua kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan kita ini sudah berdoa di rumah, ketika kita berdoa di rumah itu lalu doa kita keluar rumah apa? Ya bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, keluar rumah dengan bertawakal. Nah, ketika kita sudah berusaha dengan segala macam usaha dan ikhtiar kita yang kita lakukan, maka Allah akan memberikan kecukupan bagi kita. Ya, yakin bahwa kita keluar rumah itu cari ikhtiar, cari rezeki, ikhtiar cari bagaimana bisa ketemu teman, ikhtiar kita kemudian bisa menjalankan apa yang diamanahkan kepada kita. Maka insya Allah akan mencukupkan. Jadi tidak boleh kita merasa kemudian sudah tidak bersemangat atau bahkan merasa serba kurang. Ya, tidak boleh. Harus merasa bahwa kita pasti dicukupkan oleh Allah. Karena kecukupan itu bisa menjadikan kita yakin memiliki semangat untuk menggapai kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada kita. Jadi di dalam sebuah kisah misalkan Rasulullah SAW itu pernah menegur ya pernah menegur jamaah sholat. Ketika jamaah sholat itu berangkat dari rumah membawa unta. Lalu kemudian mau sholat, untanya itu tidak diikat. Ya, dengan berdalih bahwa ya sudah, saya sudah tawakal. Ya, tidak mengikat daripada unta itu. Maka kemudian Rasulullah menegur sahabat ini. Hei sahabat, sesungguhnya tawakal itu bukan demikian. Tawakal itu adalah bahwa unta yang kamu ya yang kamu bawa ini harus diikat sebagai bentuk bahwa kamu ada usaha, bahwa apa yang kamu bawa itu tetap kamu dapatkan, kamu kemudian bisa, itu adalah yang harus saya pertahankan. Ya, gitu. Ketika kamu sholat maka kamu tidak akan merasa khawatir dengan untamu karena sudah ada usaha untuk kamu ikat unta itu. Nah itu bentuk tawakal. Jadi kalau kita ini sekarang hidup di dunia ini mulai kecil, kemudian di saat kecil kita ya diasuh, dididik oleh orang tua kita, itulah yang kita punya, orang tua kita. Maka ketika kita sudah punya orang tua, bagaimana kita membuat orang tua kita ini bahagia bersama kita. Demikian juga ketika kita sudah bekerja, punya teman, punya relasi, maka bagaimana mengatur teman dalam hal ini adalah menyambung silaturahim, menempatkan posisi yang sesuai dengan teman kita, sehingga teman juga senang dengan kita, baik di waktu susah maupun di waktu senang. Ya. Karena banyak teman kadang-kadang, ya di waktu senang saja dia, mereka senang. Tapi kemudian di waktu susah, teman kita kemudian meninggalkan kita. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, itu adalah sebuah usaha. Nah, dan tawakal kita kepada Allah karena kita yakin dengan apa yang kita lakukan itu. Nah, setelah itu kemudian kita juga berumah tangga. Kalau sudah berumah tangga, punya istri, punya anak, bagaimana kita pertahankan anak dan istri kita ini sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kemudian sama istri bertengkar, sama anak tidak pernah saling menasihati, tidak memberikan hal-hal yang diinginkan oleh anak yang kita tidak dapatkan. Nah, itu kadang-kadang itu kan menjadi akhirnya kita hilang semuanya. Doa juga tidak kita lakukan dengan konsekuen, kemudian usaha kita tidak lakukan dengan maksimal, kemudian ikhtiar kita tidak ada sama sekali karena kita tidak menentukan satu sikap, kemudian tawakal kita hilang karena kita tidak pasrah kepada Allah, hanya kemudian kita memikirkan diri kita sendiri, dan itulah yang kemudian membuat kita menjadi sengsara. Maka jangan sampai kita melakukan hal itu. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi sebetulnya hidup ini simple, tidak sulit. Yang sulit itu karena kita membuat sulit kita sendiri. Jadi kadang-kadang ya di dalam hidup ini kadang kita menjadi sulit itu karena kita kadang tidak faham dengan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak faham diri kita kepada orang lain gitu ya. Jadi kalau kita ini hidup ini tidak sulit itu kalau kita kemudian ingat bahwa diri kita ini yakin bahwa apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi orang lain, lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala manfaatnya luar biasa. Agar kita sebagaimana kita tujuan kita hidup ini kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini ya bahagia di dunia, juga nanti kalau kita ingin bahagia di akhirat. Bukan kemudian hanya kita beribadah saja, bukan. Tapi bahagia itu, kalau ibadah itu adalah sebagai sebuah proses. Apa yang Allah sudah katakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah diciptakannya antara jin dan manusia itu إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kecuali hanya menyembah itu, adalah proses kita sebagai manusia yang diciptakan di dunia ini. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah itu proses kita. Karena ibadah ini menjadi sebuah kewajiban antara ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Bahwa kita ini punya yakin bahwa kita harus melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Baik mulai sholat kita, kemudian zakat kita, puasa kita, haji kita, itu yang harus kita pertahankan untuk mahdhah kita kepada Allah. Ghairu mahdhah tentunya kita ya saling berhubungan sesama manusia. Dalam hal ini ya kita otomatis mulai dari kita berniaga, berjual beli, kita memberi jasa, semuanya kita lakukan sebagai bentuk kebaikan kita untuk menjadi orang yang selalu beribadah. Maka niatlah bahwa semua hidup ini niatnya yang paling baik adalah niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah. Nah, dari situ maka sesungguhnya kalau kita kemudian apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu memberikan satu pendapat tentang bagaimana seorang manusia yang hidup di dalam dirinya itu dengan cara bahwa dia mengatakan kita bekerja Allah yang memberi rezeki. Itu kata Ibnu. Jadi kita bekerja ini Allah yang memberi rezeki. Jadi bukan manusia yang memberi rezeki, tapi Allah yang memberi rezeki. Kita belajar, Allah yang memberi ilmu. Jadi kalau kita belajar, jangan berharap dengan guru, ilmunya guru kemudian dapat dari kita. Tapi Allah yang memberi ilmu. Bukan guru kita yang memberi ilmu, tapi Allah yang memberi ilmu. Ya. Kemudian kita berobat, Allah yang memberi kesembuhan. Nah, ini harus penting ya. Jangan ketika kita berobat pada dokter, seolah-olah dokter yang menyembuhkan. Bukan, tapi Allah lah yang menyembuhkan. Ya. Kemudian kita berusaha, Allah lah yang menentukan hasil. Jadi, jangan sampai kita lepas dari ini. Artinya bahwa kita usaha ini, ya misalkan sama-sama untung, maka keuntungan itu Allah yang berikan pada kita. Kalau kemudian usaha kemudian rugi, ya Allah yang menentukan kerugian kita. Maka kita kemudian ada evaluasi, ada introspeksi diri. Nah, itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, itulah sekelumit, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita tentang kita harus menjalani hidup ini dengan tadi duit. Ya, berlagi duit adalah doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu bagi kita agar kita yakin dengan kehidupan yang kita jalani saat ini. Terima kasih, kurang lebih yang mohon maaf.
1: Demikian tadi pendengar mukadimah disampaikan oleh Ustaz Syaiful Arif SAGMPD, yaitu mari meniti kehidupan ini dengan duit. Kali ini duitnya bukan apa yang ada di dompet kita ya Ustaz, tapi doa, usaha, ikhtiar, dan juga tawakal. Doa tadi ya berdoa begitu ya Ustaz, agar kita tuh sebagai umat tidak sombong ya Ustaz, dan selalu punya prasangka yang baik terhadap Allah. Kemudian doa diikuti dengan usaha, yakin dengan kemampuan yang ada, berusaha sesuai dengan apa yang kita inginkan dan juga kita doakan. Ngadzan ya Ustaz. Kemudian ikhtiar ini Allah memberikan pilihan. Kita patut meyakini bahwa pilihan itu yang terbaik kan ya Ustaz. Dan yang terakhir adalah T-nya itu tawakal, pasrah pada Allah. Tadi Ustaz sampaikan pendengar, Allah berfirman siapa yang bertawakal, niscaya Allah yang mencukupkan. Ngadzan ya Ustaz. Masyaallah. Kali ini pendengar silakan saya tunggu untuk Anda yang mau kasih komentar atau pertanyaan kepada Ustaz. Monggo bergabung lewat WA di 1-555-600-915. Boleh kirim pesan singkat, boleh kirim voice note atau telepon langsung lewat WhatsApp ya. Sekali lagi untuk Anda pendengar dari RRI Malang, kemudian RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Madiun, Jember, RRI Kediri serta Tuban, silakan bergabung lewat WA di 081-555-600-915. Sudah ada satu pendengar yang bergabung ini Ustaz, ada Pak Ahmad Irwan Syah Fauzi dari kawasan Bandung Barat ini nampaknya. Assalamualaikum Pak Irwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di koreksi Bandung Timur.
1: Oh, Bandung Timur, siap. Sehat hari ini ya, Pak Irwan?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Ya, antara Bandung Barat, Bandung Timur beda bupati.
1: Beda bupati ya. Kalau Bandung Timur bupatinya siapa kali ini Pak Irwan?
3: Beda Pak Dedang Supriyatna.
1: Oh, Pak Dedang Supriyatna.
3: Pak JJ. Nah, oh, dulu kan satu kabupaten, itu Bandung Barat pemekaran dari Kabupaten Bandung tuh kan. Jadi Bandung itu ada 4 kabupaten kota, 2 kota, 2 kabupaten, termasuk Kota Cimahi.
1: Baik, mudah-mudahan kawan-kawan bisa main ke tempatnya Pak Irwan ini ya. Silakan Pak Irwan. Kita bersama Ustaz Saiful Arif ini ada pertanyaan. Apa ini Pak Irwan?
3: Alhamdulillah saya bangga jadi anak buah KDM. Gini Pak Ustaz, sama
2: sekali.
3: Masalah duit, doa, usaha dan ikhtiar, betul. Kalau kita segala sesuatu. Tapi bagaimana Pak, banyak diantaranya mereka-mereka yang punya perasaan lebih sombong melecehkan harap doa. Ada perut makan pengen itu bukan doa, ada yang mau usah. Iya, tapi kan kita berdoa sambil berikhtiar, ibarat kita sakit, pergi ke dokter atau beli obat, itu kan dokternya mana? Ikhtiar ya, sambil doa kepada ya Allah mudah-mudahan obat ini, ya Allah mudah ke dokter ini, baik saya besok, itu doa. Kalau toh mungkin kita sudah, tapi kalau memang kita sudah berikhtiar, bisa kepala seperti itu. Seperti hal begini, pengen ke Malang, ya cukup ku ikhtiar, ku doakan ikhtiar bagaimana cara berdoa supaya bisa bisa berjung ke kota Malang, ke Rimangas, ikhtiar juga karena ini bagaimana hukumnya yang melecehkan, terutama orang-orang ateis Pak, yang tidak bersedap doa, itu kan seperti itu diantaranya. Nah, bagaimana Pak, tentang yang suka melecehkan terhadap doa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Ahmad Irwan Syafauzi ya, kami tunggu mendengar, silakan 081-555-600-915. Pentingnya doa Ustaz. Ditekankan kembali pertanyaannya oleh Pak Ahmad Irwan. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Pak Ahmad, Pak Irwan ya. Jadi kami mungkin menyampaikan tentang ini kan pertanyaannya, hukum melecehkan doa ini bagaimana? Ya, jadi apalagi yang kemudian sering disampaikan oleh orang-orang ateis ya, yang tidak percaya dengan doa. Jadi di dalam Islam itu, ketika Allah menyuruh wudu, itu kan dalam bahasanya itu kan bahasa fi'il amar Pak, yaitu perintah ya. Maka karena perintah itu adalah al-amru bil asri lil wujub, setiap perintah itu hukumnya adalah wajib. Nah, kebalikan kalau melecehkan daripada doa itu berarti haram hukumnya, kalau dalam istilah kemudian ketika perintah itu dijalankan maka menjadi wajib, tapi ketika perintah itu dilarang maka menjadi haram. Nah, itulah kemudian yang akhirnya Allah akhirnya melecehkan, atau Allah memberikan mereka itu, orang-orang yang tidak percaya dengan doa itu, akhirnya hidupnya itu tidak tahu entah kemana, dan bahkan kemudian mereka itu akhirnya hina dengan kehidupan dia sendiri. Nah, jadi yakinlah bahwa apa yang menjadikan kita ini bahagia itu ya karena doa kita gitu. Jadi jangan sampai kita kemudian ketika kita sudah berdoa lalu kemudian kita tidak percaya dengan doa kita ini. Nah, ini yang sulit ya, yang kemudian tidak akan bisa terrealisasi dari apa yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu maka ya yakin dengan doa kita itu menjadi satu niat yang tulus, karena doa itu kan innamal amalu binniyat ya, doa itu dimulai dengan niat itu. Nah, niat itu Kalau di dalam hadis kan innamal amalu binniyat wa innamalikulli imri'in ma nawa. Karena dengan doa dan niat itu kemudian yang kita ingin realisasikan itu kemudian terrealisasi, itulah hasil daripada doa yang kita inginkan. Sehingga orang usaha tanpa doa itu kan ya seperti pohon yang tanpa ada buah, bahkan mungkin tidak memiliki daun. Jadi hanya akar, yang kemudian akar itu bisa jadi tidak kuat, lalu kemudian tumbuhlah ranting, yang kemudian ranting itu tidak ada kelihatan, tidak akan menjadi indah karena tidak ada daun dan tidak ada bunga. Maka yakinlah bahwa doa ini akan akhirnya menjadi semuanya indah, kuat dalam akar kita, kemudian ranting yang selalu menjulur kemana menjadi sangat ya besar, kokoh, kemudian ada daun dan bunga yang membuat akhirnya ya semuanya menjadi indah karena ada daun yang selalu bisa memberikan naungan pada yang ada, bunga yang kemudian bisa bermanfaat, kelihatan indah ketika dipandang. Nah, seperti itu. Jadi itulah mungkin sebagai sebuah jawaban yang mudah-mudahan ya bisa memberikan pencerahan gitu aja.
1: Baik, kita terima satu pendengar kembali ya Ustadz ya, dari nomor akhir 3484 ini sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak ini siapa ini Pak? Saya Arga Saputra di Pro 1 RRI Malang.
4: Oh,
1: Bapak.
4: Inggih. Dan salam sehat ya.
1: Inggih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz
2: Saiful Arif.
5: Saiful Arif, Bapak.
2: Ustaz Arif.
4: Oh, Bapak Ustaz Saiful Arif. Ya. Salam kenal Bapak Ustaz yang selalu saya hormati dan semoga tambah sehat.
2: Amin, amin, sama-sama.
4: Ya, juga para pendengar Mutiara Pagi, di mana saja beliau berada, sehat semuanya.
5: Amin, amin.
4: Jadi pertanyaan saya, benarkah tobat itu dari semua dosa? Kapan batas akhir waktu bertobat? Dan apa hukum orang yang bertobat? Dan apa balasannya orang yang bertobat? Bisa
5: diterima, Pak Ustaz? Ya, ya, bisa,
2: bisa.
4: Ya, sudah.
5: Baik.
4: Cukup.
5: Inge, terima kasih.
4: Salam hormat takdim, sehat semuanya.
2: Amin, amin.
4: Dan salam NKRI, harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar dari tema, tapi monggo dijawab dengan taubat kapan, apakah ada batas waktunya, dan hukumnya apa sih taubat itu, monggo Ustaz.
2: Jadi yang pertama hukum daripada taubat. Ya, hukum daripada taubat itu, semua hukum taubat itu adalah menjadi wajib bagi kita, karena setiap manusia ini punya salah. Ya. Al-insanu makhalul khata' wan nisyan. Ya. Jadi manusia itu tempatnya khotok wan nisyan. Khotok itu artinya salah, wan nisyan itu lupa. Maka dua-duanya itu harus bertaubat. Ya. Tubu taubatan nasuhah. Bertaubatlah kamu, maka taubat yang baik itu membuat kedirimu menjadi kuat, menjadi baik. Gitu. Nah, kemudian kapan taubat itu dilakukan dan kapan itu akhirnya, atau kapan diawali dan kapan diakhirkan? Ya, diawali dari segala dosa yang kita punya. Ya, jadi kita ini, karena tadi di awal kita banyak dosa, kita bertobat ya kepada Allah agar dosa-dosa kita ini diampuni, lalu kita tidak melakukan perbuatan dosa kembali. Nah, itu awalnya. Ya. Lalu akhirnya kapan? Sampai kita mati. Ya, jadi kalau kita mati dalam kondisi kita bertaubat kepada Allah, maka insya Allah itu adalah termasuk kategori mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi, nah, cirinya bagaimana taubatnya diterima? Ya, cirinya adalah benar-benar dia yakin bahwa apa yang dia usahakan, apa yang dia doakan, apa yang dia lakukan itu kemudian menjauh dari apa yang telah dilakukan, kesalahan-kesalahan sebelumnya. Gitu. Nah, lantas tadi menceritakan tentang misalkan orang sedang sakit. Nah, kemudian bagaimana kita sakit lalu kemudian kita melakukan obatnya yang kemudian, karena sakit kan itu bisa membuat dosa-dosa kita itu kemudian gugur. Ya, ya memang itu Nabi SAW pernah mengatakan. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya. Likulidain dawain illal maut. Ya, setiap penyakit itu pasti ada obatnya, kecuali mati. Nah, mati itu adalah obat. Maka kemudian ada sebuah kisah, ada sang raja yang kufur, ada raja yang muslim, tapi kemudian raja yang kufur itu sakit lalu disembuhkan sama Allah. Sementara yang muslim tadi itu dimatikan oleh Allah. Lalu Allah memberikan satu penjelasan kepada para malaikat bahwa kenapa Allah sembuhkan? Karena dia telah melakukan satu amalan baik, saya tidak mau amalan baik itu kemudian nanti saya balaskan di akhirat, sehingga saya balaskan di dunia ini. Maka raja yang kafir tadi ya tetap hidup dengan kekafirannya. Tapi kemudian dia mati dalam kondisi kafir, lalu kemudian nanti di akhirat dia sengsara selama-lamanya. Sementara raja yang muslim tadi tidak disembuhkan oleh Allah, lalu menjadi kematiannya karena dia punya kebaikan, yang itu kebaikannya akan ditimpakan kebahagiaan nanti di akhirat. Sehingga dia mati pun ketika dia sakit itu menjadi sebuah sebuah obat yang luar biasa, karena dengan kematiannya dia menjadi bahagia di alam barzahnya dan juga alam akhiratnya. Sehingga kita ya Maka kita ketika sakit, kita menjenguk orang sakit itu kan kita berdoa Allahumma rabban nas athibil ba'sa isfi anta safila sifa'ila sifa'uka sifa'ala yugadiru saqoma. Itu menjadi pertanda bahwa kita selalu ingat bahwa setiap penyakit yang Allah berikan itu kesembuhannya juga dari Allah. Nah, ketika Allah tidak menyembuhkan, ya sudah, memang itu sudah ikhtiar kita dan tawakal kita kepada Allah, itulah yang terbaik ya, bagi orang yang sakit tersebut.
5: Jai.
2: Nah, seperti itu Pak. Jadi baik, saya jadi kira tepatnya sudah, insya Allah sudah legowo semuanya.
5: Insya Allah. Kita terima satu pendengar kembali ya Ustaz. Sudah ada dari nomor akhir 4647 di bergabung bersama kita. Assalamualaikum Mutiara pagi dari Malang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi.
5: Inggih, monggo Bapak.
6: Halo. Dari Pak Tua Singosari.
5: Inggih, dari Singosari Kabupaten Malang.
6: Monggo. Pertama, sebelum mengarah duit yang kita usiakan tahu sejenari tadi, saya kanker Pak, kantong kering dan air. Aku ingin duit sekarang banget. Saya sekarang kemudian mengarah ke duitnya yang bisa usiakan tadi. Ya sudah Pak Tua yang mungkin disema yang ingin saya tanyakan dalam kondisi keterbatasan kemampuan karena sakit dan lain-lain karena usia, bolehkah saya ingin mengajukan permohonan kepada Allah itu lebih dari tanda petik, misalnya ya Allah tanamkan dalam sanubari hamba sabar, tabah dan tawakal hingga akhir hayat. Berilah hamba kesembuhan dan penyelesaian semua persoalan-persoalan hamba sebelum hamba tutup usia dan kembali kepadamu. Terima kasih atas penjelasannya. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin bentuk tadi ya Ustaz, pasrahan kita kepada Allah. Monggo terkait dengan hal tersebut tanggapannya Ustaz.
2: Ya, jadi yang ingin kami sampaikan adalah bahwa apa yang disampaikan oleh keinginan dengan doa Bapak tadi itu luar biasa ya. Apakah kemudian kita putus asa? Tidak boleh putus asa ya. Duit dalam hal ini misalkan karena kantongnya kering, lalu kemudian kondisi sakit, lalu kemudian tidak bisa apa-apa, seolah-olah tidak ada yang kita kemudian dapatkan, atau mungkin karena tidak dapat uang, karena uangnya ini dalam tanda kutip ya habis untuk berobat dan seterusnya, lalu kita berdoa kepada Allah, ya itu adalah ikhtiar. Jadi jangan sampai kemudian merasa duitnya tidak ada yang lain, karena duit ini dalam artian kita juga bisa yang kemudian muncul rezeki ya, yang kita harus pahami. Jadi kalau kantong kering, jangan merasa rezeki kita tidak ada. Tapi karena kantong kering itu karena ada Allah berikan rezeki yang lain. Bisa jadi kemudian tiba-tiba ya tidak ada uang tapi ada makanan ya. Tidak ada makanan tapi merasa hidup kok enak ya, legowo, kemudian kok sembuh tidak seperti biasa. Nah itu rezeki. Jadi kita tidak usah khawatir. Jadi selalulah berdoa. Jadi Bapak tadi sudah berdoa sedemikian rupa, itu terus istiqomah di berdoa begitu Pak. Saya yakin dengan doa dengan seperti itu, insya Allah di dalam kehidupan yang kita jalani ini kemudian Allah memberikan yang terbaik bagi kita.
5: Amin. Betul, ya Rabbal Alamin. Termasuk mungkin ngapunten mungkin sakit kalau kita apa maknai lebih dalam itu bisa jadi rezeki ya Ustaz ya. Karena kan Allah juga janjikan siapa yang kemudian diuji sakit, beliaunya ikhlas, insya Allah jadi penghapus dosa-dosa kita nggak ada ya Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan di antara pendengar yang saat ini sedang dalam kondisi kurang sehat dengan duit tadi ya Ustaz, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, mudah-mudahan kesembuhan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sapa dulu Ustaz satu pendengar yang sudah kirim WA di 081555600915. Ada Ibu Suhartini di Surabaya ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mas Arga, izin mau bertanya, bagaimana kalau sudah berdoa, usaha, ikhtiar, tawakal, tetapi hasilnya ini belum memuaskan atau belum sesuai dengan harapan Ustaz? Apakah kita tetap harus bersabar dan juga terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Matur nuwun, mohon pencerahannya. Monggo Ustaz.
2: Jadi sebetulnya pertanyaan ini juga sudah dijawab dengan beliaunya sendiri ya. Ketika kemudian sudah doa, ikhtiar, tawakal, lalu kemudian hasilnya kok belum memuaskan, apakah kita harus bersabar? Ya memang itu jawabannya, harus sabar ya, karena sabar itulah yang membuat kita menjalani hidup ini dengan doa, usaha, dan ikhtiar itu. Ya mungkin tadi tidak ada kata-kata sabar dalam materi, tapi secara tersirat itu semuanya dijalani dengan penuh kesabaran ya. Karena kesabaran itu adalah sesuatu yang kita jalani dalam hal ini. Semua kebutuhan kita itu kita harus rasakan bahwa ada proses yang kemudian harus kita rasakan dari kita hidup sampai kita mati. Itulah yang kemudian munculnya kesabaran yang harus kita jalani. Nah, jadi kalau kita bisa melihat ceritanya Nabi Idris misalkan, atau Nabi Ayub yang kemudian Nabi Idris diberi kelebihan oleh Allah lalu kemudian dinaikkan ke surga dan seterusnya, lalu Nabi Ayub yang kemudian awalnya bahagia kemudian dicoba sama Allah lalu kemudian menjadi bahagia kembali, seperti itu. Itulah yang harus kita rasakan, sehingga kesabaran itu harus melekat kepada diri kita. Maka Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Allah mendahulukan sabar dulu. Wassalah itu kan sebagai jalan kita untuk selalu yakin kepada Allah. Jadi sabar ini perjalanan. Orang kafir ya tetap sabar. Coba kalau orang kafir itu tidak sabar ya tidak akan hidup seperti itu. Nah itu bisa kita rangkai bahwa hidup ini harus dijalani dengan sabar. Jadi seperti itu. Sehingga tidak usah khawatir. Pasti Allah pasti memberikan yang terbaik. Dan pasti ya setiap kegagalan pasti akan muncul keberhasilan.
5: Amin. Jadi tidak. Izin saya terima satu pendengar kembali ya Ustaz di 081-555-600-915 dari nomor akhir 4874 ini. Assalamualaikum, Mutiara Pagi Pro 1 RRI Malang.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Monggo.
7: Semoga sehat.
5: Amin.
7: Amin.
5: Ibu.
7: Ini yang ingin saya tanyakan. Kita itu orang tua itu bisanya mendoakan sama anak-anak ya, Mas ya. Semoga yang terbaik gitu, Ustaz. Cuman terkadang tuh gini, Ustaz. Kita itu berdoa sesuatu memohon untuk kebaikan anak-anak terutama. Itu tapi lain yang kita terima gitu maksudnya, Ustaz. Jadi anak itu kan jauh ya, Ustaz. Kita mendoakan yang terbaik tapi kemudian kok justru kita mohon benar pada Allah gitu. Tapi justru yang kita terima itu kabar, tiba-tiba kabar yang tidak enak gitu loh maksudnya. Tidak sesuai tidak sesuai dengan angan-angan keinginan kita gitu, permohonan kita gitu. Yang demikian itu bagaimana Ustaz? Apakah doa kita yang tidak nyampe atau bagaimana? Mau tausiahnya dan bagaimana caranya berdoa agar diterima oleh Allah. Matur suwun,
5: assalamualaikum. Matur suwun Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembari saya sambung dengan satu pendengar yang sudah berkirim WA berikut ini ya Ustaz. Ada Pak Sugiono di Pasuruan. Assalamualaikum Ustaz, saya minta arahan bagaimana jika seseorang yang tidak senang mendengarkan pengajian, seakan dia kalau diingatkan sudah tahu tapi tidak pernah dilakukan apa yang diperintahkan Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin cara mengingatkannya, ngatakan Ustaz. Monggo dari dua pertanyaan ini Ustaz.
2: Yang pertama tadi Bu, jadi doa yang harus kita lakukan itu ketika doa kita itu kemudian tidak dijabah, dalam tanda kutip, bukan tidak dijabah tapi kemudian tidak sesuai dengan harapan itu, ya yang harus kita yakinkan bahwa diri kita ini sudah ada ikhtiar kita. Jadi jenengan berdoa untuk anak jenengan itu sudah ada ikhtiar, kemudian ketika ikhtiar itu hasilnya kok seperti itu, maka berarti yang harus kita pertanyakan adalah introspeksi diri. Sebab begini Bu, mohon maaf, mungkin yang ingin kami sampaikan bahwa orang yang berdoa itu yang pertama ya harus dilihat rezekinya. Apakah yang kita makan tiap hari itu kemudian banyak yang haram, nah itu terhalang doanya itu. Demikian juga apa yang kita berikan pada anak kita. Ketika kita kemudian bertobat sama Allah, maka insya Allah halangan itu akan kemudian terbuka. Maka banyak ulama yang kemudian memberikan cara untuk berdoa adalah ya otomatis dimulai dari kita meminta sama Allah agar kita ini menjadi orang yang kemudian selalu ingat dosa-dosa kita, kita minta ampun kepada Allah, doa-doa kita apa dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah, lalu kemudian mintalah doa seperti yang jenengan inginkan. Jadi itu yang harus. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, sebut nama putra jenengan ketika berdoa. Nah, jangan hanya ketika Rabbana blana minas wajina wa duriyatina kurotain. Duriyatina itu kan umum. Maka kalau doa itu sebut nama satu persatu. Walaupun anak kita sembilan, ya sebut satu-satu sembilan itu. Harapannya masing-masing itu kemudian sesuai dengan doa kita. Ya. Jadi kalau tidak menyebut namanya, ini para ulama mungkin akan mungkin ulama kemudian memberitahukan, wah ini kalau tidak disebut satu-satu itu enggak, ya kayaknya kemudian tidak sampai gitu maksudnya itu.
5: Baik, ingatan ya. Baik, kemudian disambung tadi Ustadz, caranya mengingatkan tadi.
2: Jadi kalau cara mengingatkan itu kan memang kita ini hanya manusia ya, maka Nabi itu saja cuma mengingatkannya aja. Karena itu maka bagaimana cara mengingatkan, ya kita punya man ro'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bil lisani fa illam yastati fa bi qalbi innahu ataful iman. Jadi kalau bisa ketika kita mengingatkan itu, ya kalau kita punya kekuasaan, ya gunakan kekuasaan itu untuk mengingatkan. Kemudian ketika kita bisa ngomong, ya kita omongkan. Masalah tidak direken, ya tidak masalah, sudah diingatkan. Tapi kemudian ketika sudah tidak mampu, mesti omongi kok angel, mesti sudah saya penguasa kok angel, maka ya dengan cara berdoa. Nah, doa itulah yang kemudian, walaupun doa itu paling lemah mengingatkan doa, tapi itu cara kita harus itu seperti itu. Jadi tidak boleh. Dan demikian juga kalau di dalam ayat lain kan dikatakan bahwa kita harus, ya harus kemudian bagaimana kita beri contoh. Itu yang penting. Kadang-kadang kita sudah ikut pengajian, sudah tahu ilmunya, tapi kemudian kita tidak mencontohi mengamalkan ilmunya. Nah itu yang akhirnya kemudian orang lain, oh kamu sendiri aja begitu, apalagi saya.
5: Mudah-mudahan bisa diimplementasikan dari rekomendasi dan juga pencerahannya dari Ustadz. Ustadz Syaiful Arif, matur nuwun ya, sudah bersama kami di Studio Prosatara di Malang. Kita bersama dengan pendengar kita dari RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban untuk Mutiara Pagi berjaringan Korus 10 Nusantara Jawa Timur. Lain waktu kita sambung kembali ya Ustadz. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan seputar mari meniti kehidupan ini dengan duit, yaitu doa, usaha, ikhtiar dan tawakal, menjadi pengingat untuk kita bersama dan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama. Demikian tadi pendengar Mutiara Pagi, kami bersama Ustadz Syaiful Arif SAG MPD dari program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Mudah-mudahan apa yang menjadi pengingat tadi pendengar bisa kita implementasikan, bisa kita praktikkan, sekali lagi kita jalani hidup dengan doa, usaha, ikhtiar dan juga tawakal. Demikian Mutiara Pagi berjaringan Korwin Nusantara 10 Jawa Timur. Kami dari program Satu Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Penderita ISPA, apakah influenza berat, influenza A, influenza biasa.
2: Polres Pamekasan akan menindaklanjuti secara profesional sesuai prosedur hukum yang berlaku.

0: Tim melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Sumenep mengingatkan masyarakat mewaspadai infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Hingga Agustus 2026, berkisaran ribuan kasus ISPA di Kabupaten Sumenep. Namun jumlah tersebut mendekati total sepanjang 2025 yang mencapai sekitar 2.844 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Sumenep Ahmad Syamsuri mengatakan, ISPA dapat menyerang semua kelompok usia mulai bayi hingga lanjut usia.
2: Catatannya tidak semuanya influenza A, tapi influenza atau ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, yang memang ada hubungannya dengan ISPA dengan beberapa gejala. Tapi ini adalah seluruh total penderita ISPA, apakah influenza berat, influenza A, influenza biasa, batuk pilek dan sebagainya ini yang kami data.
1: Ia mengimbau masyarakat menjaga daya tahan tubuh dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, termasuk menggunakan masker saat berada di tempat ramai. Syamsuri juga meminta masyarakat segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala berat, seperti demam dan sesak nafas.
0: Kasus ISPA pada musim kemarau ini tidak hanya berdampak pada ketersediaan air, tetapi juga diwaspadai karena sejumlah penyakit yang masih ditemukan, salah satunya di Bangkalan. Kemudian selain ISPA, ada diare akut, menjadi dua penyakit dengan kasus tertinggi sepekan terakhir. Miftahul Umar melaporkan.
3: Musim kemarau tidak hanya berdampak pada ketersediaan air, tetapi juga perlu diwaspadai karena sejumlah penyakit masih banyak ditemukan di Kabupaten Bangkalan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan mencatat ISPA dan diare akut menjadi penyakit dengan kasus terbanyak dalam sepekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Dr. Nono Kristiani mengatakan, berdasarkan data, ISPA menjadi penyakit dengan kasus tertinggi, yakni mencapai 647 kasus dalam satu pekan. Selanjutnya, diare akut tercatat sebanyak 338 kasus. Nono menyebut penyakit tersebut masih banyak ditemukan meski saat ini memasuki musim kemarau.
4: Yang paling tinggi adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Ini kasusnya ada 647. Iya, Kabupaten Bangkalan. Ini kan juga. Kemudian yang kedua, diare akut. Ini ada kasusnya 338. Jadi musim kemarau ini diare juga ternyata tetap banyak juga.
3: Yang menjelaskan, diare dapat dipicu oleh makanan yang terkontaminasi bakteri. Kontaminasi tersebut bisa terjadi akibat tangan yang tidak bersih maupun proses pengolahan makanan yang kurang higienis. Selain ISPA dan diare, penyakit serupa influenza tercatat 372 kasus. Kemudian terdapat kasus infeksi paru yang juga membutuhkan perhatian karena dapat menyebabkan penderitanya mengalami sesak nafas dan dalam kondisi tertentu membutuhkan perawatan serta tambahan oksigen. Dinas Kesehatan Bangkalan berharap masyarakat tetap menjaga kebersihan air, makanan, tangan, dan lingkungan selama musim kemarau. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk menekan risiko berbagai penyakit.
5: Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Berikut tanggapan harapan masyarakat terkait dengan waspada ISPA.

0: Saya Ibu Ariani di Sumenep. Kalau saya lihat di puskesmas, di rumah sakit, kebanyakan pasien ISPA, saluran pernapasan. Dalam satu bulan ini, rumah sakit sampai full. Harapan saya, setiap tahun, apalagi cuaca ekstrim panas, luar biasa, dinas terkait harus sudah merencanakan awal.
1: Saya Muhammad Sahlan di Sumenep. Ancaman ISPA masih menghantui di tengah-tengah masyarakat. Menurut saya yang saya alami, supaya itu akan sembuh ketika melakukan pengobatan mandiri dan pengobatan medis. Diharuskan banyak istirahat. Alhamdulillah, saluran pernafasan yang diderita saya tidak kurang dari 7 hari sembuh.
2: Saya Indah di Sumenep. Penurunan daya tahan tubuh menurut saya diakibatkan banyak faktor, seperti faktor cuaca, kurang istirahat, kurang cairan, seperti kurang konsumsi air putih, pola makan yang tidak tepat. Akibatnya tubuh rentan terserang virus atau bakteri, apalagi cuaca panas. Kebanyakan terserang infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA.

0: Waspada ISPA di musim kemarau menjadi topik buletin berita pagi hari ini. Komentar dan ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Musim kemarau tidak hanya membawa persoalan kekeringan dan keterbatasan air bersih. Di balik udara yang lebih panas dan kering, terdapat ancaman kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu meningkatnya resiko penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Debu, asap, polusi udara, serta kondisi lingkungan yang kering dapat memperburuk kualitas udara dan membuat masyarakat lebih rentan mengalami gangguan pernafasan. Ancaman tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan kesehatan biasa. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki daya tahan tubuh rendah atau penyakit penyerta. Ketika kualitas udara memburuk akibat debu, asap kendaraan, pembakaran sampah maupun kebakaran lahan, risiko gangguan saluran pernafasan menjadi semakin besar. Karena itu penanganan ISPA tidak cukup hanya dilakukan ketika masyarakat sudah jatuh sakit. Pemerintah dan fasilitas kesehatan perlu memperkuat langkah pencegahan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Pemantauan kualitas udara, kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat, serta pengawasan terhadap sumber-sumber pencemaran harus berjalan beriringan. Di sisi lain, masyarakat memiliki peran yang tidak kalah penting. Kebiasaan sederhana seperti menggunakan masker ketika berada di lingkungan berdebu dan berpolusi, memperbanyak minum air putih, menjaga kebersihan tangan dan lingkungan, menghindari asap rokok, serta tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan merupakan langkah preventif yang perlu terus digalakkan. Edukasi juga harus menjadi bagian utama dari strategi menghadapi ISPA. Masyarakat perlu memahami gejala yang harus diwaspadai, seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, hingga kesulitan bernafas. Apabila gejala memburuk atau muncul tanda bahaya, masyarakat harus segera mencari pertolongan medis dan tidak mengandalkan pengobatan sendiri secara berlebihan. Kampanye kesehatan hendaknya tidak berhenti pada imbauan musiman. Pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sekolah, tempat kerja serta organisasi masyarakat perlu menyampaikan informasi yang mudah dipahami dan dapat dipraktikkan. Edukasi harus menjangkau kelompok rentan dan masyarakat di wilayah yang menghadapi persoalan debu, asap, serta kualitas udara yang memburuk. Musim kemarau memang tidak dapat dihindari. Namun meningkatnya kasus ISPA bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja sebagai konsekuensi musim. Dengan pencegahan yang konsisten, pelayanan kesehatan yang sigap, pengendalian pencemaran dan edukasi yang masif, risiko tersebut dapat ditekan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumber Berjejaring bersama RRI Sampang, dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube kami RRI Sumber Berat. Kami beralih ke info lain. Polres Pamekasan menyatakan siap melakukan langkah hukum sesuai prosedur terkait aksi penolakan pendirian gerai Indomaret hingga berujung perusakan bangunan di Kecamatan Palengaan. Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Ratusan orang yang mengatasnamakan santri dan ulama merusak bangunan Indomaret di Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Rabu 7 Oktober 2026. Massa datang dengan membawa alat berat, lalu membongkar sebagian bangunan toko. Mengenai tindakan yang terjadi di lokasi, Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan, pihaknya siap melakukan langkah hukum sesuai prosedur.
3: Polres Pamekasan akan menindaklanjuti secara profesional sesuai prosedur hukum yang berlaku apabila terdapat laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan.
2: Menurut Evan, saat aksi berlangsung, personil kepolisian langsung memberikan imbauan secara persuasif dan humanis kepada massa aksi, sehingga bangunan tidak sampai dirobohkan secara keseluruhan. Evan menyampaikan, dinamika terkait toko modern tersebut sebelumnya telah difasilitasi melalui jalur mediasi dan musyawarah secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Dari ranah penegakan peraturan daerah, Satpol PP setempat juga sudah mengimbau pihak pengelola untuk menghentikan aktivitas pembangunan. Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, dan pihak-pihak terkait untuk tetap menahan diri, menjaga ketenangan, serta menyerahkan seluruh proses penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum dan musyawarah yang kondusif.
0: Seorang pria di Desa Pamolokan, Kota Sumenep ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Polisi masih melakukan penyelidikan, memastikan penyebab kematian korban, dan memastikan tidak ada unsur pidana. Berikut Imam Muhlis melaporkan.
4: Seorang pria berinisial MR, 37 tahun, warga desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Korban ditemukan di rumahnya di Jalan HP Kusuma, RT 3, RW 2, Desa Pamolokan. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan, korban pertama kali diketahui meninggal setelah orang tuanya, Soeharto, pulang dari kegiatan tahlilan. Saat tiba di sekitar rumah korban, Soeharto melihat rumah dalam kondisi gelap. Ia kemudian memanggil dan mengetuk pintu tetapi tidak mendapat jawaban. Karena khawatir, Soeharto kembali mendatangi rumah bersama keponakan dan ketua RT setempat. Ketua RT kemudian membuka jendela rumah dan melihat korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kejadian tersebut selanjutnya dilaporkan kepada kepolisian. Petugas Polsek Sumenep Kota bersama jajaran Polresta Sumenep langsung mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan awal, meminta keterangan saksi serta melakukan penyelidikan. Dari keterangan keluarga, papar Ibda Ardan, sehari sebelum ditemukan meninggal, korban sempat mendatangi rumah orang tuanya. Saat itu, MR mengeluhkan sakit di bagian kepala belakang dan meminta obat serta roti sebelum kembali ke rumahnya.
5: Pak RT berusaha mencongkel jendela rumah dan berhasil membuka dan kedapatan melihat korban dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya, RT dan keluarga korban melapor kejadian tersebut ke Polsek Sumenep Kota. Tidak berselang lama, rekan-rekan Polsek Sumenep Kota bersama dengan tim Inafis Polresta Sumenep langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP.
4: Pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian korban dan tidak menghendaki dilakukan visum maupun otopsi luar. Meski demikian, polisi tetap melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian dan memastikan peristiwa tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana.
0: Seorang pria berinisial MR 25 tahun diamankan warga setelah diduga mencuri sepeda motor milik warga di Desa Batah Timur, Kecamatan Kuanyar, Bangkalan. Kapolsek Kuanyar AKP Ferry Riswantoro melalui Kasih Humas Polres Bangkalan, Ibda Agung Intama mengatakan, terduga pelaku diamankan setelah korban bersama seorang saksi mengejarnya hingga berhasil dihentikan. Saat kejadian, korban sedang berada di dalam rumah untuk mengecas telepon seluler. Sekitar 2 menit kemudian, korban keluar dan mendapati sepeda motor Honda Vario miliknya sudah tidak berada di halaman rumah. Korban bersama saksi kemudian melihat sepeda motornya dibawa oleh seorang yang tidak dikenal. Keduanya langsung melakukan pengejaran sambil berteriak meminta pertolongan.
6: Tersangka yang berhasil kita amankan yaitu satu orang atas nama inisial MR. Kronologi dari peristiwa tersebut yaitu berawal dari adanya korban atau pelapor yang mengambil kendaraannya teras rumah. Setelah beberapa waktu kemudian korban mengetahui kendaraannya hilang.
0: Ia menambahkan pengejaran membuahkan hasil, warga yang ikut mengejar membantu mengamankan pelaku dan akhirnya diamankan oleh polisi. Pelaku dibawa ke Puskesmas Kuanyar karena nyaris dihakimi massa. Sebelum perkara dilimpahkan ke Polres Bangkalan untuk proses hukum lebih lanjut dan terancam dijerat pasal 477 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 2023 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Seorang pekerja migran Indonesia asal Sampang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO PMI bernama Nurul Hasanah, kini berada di Benghazi, Libya setelah diberangkatkan melalui jalur non-prosedural. Hairul Umam melaporkan.
7: Seorang pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Nurul Hasanah, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nurul kini berada di Benghazi, Libya setelah diberangkatkan melalui perantara dan tidak mengikuti prosedur resmi penempatan PMI. Kabid Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senager Sampang, Udiantono Triwibowo, mengatakan dugaan TPPO terungkap dari penelusuran terhadap proses keberangkatan Nurul. Ia awalnya ditawari pekerjaan di Dubai oleh seorang bernama Aldi di Surabaya, kemudian dibawa ke Jakarta dan bertemu dengan seorang bernama Holis. Nurul sempat berada di Dubai sekitar 13 hari sebelum kemudian dikirim ke Libya. Ia disebut telah berada di Libya selama sekitar 8 bulan dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur. Di Senager Sampang, menerima laporan dugaan TPPO dari sebuah lembaga di Jakarta dan menelusuri kondisi Nurul melalui keluarganya.
8: Jadi Dubai katanya informasinya. Nah, terus mau Nurul Hasanah ini. Nah, dibawa ke Jakarta. Ketemu dengan Bapak Holis. Nah, sempat katanya malah menginap sehari di Jakarta mungkin. Nah, Bapak Olis itu informasinya ada saudaranya yang kerja di Dubai. Nah, sehingga Bu Nurul Hasanah ini dikirim ke Dubai. Nah, setelah sampai di Dubai, cuma dua minggu di Dubai, terus dikirim ke Libya itu.
7: Wuryantono menegaskan dugaan TPPU tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum karena Disnaker tidak memiliki kewenangan menetapkan pelaku. Keluarga diminta melaporkan informasi mengenai pihak yang memberangkatkan Nurul kepada kepolisian. Pemerintah Kabupaten Sampang siap mendampingi proses hukum sekaligus mengupayakan pemulangan Nurul melalui koordinasi dengan kementerian terkait dan KBRI. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pemulangan pekerja migran Indonesia dari Libya difasilitasi Pemkab Sampang. Informasinya disampaikan Alvin Nuairi.
9: Pemerintah Kabupaten Sampang memfasilitasi pemulangan pekerja migran Indonesia atau PMI asal Kulon Rong Tengah, yakni Nurul Hasanah yang bekerja di Libya dan kini dalam kondisi sakit. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja Pemkab Sampang, Wuryantono Triwibowo mengatakan, Nurul berada di Libya selama sekitar 8 bulan. Sebelumnya dia sempat berada di Dubai selama sekitar 13 hari setelah berangkat dari Indonesia pada Januari 2026. Menurut Wuryantono, Nurul menyampaikan keinginan untuk kembali ke Indonesia karena merasa tidak kuat lagi menjalani kondisi pekerjaannya di Libya. Karena itu Disnaker Sampang mulai memprioritaskan fasilitasi kepulangan Nurul melalui koordinasi dengan sejumlah instansi terkait.
10: Menyurati dan koordinasi, nanti kalau ada kapal di kapal. Ya kita tinggal nunggu, Mas. Kita cuma bisanya begitu. Apa itu? Ya kondisinya orangnya, bilangnya dari orangnya sakit-sakitan. Yang ingin kami sampaikan itu kan bukan suatu pelajaran berharga buat kita semua. Jadi kalau memang mau bekerja di luar negeri, pakailah prosedur yang benar sesuai dengan aturan.
9: Untuk mempercepat penanganan, Pemkab Sampang juga koordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Luar Negeri dan KBRI. Selain membantu proses kepulangan, Disnaker setempat juga membuka kemungkinan pendampingan apabila keluarga ingin menempuh jalur hukum jika nantinya ditemukan dugaan pelanggaran dalam proses keberangkatan Nurul.
11: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Sumenep membuat kebutuhan sarana penampungan air bersih semakin meningkat. BPBD Sumenep merespon kondisi tersebut dan mendistribusikan tandon air ke sejumlah wilayah terdampak termasuk kepulauan. Kepala BPBD Sumenep Kamiludin mengatakan penyaluran tandon dilakukan bertahap, mempertimbangkan permintaan kebutuhan masyarakat masing-masing wilayah. Bantuan ini diprioritaskan untuk daerah yang membutuhkan sarana penampungan air akibat kekeringan. Tandon telah disalurkan ke Kecamatan Gayam, Nonggunung, Kangayan, masing-masing 2 unit. Sementara itu jumlah permohonan bantuan dari masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan telah mencapai lebih dari 30 pengajuan.
1: Artinya, kita kan perlu kerjasama juga dengan OPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan itu. Apakah di situ memungkinkan untuk dilakukan misalnya pengeboran atau pipanisasi? Karena kalau kita hanya berbicara tentang langkah-langkah, kita kan juga harus berpikir bagaimana dukungan anggaran dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin kita langsung mengambil langkah sementara anggarannya dari mana, apakah dari pihak pemerintah atau swasta, kan belum tersedia ya. Tapi kita punya pola pemikiran dan rencana juga ke situ. Ya.
0: Kamiludin menegaskan distribusi bantuan terus dilakukan selama persediaan tandon masih ada. BPBD juga memastikan penggunaan diarahkan sesuai peruntukan, terutama kebutuhan air masyarakat di wilayah terdampak. Selain tandon, BPBD juga menerima permohonan bantuan air bersih dari masyarakat Kiri Raja, Kecamatan Kili Genting. Bantuan ke wilayah tersebut masih menunggu koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa agar kebutuhan secara teknis distribusinya disesuaikan dengan kondisi setempat.
2: Demikian kabar kepulauan.

0: Atlet Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah bersiap hadapi wakil dari Kanada di Denmark Open. Familia melaporkan.
1: Pebulu tangkis muda asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Ubed langsung bersiap menghadapi tantangan baru di sektor tunggal putra pasca berhasil mengantarkan Indonesia meraih hasil positif pada ajang Asian Games 2026. Ubed yang menjadi penentu kemenangan tim putra Indonesia pada partai final bergu Asian Games 2026 dijadwalkan akan berhadapan dengan pemain muda asal Kanada yang sedang naik daun Victor Lee pada ajang Denmark Open 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 13 hingga 18 Oktober di JSK Bank Arena Odense, Denmark. Ubed mengaku pencapaian di Asian Games bukan titik akhir karena dirinya langsung fokus mempersiapkan diri menghadapi laga berikutnya mengingat persaingan di tingkat internasional semakin ketat.
2: Ya, jadi tim berikutnya itu bisa ikutlah dengan semangatnya dia tuh, apalagi saya di partai terakhir ada sempat tegang juga. Ya, saya sempat telepon orang tua itu sebelum main di bench ya, minta doanya, dan alhamdulillah bisa bermain dengan lancar tanpa cedera juga dan bisa meraih kemenangan di penentuan. Ya, pastinya pencapaian Asian Games ini cukup senang, apalagi saya pertama kali. Ya, pastinya ke depannya masih banyak lah yang harus saya improve lagi, yang harus saya tambah lagi. Apalagi ke depannya masih banyak pertandingan-pertandingan yang harus diikuti dan harus dipelajari juga sih ke depannya.
1: Perjuangan pebulu tangkis kelahiran Madura tersebut menjadi sorotan setelah kontribusinya bersama jajaran atlet nasional berhasil menjaga marwah bulu tangkis sebagai tulang punggung prestasi olahraga Indonesia di kancah Asia.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Untuk kritik dan saran Anda bisa menghubungi telepon 0328-665-396 atau email kami rrisumeneb@yahoo.com. Dari Lantai 1 RUP Sumoharjo 26 Sumeneb, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Sumedap pagi ini, Sumedap pagi ini.

0: buat teman-teman yang mau terjun di dalam dunia event konser musik, terutama di Sumenep atau di Madura istilahnya. Mungkin karena kita ini daerah yang kulturnya itu dan kesenangan musiknya itu beda dengan kota besar. Kita harus banyak belajar siapa sih yang kayak di kehidupan sehari-hari lah di Madura, musik apa sih yang mereka putar gitu loh. Karena musik apa yang mereka putar itu akan berpengaruh terhadap istilahnya siapa sih yang akan kita datangkan gitu. Jadi ya harus banyak belajar, bukan hanya kalau mau terjun, bukan utamanya ya mau cari untung gitu loh. Jadi kerugian itu yang harus menjadi faktor utama kalau belum siap terjun di dunia.
1: Kang Deddy,
2: weh, Pak Jaya,
1: panennya udah beres?
2: Alhamdulillah, Pak.

Infeksi saluran pernafasan akut, ISPA, ini peradangan yang terjadi di saluran pernafasan, baik atas maupun bawah, mulai dari hidung hingga paru-paru. Ini mudah menular ya, dapat menimbulkan gejala batuk, pilek, demam, hingga sesak nafas tergantung lokasi infeksi. ISPA memang masalah kesehatan yang sering terjadi di Indonesia, nah musim-musim ini nih ya, pancaroba atau saat kualitas udara memburuk

Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, tetapi lebih berisiko anak-anak, lansia, perokok, serta orang dengan penyakit kronis atau daya tahan tubuh lemah. Yang masuk kategori ISPA ada beberapa ya, batuk pilek, common cold, sinusitis, radang tenggorokan akut, faringitis, laringitis, pneumonia, COVID-19, HMPV. Nah, umumnya disebabkan oleh virus, tetapi bisa juga disebabkan oleh bakteri. Virus penyebab ISPA lebih sering menyerang saluran pernafasan atas, sedangkan bakteri seringkali menimbulkan keluhan yang lebih berat. Virus-virusnya ada beberapa, rhinovirus, kemudian respiratory syncytial virus, adenovirus, parainfluenza virus, terus kemudian virus influenza itu sendiri. Kalau jenis bakterinya Streptococcus, Haemophilus, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, dan Chlamydia. Nah, ini pendengar biasanya penularannya dari percikan air liur yang terinfeksi begitu ya. Virus atau bakteri dalam percikan air liur menyebar melalui udara, misalnya batuk ketika penderita batuk bersin atau berbicara. Selain melalui cara di atas, ISPA juga dapat menyebar melalui sentuhan dengan benda yang terkontaminasi, berjabat tangan dengan penderita. Itulah kenapa di musim-musim sekarang nih ya, kita kalau misalnya nggak enak badan atau bertemu orang banyak lebih baik pakai masker. Atau ketika Anda attending suatu acara gitu ya, datang ke suatu acara, Anda tidak merasa tidak nyaman begitu ya, karena occasion acara tertentu untuk memakai masker, Anda bisa membawa hand sanitizer kemana-mana. Minimal kalau susah cari tempat cuci tangan gitu ya, Anda bawa hand sanitizer. Salaman banyak orang, kemudian semprot hand sanitizer. Ini melindungi diri sendiri ya pendengar, karena penting banget gitu. Apalagi Anda yang di rumah punya anak kecil, lansia, dan sesuai yang ciri-ciri yang saya sebutkan tadi ya, yang dapat dengan gampang menyerang dan resiko lebih tinggi, anak-anak, lansia, perokok, serta orang dengan penyakit kronis, daya tahan tubuh lemah di rumah Anda. Mungkin Anda kedapatan sedang sehat, tapi Anda, tangan Anda baru saja terkontaminasi begitu ya. Kemudian Anda lupa tidak mensterilkan tangan Anda begitu misalnya. Anda pulang ke rumah, Anda punya anak kecil atau beberapa ciri risiko tinggi yang saya sebutkan. Dan Anda bersentuhan begitu ya, berinteraksi. Maka penularannya bisa terjadi pada keluarga Anda ketika punya ciri-ciri risiko tinggi penularan ISPA di atas tadi ya. Oke, itu menjadi pengingat ya, pendengar, bagi kita semua, apalagi di musim pancaroba seperti sekarang ini yang dikhawatirkan. Ini sebenarnya tidak hanya penyakit ISPA ya, cuman memang yang paling dikhawatirkan, yang menjadi topik bahasan kita adalah penyakit ISPA nih. Oke, kita akan masih bahas panjang mengenai hal ini, termasuk dialog dengan beberapa narasumber juga. Jangan kemana-mana ya, nanti bersama rekan saya. Oke, tepatnya ini dengan Nakes begitu ya, dari Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit, kemudian Ketua Dewan Kesehatan Rakyat juga, saat lagi, tepat pukul 8 tepatnya. Jangan kemana-mana, saya Gita Yuma masih menemani Anda. Sumber pagi ini kita jelang Warta Berita Pro 3 tepat pukul 7. Stay tune.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini